0: ya. Sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur itu sudah surplus 12% ya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya. Bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Penitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan, baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
7: Nah, proses pembukaan lahan gimana, Pak?
11: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
7: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
12: Proses penyakit.
7: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya udah sampai sejauh mana, Pak?
7: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
11: Berarti mulainya di tahun depan?
7: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun,

Pura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar, antrian

0: Kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh.
2: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
3: Berita terkini.
4: Dengan dimanapun Anda berada, kita ikuti informasi perakiraan cuaca bersama Pro 2 RRI Ranai.

0: 72%. Ulangin, bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk kadar gelombang laut di wilayah perairan Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang garuda. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI di wilayah Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dari kepala tinggi atau dalam istilah lain disebut awan kumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai lingkaran tinggi gelombang secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan yang mulai terbakar akibat adanya petir dengan kategori sangat kuat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang beraktivitas keluar agar menggunakan masker dikarenakan kualitas udara saat ini di wilayah Natuna dalam kategori tidak sehat. Lalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Rosnetti.
1: Baik, terima kasih kembali kepada Kak Sumihar. Kak Sumihar, aku boleh nanya sedikit enggak?
0: Boleh
1: nggak? Nah iya, ini kan terkait belakangan ini kan sudah terlihat hujan ya, beberapa hari ini sudah hujan baik dari pagi hingga malam. Apakah itu masih kategori fenomena El Nino-nya, apa masih dikategorikan tinggi tuh Kak Sumihar?
0: Izin Kak, untuk fenomena El Nino sendiri dia dalam kategori region di berpengaruh di daerah Indonesia dan Australia khususnya. Nah untuk hujan di wilayah itu sendiri pengaruh cuaca lokal, mbak.
1: Oh gitu.
0: Konvergensi dan adanya bencana.
1: Seperti itu. Berarti fenomena El Nino ini senasional se-Indonesia gitu ya, Kak Sumihar. Oke, baik. Baik, Kak Sumihar, terima kasih ya atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat dan selamat bertugas kembali.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi. Ranai menyapa.
1: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai masih bersama Anda untuk siang hari ini, pendengar. Dan untuk Anda selanjutnya, kita bersama di Ranai Menyapa. Kami akan buka line telepon untuk Anda di 08117033669 ya. Untuk Anda yang ingin memberikan atau juga menyampaikan opininya atau juga ada informasi lainnya di pagi ini, silakan bergabung bersama kami di Ranai Menyapa ya. Nah, informasi yang kami sampaikan untuk Anda pagi ini, pendengar, terkait dengan informasi yaitu tentang Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah selama kondisi kualitas udara masih buruk ya. Dan kita tahu, pendengar, hingga hari ini juga kualitas udara di tempat kita ini memang masih belum baik ya. Ini bukan hal yang disengajakan atau juga bukan hal yang kita minta. Ini adalah kondisi alam. Tapi bagaimana kita agar tidak larut ya dalam suasana kondisi cuaca yang masih buruk ini ya. Tentunya dengan kondisi yang masih tidak baik ini, kita sebagai masyarakat harus dapat mengantisipasi agar kita tetap sehat, kemudian juga agar kita tetap dapat beraktivitas di luar rumah ya. Jadi pendengar, dari Dinas Kesehatan sendiri juga menghimbau, dan ini selalu menghimbau ya, agar kita sebagai masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah selama kondisi kualitas udara masih terdampak kabut asap ya. Dan sekolah pun melaksanakan sistem BDR ya, belajar dari rumah selama kondisi kabut asap atau juga kualitas udara ini belum membaik. Nah, untuk Anda pendengar, mungkin juga ada hal yang ingin disampaikan atau juga ingin ada masukan ya, atau juga ada tips ya bagaimana kita menjaga kesehatan saat kualitas udara tidak baik seperti yang kita rasakan saat ini. Silakan, kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon 08117033669 ya. Mungkin hal-hal sederhana yang Anda sampaikan ya, ini akan berdampak baik dan dapat menyadarkan kita, mengedukasi kita semua ya, betapa pentingnya kita menjaga kesehatan di tengah kualitas udara yang tidak baik ini ya. Kemudian juga pendengar, untuk pagi ini kami juga ingin mendengarkan seperti apa pendapat Anda, walaupun untuk edukasi atau juga himbauan terkait dengan hidup sehat ya di saat kualitas udara masih tidak baik atau kabut asap seperti yang kita rasakan saat ini sudah sangat sering disampaikan ya. Namun pagi ini kami juga tidak bosannya juga ya, terus untuk menghimbau dan juga mengedukasi untuk masyarakat semua agar seperti apa kita dapat hidup dengan sehat selama kualitas udara ini masih belum baik ya. Silakan, kami tunggu kebersamaan Anda pendengar di 08117033669. Kami ingin mendengarkan seperti apa pendapat Anda atau juga mungkin himbauan Anda, opini Anda terkait dengan menjaga kesehatan ya saat kualitas udara masih belum baik, seperti himbauan untuk masyarakat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna yang pagi ini juga kami sampaikan melalui warta berita daerah tadi pagi ya. Baik, untuk Anda pendengar, silakan, kami tunggu Anda di Ranai Menyapa pagi ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ranai Penyapa.
2: Baik, berikan dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ranai Menyapa untuk pagi ini. Masih kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon ya, di 08-1170-33669 terkait dengan topik yang kami angkat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menghimbau agar kita menghimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah selama kondisi kualitas udara masih buruk atau masih belum baik ya. Dan pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansah juga mengatakan bahwa pihaknya juga sudah membagikan masker kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengurangi paparan asap ya, untuk masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar rumah. Dan ini sangat dianjurkan, sangat dihimbau untuk menggunakan masker. Dan pembatasan aktivitas di luar rumah pun ini diharapkan dapat membantu mengurangi paparan udara yang kurang sehat ya, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak. Dan masyarakat juga tetap dihimbau untuk mengikuti perkembangan informasi kualitas udara dari arahan pemerintah hingga kondisi kembali membaik. Dan untuk anak-anak yang saat ini masih BDR ya, juga dihimbau untuk mengurangi aktivitasnya di luar rumah ya, tidak bersekolah ya, ini tujuannya juga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, tidak sekolah seperti biasanya tetapi tetap melaksanakan kegiatan belajar dari rumah ya, agar mengurangi paparan udara yang kurang sehat di luar. Nah, untuk pendengar, kami juga undang Anda di line telepon di Ranai Menyapa untuk pagi ini ya, terkait dengan kondisi kita yang masih belum baik ya, kualitas udara masih belum baik untuk saat ini. Nah, seperti apa Anda juga turut menghimbau, turut berperan ya, bagaimana kita agar tetap hidup sehat selama kualitas udara yang masih belum baik ini. Kami tunggu di 08-1170-33669. Kemudian juga pendengar, kami juga sampaikan untuk Anda, ini juga ada himbauan ya, agar tidak menampung dan menggunakan air hujan pertama setelah kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya, yang juga ini disampaikan untuk seluruh warga dan juga masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala UPTD Puskesmas Ranai Nazri ya. Bapak Nazri juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak menampung dan menggunakan air hujan pertama setelah kejadian kebakaran hutan atau lahan ya, karena hal ini adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan akibat material sisa karhutla yang terbawa air hujan. Nah, air hujan yang turun pertama setelah karhutla ini berpotensi membawa partikel abu, asap atau material lainnya yang masih berada di udara maupun lingkungan sekitar ya. Jadi masyarakat juga diminta agar tidak terburu-buru menampung air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Ranai Menyapa jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, silahkan sampaikan seperti apa edukasi kita atau juga mungkin hal-hal yang biasa pendengar lakukan di rumah ya, yang bisa dibagikan untuk masyarakat agar kita tetap sehat saat kualitas udara ini masih belum baik di daerah kita ya. Kami tunggu Anda di line telepon di 0811703366, di Ranai Menyapa.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ranai menyapa. Karena informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Ranai menyapa, kita berada di sesi terakhir untuk saat ini. Silakan, kami masih menantikan kebersamaan Anda pendengar di Ranai menyapa untuk pagi ini di 08117033669 ya, terkait upaya kita untuk hidup lebih sehat saat kualitas udara masih belum membaik atau masih dalam kualitas udara masih buruk ya di daerah kita hingga hari ini ya. Kemudian juga pendengar, seperti himbauan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna agar kita membatasi aktivitas di luar rumah dan juga menggunakan masker jika harus berkegiatan di luar rumah selama kondisi kualitas udara masih belum baik. Kemudian juga pendengar, ada himbauan untuk tidak menampung air hujan pertama pasca karhutla ya, atau setelah kejadian kebakaran hutan dan lahan, apalagi untuk dikonsumsi atau juga untuk keperluan rumah tangga. Nah, untuk hal-hal lainnya atau juga mungkin ada edukasi lainnya atau juga mungkin ada hal yang ingin pendengar sampaikan untuk kita semua, silakan sampaikan di Ranai Menyapa untuk pagi ini di 08117033669 ya. Dan kita berada di sesi terakhir untuk kesempatan pagi ini. Dan pendengar, terkait dengan himbauan untuk tidak menampung air hujan pertama setelah terjadinya karhutla, ini dikhawatirkan dan berpotensi ya, air hujan pertama saat setelah karhutla ini air hujannya berpotensi membawa partikel abu, asap atau juga material lainnya yang tentunya bisa membahayakan kesehatan kita ya, apalagi untuk airnya jika digunakan kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga. Dan juga pendengar, selain memperhatikan sumber air, masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap masih berlangsung ya, atau kualitas udara masih belum baik di daerah kita. Nah, warga yang mungkin atau juga masyarakat yang mungkin saat ini mengalami gangguan kesehatan seperti ISPA ya, atau juga batuk, sesak napas, iritasi mata atau gangguan kesehatan lainnya, ini sangat disarankan dan lebih baik untuk cepat atau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ya, agar bisa ditangani dengan cepat, dengan tepat, sesuai dengan kondisi yang dialami. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap menggunakan air bersih dari sumber dan kualitasnya yang lebih terjamin ya. Hal ini juga penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan kita selama masa kualitas udara yang belum membaik untuk saat ini ya. Nah, untuk Anda pendengar, silakan di lentelpon masih di sesi terakhir ya, penelpon terakhir untuk Anda yang akan bergabung. Kurang lebih 1 menit lagi kebersamaan kita di Ranai Menyapa untuk pagi ini. Dan pendengar, jangan lupa untuk tetap mengikuti terus perkembangan kondisi kualitas udara kita ya, lingkungan kita ya, ini sesuai dengan arahan dari pemerintah maupun petugas kesehatan. Apabila kualitas masih maksud kami apabila kualitas udara masih belum baik, masih buruk, tentunya kita juga harus tetap mengurangi aktivitas di luar rumah atau juga di luar ruangan ya. Dan jika harus beraktivitas di luar, gunakanlah masker ya, agar dapat mengurangi paparan asap dan juga partikel atau material lainnya yang berterbangan di udara. Baik, untuk Anda pendengar, Ranai Menyapa untuk pagi ini kami cukupkan dulu hingga di sini, dan insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan tentunya dengan informasi dan topik yang lain pula. Selamat pagi untuk Anda pendengar dan sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senubeng, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAP Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai masih bersama Anda untuk saat ini, pendengar. Dan kami sampaikan informasi terkini untuk Anda terkait dengan tahun 2027, pembangunan embung di Klanga diharapkan sudah mulai. Jadi pendengar, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna juga berharap pembangunan embung di Desa Klanga sudah dapat realisasi mulai tahun 2027 mendatang. Sedangkan pihak kecamatan setempat juga sudah menyiapkan sekitar 20 hektar lahan untuk pembangunan embung. Dan Camat Bunguran Timur Laut Tarmizi kepada RRI beberapa waktu lalu juga membenarkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan lahan tersebut dengan lokasi berada di Desa Klanga. Kesiapan yang juga dilakukan saat ini dikerjakan yakni membangun akses jalan ke lokasi. Dan pendengar, pada dialog bersama Ranai Menyapa, Tarmizi juga mengungkapkan pihaknya hanya menunggu dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 4 untuk kepastian pembangunannya. Pihak kecamatan melalui pemerintah Kabupaten Natuna sebelumnya juga sudah mengusulkan kepada BWS Sumatera untuk pembangunan embung di Klanga. Dan pemerintah kecamatan setempat juga memandang pentingnya pembangunan embung di Klanga ini karena embung Klanga untuk memenuhi harapan warganya dalam pemenuhan air bersih. Camat Tarmizi juga mengatakan keberadaan diharapkan menjadi solusi dalam pemenuhan air bersih tidak hanya di desa-desa yang saat ini dilanda kekeringan, tetapi juga menjangkau seluruh warga Bunguran Timur Laut. Dan pendengar, dalam kondisi musim kemarau pada sebelumnya juga mengungkapkan terdapat 3 desa dari 7 desa di wilayah Bunguran Timur Laut yang warganya sulit mendapatkan air bersih. Dan pendengar, demikian informasi terkini yang kami kabarkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Kita masih bersama di Ranai Pagi dengan informasi terkini lainnya.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Baik, dengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai. Dan saat ini pendengar sudah pukul 8.40 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami kabarkan informasi untuk Anda masih tentang air bersih ya. Jadi pendengar, pemerintah di dua kecamatan di Natuna siap mediasi bantuan air bersih. Camat Bunguran Timur, Suparman, minta di pemukiman warga yang kesulitan mendapatkan air bersih agar menyediakan tandon atau tong air besar. Dengan adanya tong air besar ini, maka akan memudahkan pihak yang memberikan bantuan untuk mengalirkan air bersih. Permintaan itu disampaikan oleh Camat Suparman terkait adanya tanggapan Bapak Abdul Samin, warga Batu Ampar yang melaporkan kesulitan mendapatkan air bersih saat ini dalam tanggapan yang disampaikan melalui dialog RRI beberapa waktu lalu ya. Kemudian juga pendengar, ia melaporkan sudah sekian lama air di jaringan pipa PDAM tidak keluar di kawasan tersebut. Pemerintah kecamatan disebutkan oleh Suparman akan menjembatani dan berkoordinasi kepada Perumda Tirtanusa Natuna terkait beberapa pemukiman warga yang saat ini perlu mendapatkan bantuan air bersih. Namun warga yang tinggal di pemukiman sulit air bersih harus sudah menyiapkan tong air besar atau tandon untuk menampung air. Suparman juga menyampaikan ucapan terima kasihnya terhadap Polres Natuna yang memberikan bantuan air bersih di pemukiman warga. Dan bantuan diberikan oleh Polres Natuna seperti halnya di kawasan Mahligai Desa Sungai Ulu beberapa waktu lalu. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, atas nama pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Laut, Tarmizi juga memberikan apresiasi kepada Polres Natuna atas bantuan air bersih yang pernah diberikan di Desa Pengadah. Dan bantuan tersebut dinilai sangat berarti bagi warga setempat yang benar-benar kesulitan mendapatkan air bersih. Namun pendengar, dari bantuan tersebut, Tarmizi juga menyayangkan banyaknya air terbuang percuma karena warga menampung secara perorangan dengan membawa drigen. Dan hal tersebut menurutnya bisa diatasi jika di desa tersebut memiliki tempat penampungan air yang besar. Nah, pendengar, itu tadi informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Dan tetaplah di program 1, masih ada informasi-informasi lainnya untuk Anda di kesempatan Ranai Pagi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai. Dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami ya. Dan untuk Anda pendengar, kami juga sampaikan untuk Anda ini sebuah ada informasi terkait dengan ubi atau yang dikenal dengan bahasa Indonesianya singkong ya. Ini adalah salah satu pangan Nusantara yang kaya akan manfaat. Jadi pendengar, untuk singkong ini adalah salah satu bahan pangan yang banyak ditemukan di Indonesia ya, termasuk juga di daerah kita. Nah, singkong ini atau ubi ini memiliki beragam nama daerah. Kalau di Sunda itu dikenal dengan nama sampeo, kalau di Sumatera disebut ubi, sementara di masyarakat Jawa disebutnya sebagai pohung atau telokaspe, dan di tempat kita sendiri itu disebut dengan ubi juga ya. Jadi pendengar, melansir dari Badan Pangan Nasional, secara historis singkong ini berasal dari Brasil ya, dan banyak dibudidayakan sejak ribuan tahun lalu oleh masyarakat di kawasan Yucatan, Meksiko. Nah, tanaman ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia, setelah dibawa oleh Portugis ke Maluku pada abad ke-16. Nah, di Indonesia sendiri pendengar, penanaman singkong ini berkembang lebih luas pada sekitar tahun 1850-an ketika pemerintah kolonial Belanda membudidayakannya dalam skala besar di Jawa. Pengembangan tersebut salah satunya berkaitan dengan upaya menghadapi persoalan pangan di masa itu. Dan singkong kemudian menjadi salah satu sumber pangan penting bagi masyarakat Indonesia dan disebut menempati urutan pangan pokok ketiga setelah padi dan jagung. Jadi selain dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok, singkong juga banyak diolah menjadi berbagai makanan tradisional maupun produk pangan lainnya. Jadi dari sisi gizi sendiri, singkong mengandung karbohidrat kompleks yang dapat menjadi sumber energi bagi tubuh, dan umbi ini juga mengandung vitamin C, serat, dan sedikit protein, serta mineral seperti kalium dan fosfor yang mengandung fungsi tubuh, termasuk kesehatan pencernaan dan daya tahan tubuh. Nah pendengar, itu tadi sejarah singkat dari singkong dan juga manfaatnya untuk tubuh kita. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di Ranai Pagi jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

kalimat hompim pa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Renai Pagi di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 22 September 2026 akan segera berakhir, dan saya Yuli Samza serta rekan Elpis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Renai Pagi. Selanjutnya di kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Renai di kesempatan Renai Siang akan ditemani oleh rekan kami yang lain pula. Salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas di hari ini. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai

0: buka volumenya.
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata barang-barang tu banyak yang akan putus nantinya.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja di kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni? Hai, busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jendela Negeri.
4: Selamat pagi, pendengar, kembali kita bersama di Jendela Negeri untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 22 September 2026 ya. Mudah-mudahan Anda semangat semuanya pagi ini di ranai siang ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda ditemani saya Rita Retnandari nanti hingga pukul 15 ya, dan lagu-lagu serta informasi-informasi akan menemani Anda pendengar di Jendela Negeri. Untuk edisi hari ini topik kita tentang literasi digital ya. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin sedang beraktivitas sibuk ya sejak tadi, semangat, semoga hari ini tugasnya berjalan lancar. Nah, pendengar di Jendela Negeri, dengan tema literasi digital kita akan menyoroti tentang perkembangan digital yang saat ini tengah berlangsung ya. Ini juga membuat pelayanan publik ya menjadi lebih mudah dengan memanfaatkan digital, pendengar. Ya, transformasi digital memang menuntut masyarakat untuk beradaptasi ya dengan sistem yang berbasis daring, dan literasi digital, pendengar, kini juga menjadi kunci utama agar layanan publik dapat diakses secara merata. Ya, melansir dari laman resmi UNESCO, literasi kini mencakup kemampuan berinteraksi dengan layanan elektronik secara kritis. Kemampuan tersebut sangat diperlukan, pendengar, agar masyarakat bisa memanfaatkan layanan publik dengan optimal. Pasti sekarang juga lebih suka ketika kita memanfaatkan layanan secara daring, pendengar ya. Misalnya saat mau membayar pajak atau mengurus izin ya. Tapi untuk pelayanan biasa ini juga tetap perlu dilakukan, terutama untuk melayani masyarakat yang mungkin masih belum paham ya dengan teknologi, pendengar. Baik, pendengar, nanti akan kami lanjutkan kembali ya informasinya berkaitan dengan literasi digital dalam akses layanan publik masa kini. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
4: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia.

0: Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Jendela Negeri.
3: Dengar di Jendela Negeri untuk hari ini kita berbicara tentang literasi digital ya dalam akses layanan publik masa kini. Nah, pendengar, pilar teknologi yang berdaya tentunya harus berdiri di atas prinsip keterbukaan bagi seluruh kalangan ya. Dan kemajuan teknologi ini juga perlu dibarengi dengan upaya pemerataan akses agar manfaat digital dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena misalnya kalau sistem pelayanan digitalnya sudah ada ya, namun masyarakat yang ada di satu tempat ini tidak bisa mengaksesnya atau mungkin jaringannya kurang bagus ya. Nah, ini tidak bisa juga akhirnya diakses ataupun masyarakat tidak bisa mendapatkan pelayanannya ya. Nah, kemudian pendengar, keamanan data pribadi ini menjadi aspek penting yang harus dipahami oleh setiap pengguna internet ya. Ya, masyarakat juga perlu tahu mengenai cara melindungi informasi yang sensitif saat melakukan transaksi layanan publik. Nah, yang belum tahu ini juga butuh edukasi pendengar ya. Penyajian panduan penggunaan layanan yang sederhana juga bisa membantu masyarakat dalam beradaptasi secara teknis. Nah, informasi yang jelas akan memudahkan masyarakat saat mengakses berbagai wahana layanan daring. Jadi pendengar, pelayanan publik yang efisien ini hanya bisa terwujud kalau penggunanya punya kecakapan digital yang memadai. Kemudian sinergi antara instansi dan masyarakat tentu sangat menentukan keberhasilan migrasi ya atau manual system ke sistem digital ini. Nah, setelah terlaksana ada juga evaluasi yang perlu dilakukan, evaluasi terhadap kemampuan adaptasi digital masyarakat ya, bisa dilakukan secara berkala dan terukur untuk memastikan tidak ada warga atau masyarakat yang merasa terisolasi secara teknologi. Baik pendengar, sudah pukul 10.33 menit waktu Indonesia Barat, ada lagu-lagu yang akan kami hadirkan dulu untuk Anda.

0: lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
0: oh, iya,
1: Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Gak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
4: Harimau.
5: Ular.
6: Buaya.
3: Ya, yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Jendela Negeri.
3: Baik pendengar, masih bersama di Jendela Negeri tentang literasi digital ya. Nah, tadi kami juga sudah berbagi informasinya untuk Anda terkait dengan literasi digital dalam akses layanan publik masa kini ya. Mengutip informasi dari rri.co.id pendengar bahwa ekosistem digital yang sehat dapat menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, literasi digital yang kuat juga akan menciptakan masyarakat yang lebih berdaya di era informasi ya. Ya, untuk di Kabupaten Natuna sendiri pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna juga terus memperkuat transformasi digital ya sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan dan juga berorientasi pada pelayanan publik. Ya, pada bulan Juni lalu pendengar Bupati Natuna Chen Suilan ini juga memimpin high level meeting ya dalam tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD di mana momentum tersebut ya untuk menyelaraskan langkah seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dalam mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Nah, pendengar, untuk pelayanan publik yang berbasis digital ya, ini juga banyak dinantikan oleh masyarakat agar mempermudah ya, terlebih saat jarak di tempat pelayanan ini jauh, apalagi kalau di Natuna kondisi geografisnya berpulau-pulau, sehingga layanan digital ini bisa mempermudah ya bagi masyarakat yang tempatnya jauh dari ibu kota kabupaten. Baik pendengar, sampai di sini dulu Jendela Negeri untuk hari ini. Nanti pada pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
5: Dari tadi buang kertas terus?
6: Salah terus nih aku ngeprintnya.
5: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
6: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
5: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
6: Pasti lama lah.
5: Nah, itu kamu tahu.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak dinamika olahraga.
5: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
6: Dinamika olahraga.
5: Tim nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi dinamika olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nations League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nation League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Die Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026, mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Menos yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: go.
1: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama, dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
2: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
3: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Mila, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
2: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Bro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Bro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: negeri.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak

0: buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ranai siang ini.
2: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Ranai. Selamat siang pendengar yang masih melanjutkan aktivitasnya dan juga yang sudah mulai istirahat ya. Mungkin nanti mau makan siang dulu, mau istirahat sejenak sebelum kembali melanjutkan tugas-tugasnya. Nah, sebagai informasi nih pendengar, khususnya untuk Anda masyarakat di Bunguran Selatan ya, bahwa besok hari Rabu tanggal 23 September 2026 Samsat Natuna ini akan melaksanakan program sampan ini membuka pelayanan di Bunguran Selatan khusus pembayaran pajak tahunan. Nanti akan dapat minyak goreng gratis juga ya bagi masyarakat yang membayar pajak seperti pajak kendaraan ya. Lokasinya di kantor camat Bunguran Selatan pendengar, pelaksanaannya mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Baik pendengar, kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1 RRI Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, saat ini sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti acara Sari Serumpun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan sedara mara. Apa khabar siang hari ini? Senang rasanya menjumpai paci-makcik semua ya. Hari ini hari Selasa, tanggal 22 September 2026 ya. Semoga saja hari ini lebih baik daripada hari-hari kemarin paci-makcik ya. Kalau nak baik, lebih baik hari ini daripada hari kemarin, berbuat baiklah dari kemarin ya. Esok juga kalau nak baik besok, kita buat baik mula daripada hari ini ya. Yang lagi kerja, selamat kerja. Yanglah rehat, selamat rehat. Yang lagi makan siang, selamatlah makan siang. Semoga saja apa menu-menu yang disajikan, kita syukuri saja ya. Tak usah nak pilih-pilih benda-benda makan, dapat makan saja kita dah syukur. Kadang-kadang kita ni itulah, selera nak makan ni, selera nak makan tu, tapi duit tak ada. Jadi terima-terimalah kenyataan. Apalagi sekarang ni barang tu luar biasa, 2-3 kali sehari naik ya. Kalaupun ada barang, duit pun perputaran tak berapa lancar. Jadi pakcik-makcik dengar-dengar, buah-buahan banyak yang murah sekarang ya. Semogalah kesempatan saat buah murah ni kita makan buah berbenah. Tapi tak dapat jugalah kalau pas kita memang tak selera, tak selera juga. Kadang pas banjirnya buah-buahan kita tak selera, lagi mahal dia kenyir. Tu namanya hawa nafsu ya. Kenyir ketika benda tu tak ada. Kalau benda tu banyak, dah tak terselera lagi. Yelah pakcik-makcik yang bekerja, jaga kesihatan. Kalau ada waktu rehat, kita rehat ya. Kalau ada waktu makan siang, kita makan siang. Yelah, tak payah kita nak panjang lebar pakcik-makcik. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Inilah Pakcik Makcik di segmen Racikan Pengetahuan Melayu. Siang hari ini kami akan melanjutkan kembali tentang sejarah dan filosofi silat Melayu, ya. Menyambung daripada apa yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di balik teknik dan gerakan silat Melayu tersimpan filosofi yang menekankan keseimbangan hidup. Nilai-nilai luhur ini membentuk landasan moral bagi setiap pesilat, ya. Jadi saudara, filosofi silat Melayu menitik beratkan keseimbangan antara fisik, mental dan juga spiritual. Ajaran ini bertujuan supaya setiap individu tumbuh sebagai pribadi yang kuat sekaligus bijak dalam bertindak di masyarakat, ya. Prinsip utama dalam silat Melayu adalah tata krama, rasa hormat dan etika. Latihan silat bukan sekadar mengasah kemampuan fisik, melainkan juga membentuk sikap rendah hati dan disiplin seperti yang ditekankan dalam Suarman dan Jauhar Mubarok, ya. Saudara, pelestarian silat Melayu menjadi bahagian penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat Melayu. Peran generasi muda sangat dibutuhkan supaya warisan ini tetap hidup dan juga berkembang, ya. Generasi muda didorong untuk mempelajari dan melestarikan silat Melayu, dan langkah ini memastikan nilai-nilai budaya tetap terjaga dan menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pesan dalam buku Seni Budaya Melayu Kabupaten Bintan, ya. Jadi kesimpulannya Pak Cik-Makcik, silat Melayu bukan sekadar seni bela diri, melainkan juga cerminan dari sejarah, filosofi dan identitas masyarakat Melayu. Seiring perkembangan zaman, pelestarian silat Melayu menjadi kunci supaya warisan budaya ini tetap relevan dengan dan juga bermakna. Melalui pembelajaran dan pengamalan nilai-nilainya, silat Melayu dapat terus hidup sebagai bahagian dari kehidupan masyarakat, ya. Ila saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

0: Pada abad ke-7 di belahan barat Nusantara, berdirilah Kerajaan Maritim Sriwijaya. Dengan armada dagang yang menguasai jalur-jalur pelayaran sebelah utara melalui Laut Cina Selatan, sebelah barat melalui Selat Malaka, dan sebelah timur menguasai Laut Jawa. Seorang pendeta Cina yang bernama Ising pada tahun 671 Masehi singgah di Kerajaan Sriwijaya, menceritakan tentang perjalanannya ke Sriwijaya dalam bukunya. Ia mengisahkan perjalanan laut Ising di Laut Cina Selatan, telah singgah di gugusan pulau-pulau, ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, pulau besar dalam bahasa ini disebut dengan Nan Toa, sedangkan Nan berarti pulau dan Toa berarti besar. Jadi artinya adalah pulau besar. Bermula dari sebutan Nan Toa, inilah sejarah Natuna berawal. Pada waktu itu, gugusan pulau besar merupakan pulau yang berhutan lebat, banyak terdapat burung-burung serindit sejenis burung bayan atau kakatua yang kecil. Oleh karena itu, pulau besar berubah sebutan menjadi atau diganti dengan nama menjadi Pulau Serindit Natuna sekarang. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah III tahun 1597 sampai dengan 1655 Masehi memerintahkan di Johor. Menurut kisahnya, Sultan Johor ini mempunyai seorang putri yang bernama Engku Fatimah, yang sejak kecilnya mengidap penyakit lumpuh dan tidak bisa berjalan. Engku Putri meminta kepada ayahnya untuk dia pindah ke sebuah pulau, yaitu Pulau Punguran. Dan ayahnya setuju dengan permintaan sang putri. Pihak Istana Johor mempersiapkan 7 buah penjajab atau perahu dengan segala perlengkapannya, termasuk pengawal serta inang dayangnya yang kesemuanya berjumlah 40 orang. Setelah persiapan rampung, maka bertolaklah sang putri Engku Fatimah dengan dibekali sebuah mahkota ke Teluk Segeram. Dari situlah keyakinan bahwa asal mula penduduk Melayu di Pulau Punguran. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna Wan Suhardi dalam dialognya bersama RRI Ranai di acara Obrolan Budaya.
1: Ya, dari versi kami ya, karena memang Tengku Fatimah ini adalah seorang putri yang cacat, tidak sempurna, dan dia merasa tidak layak tinggal di istana, lalu dia minta kepada ayahandanya untuk diberikan sebuah pulau dan tinggal di sebuah pulau. Lalu dia dibenarkan, diizinkan oleh sultan, diizinkan oleh ayahandanya, lalu berpergilah dia ke satu pulau yang waktu itu diberikan satu surat pulau, surat tentang pulau ini, atau yang kami kenal dengan istilah Grand, surat tanah itu, kemudian dibekali dengan sebuah mahkota. Dan pulau itu adalah Pulau Serindit. Pulau Serindit itu adalah Pulau Punguran. Nah, menempuh perjalanan beberapa bulan tentunya dari Johor itu dikawal oleh 40 orang pengawalnya. Akhirnya dia tiba di Teluk Segeram sana, di bagian barat Pulau Punguran ini. Dan disitulah menurut keyakinan kami awal mulanya berdirinya sebuah peradaban Melayu di Pulau Punguran ini.
0: Di Segeram banyak ditemui berbagai makam peninggalan yang diyakini itu makam milik orang beragama Islam. Dilihat dari ukiran dan diakui oleh para arkeolog yang mengatakan ukiran ini diukir dengan luar biasa, yang memiliki peradaban yang luar biasa, dan diyakini itulah awal mulanya peradaban Melayu di Pulau Punguran ini. Menurut cerita, Engku Putri tidak memiliki suami, lalu sepanjang perjalanannya dia dinikahkan kepada orang kaya, dan orang kaya itu meninggal dunia dan sampai ke Kampung Segeram. Dia dinikahkan kepada orang kaya yang ke-40, dan orang kaya tersebut menolaknya, dan Engku Putri berupaya mencari jodohnya, dan dia bertemu kepada seorang pemuda yang terdampar dari Patani yang dikenal dengan nama Demang Megat. Mereka menikah dan pemuda tersebut tidak meninggal dunia seperti yang diungkapkan oleh Wan Suhardi.
1: Kita kan sudah tahu bahwa Tengku Fatimah adalah seorang putri yang belum memiliki seorang suami, lalu sepanjang perjalanan dia dinikahkan dengan para pengawalnya atau yang dikenal dengan sebutan orang kaya itu. Iya. Tetapi Allah berkata lain, setiap dinikahkan dengan para orang kaya itu, para orang kaya itu meninggal dunia. Jadi sampai ke orang kaya yang ke-40, sudah sampai di pulau, di kampung Segeram, akan dinikahkan pula dengan orang kaya yang ke-40 ini. Orang kaya ke-40 menolaknya. Lalu dia berupaya untuk mencari jodohnya, Tengku Fatimah ini, dan akhirnya bertemulah dengan seorang pemuda di apa yang ada di pulau itu, yang kononnya pemuda ini terdampar dari petani. Lalu dia dinikahkan dan alhamdulillah tidak meninggal dunia dan menghasilkan keturunan-keturunan mereka waktu itu.
0: Tengku Fatimah dinikahkan dengan Damang Megat dan menghasilkan keturunan mereka, Natuna, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Secara adat istiadat perkawinan dan bahasa ada kemiripan, akan tetapi di Natuna mempunyai ciri khas seperti bahasa Melayu yang kita gunakan saat ini.
2: Ini Guhindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur jangan dirapih, sebelum mati didapat juga sapi.
3: Selain kaya dengan potensi sumber daya kelautan, Natuna juga mempunyai beragam budaya dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang terwujud dalam bentuk seni maupun tatanan perilaku. Seperti halnya ketika makan, bagi warga Melayu Natuna ada tatanan perilaku yang mengaturnya. Dalam budaya Melayu Natuna, ketika makan tidak dibenarkan jauh dari talam. Hal ini dikarenakan nasi dan atau lauk pauknya akan tercecer sehingga terkesan berantakan. Makan seperti ini tampak terlihat dan memberi kesan dianggap tidak sopan, sehingga makan jauh dari talam tidak diperbolehkan. Tatanan dan aturan makan tidak boleh jauh dari talam dalam kehidupan masyarakat Natuna hingga kini masih berlaku. Karena makan dekat dengan talam mencerminkan tingkat kesopan santunan sekaligus ketertiban dan kerapihan. Sopan dan santun terhadap sesama tidak hanya penting dilakukan di lingkungan keluarga, melainkan harus pula diterapkan dalam pergaulan sehari-hari sehingga terjalin keakraban dan kebersamaan.

Yelah paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara ya. Mana-mana nak gabung bersama Makcik Leha siang hari ini, sila-sila saja di 0811-7033-669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh ya, lagu Melayu. Saya nak ucapkan terima kasih lah ya kepada siapa nama pakcik kat Kelanga semalam tu. Dia lah mengirimkan buah rambutan. Yang kemarin kata dia sekilo, 3 kilo 10 ribu. Dia dah ada kirim. Terima kasih lah pakcik. Siapa nama pakcik tu ya? Siapa kata lupa saya ya? Terima kasih lah ya. Saya mendapat khabar lah ada pula. Terima kasih lah. Semoga berkah selalu ya. Pancar Pak Zai juga satu karung. Semoga berkah selalu.

0: Yelah, ada pantun ke?
1: Pandan boy, ya?
0: Ha, itulah. Pantun apalah. Terserahlah, pakcik.
1: Nak layak ke pantuan?
0: Ha-ha.
1: Lam tak tunggu lah sebentar.
0: Ha, tunggu lah sebentar. Bapak. Dia
1: salam
0: lah. Ha-ha.
1: Nak ke salam ke Mak Ngah dekat kat Cerok lah. Mak Ngah mbak benda dia.
0: Yang kat Cerok?
1: Oh, kat Cerok.
0: Kak Ceruk, Mak Ngah apa? Saya pun lupa juga.
1: Mak Ngah Jenah.
0: Sampai ke lupa nama Mak Ngah tu lah.
1: Oh, lupa dia lah lama untuk temu Cik Rehat.
0: Oh, maklum.
1: Dia kecatok dengar radio.
0: Oh, berajin dengar radio.
1: Yang setia dengar radio.
0: Mak Ngah Jenah tu?
1: Tahu.
0: Kau main Mak Ngah ya? Yelah. Pantun tu Mak Ngah Jenah tu.
1: Lampat panduan mendekat panduan ya.
0: Ha, macam mana?
1: Burung merpati terbang ke awan.
0: Ya. Yeah.
1: Hinggap sejenak di dahan jati.
0: Uh-uh.
1: Hormati orang salah. Hormati orang tua dan kawan.
0: Uh-uh.
1: Hidupmu kelak
0: diberkati. Ha, siapa pula kena marah tu? Kita yang salah, orang kena marah teruk ni.
1: Salah.
0: Oh.
1: Ni lah benda gejo kena macam tak ni.
0: Hapalong. Oh. Hapal pantun tu, jangan pakai baca.
1: Salah ni.
0: Yo.
1: Mata ni lah ni dia penambah ilik.
0: Itulah.
1: Ulang lagi ya.
0: Iyalah.
1: Burung merpati terbang ke awan.
0: Mm-mm.
1: Hinggap sejenak di dahan jati.
0: Mm-mm.
1: Hormati orang tua dan kawan. Hidup kelak diberkati.
0: Iyalah, hidup kelak diberkati ya. Hidup
1: diberkati, di kelak-kelak ni.
0: Itulah.
1: Lagu ni, lagu lemak manis. Kenapa buta lemak manis?
0: Lom.
1: Lom. Kenapa dia beri balik ke jeli? Maka dia dengar dia bunyi lemak manis.
0: Tu lah.
1: Dia sampai apa yang sampai telefon. Kita main, buat dia buta, tak ada telefon macam Lehan.
0: Oh, ya tu lah. Kalau ada...
1: salam yang elok, yes. Yang mau udah lemak manis lah. Nama ni nak mau udah.
0: Pergi-pergi juga main. Sisi juga waktu
1: masa,
0: sibuk.
1: Masa badak ni ada. Ada siang lah.
0: Kita kalau kerja memang tak ada masa. Memang ya long mus. Kadang-kadang jangan nak ngantar mak long ke Ceruk. Itulah. Jangan kena ke Ceruk. Negur tetangga sebelah depan rumah saja. Tak sempat. Itulah. Orang tumtam bergawai.
1: Dah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yelah, Long Mus dia bukan main. Dia nak dengar lagu Lemak Manis, ya? Nanti kita kirimkan lemak manis tu. Lemak manis ke, lemak masin ke? Kita kirimkan. Inilah dia lagu dia. Yelah, pakcik-makcik. Cik Puan membeli labu. Tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

salah satu suku yang memiliki kebudayaan khas dan selalu menjadi daya tarik bagi orang di luarnya adalah suku Melayu. Daya tarik suku Melayu, selain dari adat istiadat dan bahasa, juga panggilan dalam keluarga yang khas di kalangan suku Melayu, termasuk suku Melayu yang ada di Natuna, Kepulauan Riau. Anak pertama dalam keluarga suku Melayu dipanggil Long atau Sulung. Anak kedua dipanggil Ngah, kemudian di bawahnya dipanggil Ci, dan yang bungsu dipanggil Cu. Dalam panggilan tersebut, biasanya ditambah dengan menyebutkan ciri-ciri fisik orang yang bersangkutan. Misalnya, Ci Hitam, yakni Ci dengan ciri fisik berkulit hitam. Panggilan khas dalam keluarga suku Melayu ini dapat dijumpai dalam masyarakat Melayu di wilayah Kepulauan Riau, termasuk dalam kehidupan warga Melayu.

Tari Tandak merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling bertimbal balik antara kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berupa tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Tari Tandak adalah tarian yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari Tandak menjadi media silaturahmi tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara Tari Tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara Tari Tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan panen.

0: Yelah pakcik-makcik, nak gabung sila-sila saja. Kita masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara, ya. Ayo nak gabung bersama Makcik Leha, sila-sila saja. Nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu. Lah ada Long Mus bergabung bersama kita. Siapa nama pakcik yang kemarin gabung tu, ya? Yang dekat apa tu, dekat Kelanga ke pakcik apa, pakcik Nuar ke atau siapa, ya? Lah lupa pula saya, saya ni kan umur-umur lah agak uzur, ya. Cakap hari ni lupa pula, cakap esok lah lupa pula kan, belum sampai petang lah lupa. Jadi kita ni pakcik-makcik memang banyak lupa dia, banyak lupa, banyak hilap dia. Itulah kalau kita manusia, ya. Yelah yang lagi sibuk memasak, ya. Kita ucapkan selamat memasak saja. Saya rasa jam-jam macam ni tak ada memasak lagi. Semua sibuk dengan istirahat, makan, ya. Kerana macam-macam kerja lah kita buat dari pagi tu, kata Long Musuh. Dari ayam berkokok sampai ke ayam tidur, ngelisap saja kerjanya. Yelah pakcik-makcik. Oh ini pakcik semalam tu ada nama dia, Pakcik Nurdin dari Sebadai Hulu, yang kemarin memiliki kebun rambutan, sampaikan sangat-sangat murah harganya, 3 kilo 10 ribu. Memang geram nak beli. Ada dia jual pagi ni dekat kawasan kami ni. Pas pula Makcik Leha tak ada. Yelah Pakcik Nurdin, terima kasih, ya. Jauh-jauh dari Sebadai Ulu, masih banyak buah-buah kat Sebadai Ulu tu, ya. Memang luar biasa. Buah durian, buah rambutan. Buah durian masih ada ke? Kita masih menunggu kabar dari orang sana. Tapi buah rambutan memang lagi banyak katanya, ya. Terima kasihlah, semoga berkah selalu. Halo, assalamualaikum. Halo. Pakcik. Ni pakcik siapa ni?
1: Pakcik.
0: Ni pakcik siapa? Pakcik Nurdin ke?
1: Kan.
0: Pakcik Kasim.
1: Ya.
0: Pakcik Kasim ke?
1: Ya.
0: Apa khabar Pakcik Kasim? Suara Makcik Leha jernih ke? Terbangun dalam tidur?
1: Kurang, pakcik.
0: Kurang lagi? Mana ya, pula tersangkut dia?
1: Buat serai, pakcik.
0: Pak, oi, kenapa pula kuat serih kena hujan turun tu? Mungkinlah hujan pula kena salah. Ya. Yalah. Daripada anu, mudah-mudahan cepat baiklah suara Makcik Leha tu, tak serih lagi. Pantun kita Makcik Kasim?
1: Ya.
0: Pantun kita.
1: Pantun ada Makcik. Tak salah, Makcik betul.
0: Ya, tak apa-apa. Saya juga banyak buat salah.
1: Ya. Oh. Dapat seekor ikan pari. Di bulan 4 pakai selasih.
0: Ya. Yeah.
1: Adik-beradik dengan adik-beradik.
0: Adik-beradik sekelahi. Kenapa?
1: Ya. Yeah.
0: Kenapa tak boleh kelahi?
1: Ya lah, cik.
0: Selesaikanlah pantun tu. Adik-beradik tak boleh kelahi. Terus? Pakcik? Oi, pakcik. Pakcik Kasim? Pakcik? Dah hilang lalu dia. Tak ke mana pula tenggelam, ya? Sila-sila saja pakcik-makcik yang lainnya nak gabung bersama Makcik Leha, ya? Siang hari ini nak berpantun, nak kirim salam, nak kirim lagu. Tak payah tunggu lama-lama. Sila saja di 0811-7033-669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh, ya? Sila-sila saja. Kalau dapat Makcik Leha balas, kita balas pantunnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Ha, pakcik siapa? Lah hilang lalu. Tak apa-apa ni, ya. Sila nak gabung bersama Makcik Leha, kita tunggu di 0811-7033-669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh, nak kirim-kirim ucapan boleh, nak kirim buah rambutan juga boleh, ya. Buah rambutan terus, ya. Yelah pakcik-makcik yang nak gabung, sila-sila saja, ya. Tak payah nak tunggu lama-lama. Yang nak kirim pantun jenaka, Pantun peribahasa, pantun teka-teki. Kalau dapat saya jawab, saya jawab. Kalau tak dapat saya jawab, mungkin kita cari orang yang dapat menjawab. Kalau kita tak dapat jawab, jangan pula-pula, jangan pula sok apa, sok pandai kita nak menjawab. Jadi kita harus fahamlah penempatannya. Yalah, sila-sila saja yang lagi demam siang hari ini, mungkin terkena kabut asap yang semakin hari semakin menebal ya. Jadi kalau nak keluar rumah tu, pakailah masker, tutuplah hidung tu ya. Setidak dia tidak menghilangkan juga, tapi setidak dia dapatlah mengurangi daripada debu yang masuk ya, asap-asap tu. Tapi kadang-kadang saya tengok ada juga saja nak berjalan ya, sekolah tak dapat pula sekolah, main dapat juga main. Itulah kan kita heran. Tu kadang-kadang dilema juga ya. Ada bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, Pak Cik Supri lah nak ujung baru bergabung. Saya nak merajuk Pak Cik.
2: Sok sendiri tadi masuk-masuk dah.
0: Itulah mungkin kerana jaringan mungkin ya. Asil. Apa khabar Pak Cik Supri?
2: Apa?
0: Apa khabar?
2: Alhamdulillah ya.
0: Baik. Pantun dia apa?
2: Pak Cik, apa cerita?
0: Alhamdulillah sehat Pak Cik.
2: Amin. Ya, ya.
0: Pantun kita?
2: Pantun?
0: Ya.
2: Ambil sabut di tepi perigi. Kabut terletak di atas tempayan. Ini kabut mulai turun, ada lagi.
0: Iya.
2: Tapi setiap pun tak ada hujan.
0: Hari ni, semalam tu kan dah banyak hujan.
2: Maksudnya hujan tu biar nyiramkan api yang di sana tu.
0: Oh, iya juga ya. Itulah kabut asap.
2: Tapi mendung-mendung tak berarti hujan kan. Ya.
0: Tak, dia mendung tu
2: bawa oleh kabut.
0: Kabut tu kita sangka tapi, juga nak hujan.
2: Tapi makcik, tadi pagi saya pun melihat istri kawan meninggal di Sebale tadi pagi. Itu pun sepanjang menjalan saya tak putus saya memakaikan masker tu.
0: Mantap.
2: Ada pengaruh juga. Karena COVID aja, jadi masker ini tak debu, tak kabut asap tu. Bagus. Jadi saya pindahkan apa yang disampaikan oleh dinas kesehatan itu.
0: Yo.
2: Pakai masker ya.
0: Yo memang.
2: Itu aja minta lagu.
0: Ya baik. Nak lagu apa?
2: Lagu apa? Lagu Melayu ya.
0: Yo. Melayu jangan nak ada pula Pak Cik Supri dangdut nanti.
2: Apa? Melayu?
0: Yo.
2: Lagu baik.
0: Apa terkejut?
2: Lagu Melayu apa nak buat ini?
0: Apa tu?
2: Lagu Pangah Balik lah.
0: Boleh?
2: Boleh?
0: Boleh.
2: Okey, lagu ini ditujukan untuk semua yang bergabung.
0: Baik.
2: Ya, terutama untuk maju dan operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pakcik Supri dah bergabung bersama kita ya. Bila masa dia panggil maut, semua harta benda kita takkan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terbuat dari udang kecil yang merupakan salah satu makanan khas Natuna Kepulauan Riau. Rasanya tidak terlepas dari udang dan ada sedikit rasa asin. Biasanya ditambah cabai dan penyedap rasa untuk menambah rasa enak dari calo tersebut. Bisa disajikan dengan ikan asap atau ikan salai dan bersamaan

Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam. Disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita Daerah.
0: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Selasa tanggal 22 September 2026. Sari berita, 35 peserta di Natuna mendapat pembekalan untuk memahami informasi cuaca dan peringatan dini BMKG melalui sekolah lapang cuaca nelayan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI, jajaran TNI di Natuna menggelar bazar pasar murah. Dari Sepempang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Rita Retnandari. Kami sampaikan informasi yang pertama. Keselamatan nelayan saat melaut sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap kondisi cuaca dan laut. Melalui sekolah lapang cuaca nelayan, 35 peserta di Natuna mendapat pembekalan untuk memahami informasi cuaca dan peringatan dini BMKG. Informasi selengkapnya dilaporkan Marjani.
1: Sebanyak 35 peserta mengikuti sekolah lapang cuaca nelayan SLCN tahun 2026 yang digelar oleh Stasiun Meteorologi Maritim kelas 3 Natuna Selasa pagi. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan pemahaman nelayan terhadap kondisi cuaca sebelum dan saat melaut. Sekolah lapang cuaca nelayan tersebut berlangsung selama satu hari dengan materi mengenai informasi cuaca, peringatan dini, serta kondisi yang perlu diwaspadai oleh nelayan. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu nelayan menentukan waktu dan lokasi yang lebih aman saat melakukan aktivitas di laut. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim kelas 3 Natuna, Rafael Alessandro Marbun mengatakan, SLCN 2026 digelar untuk memberikan pemahaman kepada nelayan dalam memanfaatkan informasi cuaca. Menurutnya, informasi meteorologi penting dipahami agar nelayan dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca saat melaut. Rafael menjelaskan, nelayan perlu memahami berbagai informasi yang disampaikan oleh BMKG, termasuk peringatan dini terhadap potensi cuaca buruk. Dengan pemahaman tersebut, nelayan diharapkan dapat mengambil langkah yang tepat sebelum memutuskan untuk melaut.
2: Ketiga, memberikan pemahaman informasi cuaca serta pemanfaatannya secara optimal untuk menunjang keberhasilan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Adapun peserta sekolah lapang cuaca nelayan berjumlah 35 orang yang terdiri dari nelayan dan penyuluh yang berasal dari beberapa desa dan kelurahan di Kabupaten Natuna sebagai berikut. Kelurahan Rantai Kota 17 orang, Kelurahan Rantai Darat 2 orang, Kelurahan Bandar Syah 6 orang, Kelurahan Batu Hitam 3 orang, Desa Batu Gajah 3 orang, Desa Sungai Puru 3 orang, dan Desa Sekompang.
1: Sementara itu, kegiatan SLCN 2026 secara resmi dibuka Bupati Natuna, Chen Suilan. Dalam sambutannya, Chen Suilan meminta para peserta memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi cuaca dan kondisi laut. Chen Suilan mengatakan, perkembangan teknologi dapat membantu nelayan memperoleh informasi yang lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan cara-cara tradisional. Nelayan juga diharapkan dapat memanfaatkan informasi mengenai cuaca dan pasang surut air sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurutnya, kemampuan membaca dan memanfaatkan informasi cuaca menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan nelayan. Karena itu, peserta diminta mengikuti seluruh materi SLCN dengan serius dan menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari.
3: Tetapi saat ini sudah ada teknologi baru. Teknologi yang berdasarkan sains kalau bahasa Jawanya. Ya, ilmu pengetahuan bahasa Inggrisnya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu tidak perlu mengukur-ukur lagi, tetapi ada informasi yang bisa didapat dari BMKG. Kapan bapak-bapak nelayan bisa melaut, sudah ada informasinya. Dan kalau melaut kita menangkap ikan, bukan mencari ikan. Jadi ada informasi melalui BMKG daerah mana yang ikannya banyak. Walaupun ikannya nggak punya KTP, nggak pada lari, ya. Udah lari kemana-mana, tapi kita tetap optimis sepanjang kita berusaha akan ada. dengan teknologi BMKG kita sudah menghemat waktu.
1: Pada kegiatan SLCN tersebut, peserta juga mendapat pembelajaran dari 3 pemateri, yakni Basarnas, Dinas Perikanan Natuna, maupun dari pihak BMKG itu sendiri. Melalui pelaksanaan SLCN 2026, BMKG berharap pengetahuan nelayan terhadap informasi cuaca dan kelautan.
0: Informasi lainnya pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, jajaran TNI di Kabupaten Natuna menggelar bazar pasar murah di Pantai Piwang. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 22 September hingga 23 September 2026 dan dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Bazar pasar murah tersebut dibuka secara daring dari pusat dan terhubung dengan jajaran TNI di seluruh Indonesia. Pembukaan ditandai dengan pembunyian sirene secara bersama sebagai tanda dimulainya kegiatan secara nasional. Kepala Penerangan Lanut Raden Sajat Rudi kepada RRI mengatakan, bazar pasar murah merupakan salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Kegiatan tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Sejumlah kebutuhan pokok tersedia dalam bazar seperti minyak goreng dengan harga Rp19.000 per liter, gula pasir Rp15.000 per kilogram, daging ayam Rp34.000 per kilogram, telur Rp50.000 per papan, serta beras Rp57.000 untuk kemasan 5 kg. Selain kebutuhan pokok, tersedia pula stan kuliner dan berbagai produk lainnya. Pelaksanaan bazar melibatkan 3 matra TNI, yakni TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat. Bazar pasar murah mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga terlihat berdatangan ke kawasan Pantai Piwang untuk berbelanja berbagai kebutuhan sehari-hari yang tersedia di sejumlah stan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna, Rafael Alessandro Marbun, mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Natuna dalam penyediaan lahan untuk pembangunan High Frequency Radar atau HF Radar. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemantauan kondisi cuaca dan laut di wilayah Natuna. Rafael mengatakan lahan pembangunan HF Radar berada di depan kantor Camat Bunguran Timur Laut. Keberadaan radar tersebut diharapkan dapat mendukung pengamatan kondisi laut, khususnya dalam memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Menurutnya, pembangunan HF radar menjadi salah satu upaya meningkatkan kemampuan pemantauan cuaca maritim di Natuna. Rafael berharap sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait terus terjalin dalam mendukung peningkatan layanan informasi meteorologi maritim di Natuna. Pendengar, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kecamatan Subi tercatat mencapai 31 pasien selama periode 1 hingga 21 September 2026. Data tersebut berdasarkan catatan UPTD Puskesmas Subi terhadap masyarakat yang mendapatkan penanganan medis. 30 pasien diantaranya menjalani rawat jalan, sementara 1 pasien mendapatkan perawatan di ruang rawat inap atau unit gawat darurat atau UGD UPTD Puskesmas Subi. Kondisi tersebut terjadi di tengah kualitas udara di wilayah Natuna yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami penurunan akibat kabut asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Sementara itu, Camat Subi Sarifuddin kepada RRI mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kesehatan. Masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta mengonsumsi makanan bergizi dan air putih yang cukup.

0: Demikian pendengar seluruh rangkaian berita daerah untuk siang ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. 35 peserta di Natuna mendapat pembekalan untuk memahami informasi cuaca dan peringatan dini BMKG melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI, jajaran TNI di Kabupaten Natuna menggelar Bazar Pasar Murah. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM NW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hei, baru jam berapa ni? Masa kau dah ngantuk? Kau begadang ya tadi malam? Kerja kau banyak tu.
1: Mataku dah berat betul ni. Tak tahan lagi nak tidur.
0: Nanti kau dilihat bos. Bahaya.
1: Kau tolonglah selesaikan kerja aku ni.
0: Enak aja kau. Dah tahu kau kerja banyak, masih juga begadang.
1: Pusing kepala aku ni.
0: Makanya kalau nak begadang tu, lihat-lihat juga kondisi badan kita ni. Perlu juga istirahat yang cukup supaya kepala tak pusing.
2: Istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh. Istirahat yang cukup dapat membantu pikiran kembali segar, meningkatkan konsentrasi, serta dapat menjaga kesehatan mental dan emosional.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, jumpa lagi di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar siang ini? Semoga sehat dan semangat walaupun cuacanya mendung pendengar ya. Yang mau bergabung ditunggu di 0811-7033-669. Kita sapa penelpon pertama. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini? Di mana?
1: Sama Mario, Mas Ida.
0: Oh, Mario. Ya, gimana sehat siang ini?
1: Alhamdulillah, sehat
0: siang ini. Ya. Mau dengar lagu apa nih, Bung Mario?
1: Satu Mawar, Dua Kumbang dari Yeti Angelica.
0: Mm-hmm. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Suarman, mm-hmm. Bakri, yeah. Ada Mbak Hani, ada Mbak Emma, mm-hmm. Ada Kak Yarni, Karina, Kak Timah, Jubaidah. Iya. Ada Berlian, Mbak Ani, Mbak Ana, Pak Dries, Pak Tasim, mm-hmm. Pak Razak, ada Pak Jerman, Pak Zinudin, Mbak Rita, Prasosa, Mbak.
0: Ada Mbak Pera siang ini.
1: Nah, Mbak Rita sama Mbak Sera, terima kasih. Mm. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di belakang Bung Mario. Masih kami nantikan, nah, sudah ada yang bergabung kita sapa ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah

0: Kita
1: Sama siapa ini? Di mana?
0: Bang Zuhirman Karita.
1: Bang Zuhirman, apa cerita
0: Ya.
1: siang ni? Sihat cik ke?
0: Sehat-sehat gitulah karena agak lepas.
1: Macam mana
0: Bagaimana,
1: cuaca
0: Kak?
1: di tempat Bang Zuhirman tuh? Belum hujan?
0: Mendung ya, Kak?
1: Oh, belum ada
0: Mendung.
1: hujan ya. Sama mendung
0: Mendung.
1: juga di sini. Lagunya apa siang ini?
0: Dari Imam Esaripin, Kak.
1: Judulnya?
0: Rambut Sama Hitam.
1: Salam buat siapa nih?
0: Salam untuk Mario tadi ya.
1: Iya.
0: Salam untuk Mario, Rupiah di lagi. Ada Daud Jaya Raya, ada Mbak Rusna, ada Yulinda sama Mbak Nani. Untuk Darhati,
1: Iya.
0: untuk Bang Iman juga di Tanjung Batu, untuk Mayrona juga di Medan, untuk Mbak Termizi juga di Bangka Belitung. Apa pertama tadi Kak
1: Ada
0: Rupa?
1: Mbak Hespera siang ini.
0: Salam juga sama Karita ya, orang dan kamu
1: Iya.
0: juga nih Karita Sumatera Selatannya.
1: Terima
0: Assalamualaikum
1: kasih.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon sudah kita sapa. Kalau gitu kita ke lagu dulu ya. Setelah ini kami sapa kembali yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, dua lagu sudah kita putarkan di acara Pro Dangdut. Kita sapa kembali penelpon yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Dandi?
1: Alhamdulillah sehat. Yang di sana gimana kabar?
0: Baik juga ini alhamdulillah.
1: Wede, udah makan siang?
0: Sudah, alhamdulillah belum yang kedua.
1: Wede, kayaknya pengen nambah lagi ya.
0: Selera ya, apalagi cuacanya dingin nih.
1: Iya, selera. Iya, musim kayak gini bawaannya pengen makan terus nih. Tapi bukan makan nasi, kayak makan cemilan. Sayur-sayuran, buah-buahan, gorengan.
0: Gorengan paling iya ya.
1: Tapi paling penting sayur sama buah kan.
0: Betul, apalagi yeah, tengah
1: tapi
0: cuaca.
1: Tapi paling penting sayur sama ini, buah-buahan itu. Lagu lah.
0: Lagu
1: Bang Haji.
0: Iya, judulnya
1: Quran dan Koran.
0: Iya, salam buat siapa nih?
1: Salam untuk semuanya aja lah. Salam untuk tetangga sebelah itu ya. Ada dua tetangga sebelah, ada dua rumah.
0: Baik.
1: Tiga.
0: Oh, tiga. Lagi monitor
1: penderitaan
0: juga.
1: Dia.
0: Lagi monitor juga enggak tuh?
1: Ada tuh sebelah.
0: Ada.
1: Sebelah ada monitor.
0: Baik, ditunggu lagunya.
1: Salam untuk Mbak Rita sama operatornya.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk si cantik di rumah. Sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dandi di ranai di belakang Dandi. Kita coba sapa kembali Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Sama Pak Idris di Keledung.
0: Oh, Pak Idris. Ya, gimana sehat Pak Idris?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Apa lagu siang nih?
2: Minta lagu Tobat dari Ali Usman.
0: Iya, salamnya buat siapa Pak Idris?
2: Salamnya buat Pak Kasim di Kelari, buat Mario di Batu Hitam, buat Kak Belian di Tanjung Pinang, buat Wan Usu di Sambas, buat Kasarinah di Batam, untuk penyiar dan pelatornya. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Idris sudah bergabung juga ya. Selamat siang pendengar kita yang baru monitor siang ini, yang baru sempat melepas lelahnya, sudah sibuk beraktivitas, saatnya rebahan ya. Mungkin mau ikutan gabung untuk request lagu-lagu dangdut ya, bisa bergabung di 0811 7033669. Yang baru mulai aktivitas lagi, tadi sudah sempat makan siang dan istirahat sebentar ya, mungkin ada yang sempat tidur siang juga sebentar ya, jadi semangat ya hingga jam tugasnya berakhir nanti. Dua lagu akan kami putarkan dulu, setelah ini kami sapa kembali yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut.

0: Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah secara tiba-tiba, emosi yang berubah-ubah, marah dan sedih tanpa alasan. Jangan diabaikan, tubuh kamu sedang mengalami kelelahan mental. Mudah cemas dan stres berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah capek, lesu, gampang ngantuk atau bahkan sulit tidur. Mudah terpancing amarah dan tersinggung karena suasana hati yang tidak stabil. Kehilangan semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang biasanya disukai. Mati rasa, tidak memiliki energi atau bahkan merasa frustasi dalam menjalani hidup. Kenali diri, pegang kendali dan mulailah mencintai diri sendiri. Jangan simpan masalahmu sendiri.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dangdut adalah kita. Kita masih bersama di acara Pro Dangdut siang ini. Pendengar yang ingin bergabung masih ditunggu. Dua lagu sudah diputarkan ya untuk pendengar kita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kak Sinar?
1: Alhamdulillah.
0: Mau dengar lagu apa nih?
1: Mau dengar lagu Cinta dari Seberang.
0: Apa?
1: Cinta dari Seberang.
0: Cinta dari Seberang. Nah, coba kecil sikit radio monitornya tuh suaranya. Atau Mbak Sinar geser dulu, menjauh dari radio monitornya. Cinta dari Seberang ya. Salam buat siapa?
1: Maria dan Menjanya. Untuk Pak Joko dan Menjaya.
0: Ya.
1: Untuk Mbak Cina di penjara, untuk Malani di rumah, untuk Penagi, untuk Kepedian di Minang, untuk Lois di Ranai, untuk Yang Mugak di Klarik, untuk Iskandar di Redarat, untuk Wakak juga, supaya makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa kembali di belakang Mbak Sinar ya. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Iya, dihidupkan. Halo, Pak Tarmizi.
2: Dangdut adalah kita. Apa ya. Kabar, Mbak Rita?
0: Baik, alhamdulillah ini. Gimana kalau Pak Tarmizi kabarnya?
2: Sehat? Halo, kembali.
0: Iya, Pak Tarmizi sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar di sana?
0: Baik juga, alhamdulillah ini sudah mulai ada hujan lah ya.
2: Waduh, hari mantap ini kalau mulai ada hujan. Ya, kalau di Bangka hujan. Belum ada hujan, masih panas.
0: Oh, masih terik ya cuacanya ya. Lagunya apa malam ini siang ini Pak Tarmizi?
2: Lagunya Di Balik Penantian dari Yulia Citra.
0: Iya, salam buat siapa?
2: Salamnya pertama untuk buat Pak Zuherman, apa kabar?
0: Iya. Yeah.
2: Buat Bung A, buat Merona, buat Longkis dan Mbak Rusna. Terima kasih. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Tarmizi di Bangka ya. Untuk pendengar kita di luar daerah juga, di luar Natuna, selamat siang semuanya ya. Kalau gitu kita putarkan dulu, ini dia lagu Cinta dari Seberang.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

0: Positions first. Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita masih bersama di acara Pro Dangdut Pendengar. Lagu untuk pendengar kita yang tadi sudah bergabung ya, sudah kami putarkan. Silakan yang ingin bergabung di 0811 7033669 ya. Baik, kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan salam. Siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Mak Ngaji.
0: Mak Ngaji, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Salam atau lagu dulu nih, Mak Nga?
1: Tak lagu, tak tercapai.
0: Tak tercapai?
1: Tak tercapai.
0: Salam buat siapa?
1: Salam untuk Mak Longmir sekeluarga. Ya. Hayati sekeluarga. Ya, dipuak semuanya.
0: Baik.
1: Juga keluarga, juga keluarga di Air Tawa ini semuanya.
0: Iya.
1: Binar juga. Iya. Mbak Bian juga. Mbak Katima juga. Mbak Darsati, Kak Baida. Semua yang bergabung aja dari awal sampai akhir.
0: Terima kasih, Mak Nga, sudah bergabung ya.
1: Ya udah, assalamualaikum, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mak Ngaji di Air Tawa. Di belakangnya kita sapa kembali Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana nih?
2: Bang Midun.
0: Bang Midun, di mana Bang Midun?
2: Di Telange.
0: Telange, dekat. Coba kecil sikit volume radio tuh Bang Midun, supaya tak bergema sampai sini.
2: Oke.
0: Mau dengar lagu apa nih? Mau dengar lagu apa Bang Midun? Lagu apa?
2: Makan sepiring berdua.
0: Sepiring berdua. Salam buat siapa?
2: Salam semua yang bergabung dan yang pendengarnya.
0: Iya.
2: Ini dengan Mbak siapa?
0: Dengan Rita nih.
2: Salam semuanya yang bertugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Makasih. Assalamualaikum. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore ya. Baik pendengar, dua penelpon sudah kita sapa. Kalau gitu kita putarkan dulu lagunya, nanti masih ada waktu ya yang ingin bergabung untuk sesi terakhir ya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pesona Tembang Persada Minang.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar, masih bersama di acara Pro Dangdut di sesi terakhir ya. Yang ingin bergabung silakan. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Halo Pro Dangdut adalah kita, Mbak.
0: Iya, Bang Rita. Ar, apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Masih di Binjai ya, Bang Ar?

0: Oh iya, Mesin Binjai ini mereka.
1: Mau dengar lagu apa ini?
0: Kalau lagunya masih adakah?
1: Masih adakah ya? Ya. Salamnya buat siapa?
0: Masih adakah rasa sayang di hatimu?
1: Lagu baik. Itu. Ada salam-salamnya, Bang Ar?
0: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan semuanya yang bergabung di Ranai semuanya, mulai dari awal sampai akhir. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam berkah semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati Ranai semuanya.
1: Terima kasih.
0: Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, Mbak Rita.
1: Amin.
0: Ya. Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi kita tunggu ya, yang ingin bergabung silakan saja. Baik, sudah ada, kita langsung sapa. Halo, Prodangdut. Dengan siapa? Di mana nih?
2: Ya.
1: Sama siapa di mana?
2: Orang Kelari.
1: Orang Kelari. Pak Kasim ke?
2: Ya.
1: Apa cerita siang nih? Sehat Pak Kasim?
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Pak Kasim?
2: Lagu Temenung lagi.
1: Temenung? Ya. Salam buat siapa?
2: Ya.
1: Salam-salamnya buat siapa, Pak?
2: Salam sama Pak Doris. Pak Herman di Padang Sura.
1: Iya.
2: Salam air raya. Pak Mat kita di Binjai.
1: Pak Mat kita.
2: Mario.
1: Iya.
2: Dah, Pakcik.
1: Terima kasih, Pak Kasim. Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasim menjadi penelpon terakhir di acara Pro Dangdut siang ini. Mohon maaf yang belum sempat disapa ya, insyaallah besok kita jumpa lagi di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang dan sampai jumpa.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM NW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Ranai Sore. Nanti Anda ditemani rekan sekerja kami, Rudia, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini, pukul 14.48 menit waktu Indonesia Barat.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: 101 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai sore ini. Ranai sore.

0: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau. Selain dipicu oleh tingkat kekeringan.
1: Astaga, karhutlah lagi.
2: Kenapa sih, Danti?
1: Ini loh, Eri, gak di TV, gak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi gak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Gak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
2: Ya elah, Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkap kok.
1: Bukan masalah pelakunya aja, Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah, itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
2: Ya enggak lah. Apaan sih lo, Danti?
1: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.
2: Iya deh, iya.
3: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.
4: Beranda Astacita hadir menyapa, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
5: Baik pendengar, sudah pukul 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kembali di Ranai sore ini, kami yang bertugas menemani Anda. Bersama saya Rodia dan operator ada Haspera hingga pukul 17 nanti. Dan sore ini kita kembali di acara Beranda Astacita untuk hari Selasa. Tema kita berkaitan dengan mitigasi bencana ya. Dan untuk sore ini kami akan berbagi informasi. Ini terkait dengan menjaga lingkungan ya. Kita ketahui dengan lingkungan yang bersih tentu akan membuat kehidupan kita akan lebih nyaman dari berbagai masalah pencemaran lingkungan seperti plastik dan lain sebagainya. Nah, baik pendengar, limbah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai, jadi diperlukan waktu puluhan tahun hingga ratusan tahun untuk membuat sampah plastik benar-benar terurai. Nah, plastik banyak digunakan sebagai pembungkus atau wadah produk-produk, dan ironisnya 10% dari plastik yang kita gunakan setiap tahun berakhir sebagai limbah di lautan. Jadi setiap tahun sekitar 8 juta ton sampah plastik berakhir di lautan, dan itu hanya terlihat di permukaan ya. Jadi pendengar, untuk sore ini kami akan berbagi informasi terkait dengan mengurangi penggunaan plastik dalam keseharian kita pendengar ya, untuk menyelamatkan lingkungan kita ya. Baik pendengar, beberapa langkah yang bisa kita ambil. Kita bisa mulai dengan mengurangi plastik-plastik yang sekali pakai dengan cara harus membawa sendiri tas belanja ketika akan ke toko agar tidak memerlukan banyak plastik yang akan terbuang percuma karena usia kerja kantong plastik hanya 15 menit ya. Kemudian lupakan botol plastik, mulailah menggunakan tempat minum tumbler yang dibawa dari rumah sehingga kita tidak perlu lagi menambah jumlah sampah plastik. Kemudian selain tumbler, kita juga bisa membawa cangkir sendiri. Nah, tidak hanya cangkir, bawalah juga tempat makan kita sendiri apabila ingin membawa makanan kita pulang ke rumah agar plastik pembungkus tidak menggunakan sendok dan juga ya, agar tidak bawa pulang kantong plastik, beringar ya. Kemudian tidak menggunakan sendok dan sedotan sekali pakai kecuali kita memiliki kebutuhan medis ya. Kita bisa menggunakan sedotan kertas. Nah, sekarang sudah banyak yang menjual sedotan dari logam yang bisa digunakan kembali, pendengar. Nah, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini, pendengar. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai di Beranda Asta Cita.

0: Và
1: ubur-ubur, Dek.
2: Baru kali ini Opa lihat.
1: Comel kan, Dek?
2: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
2: Iya, pasti seru.
3: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Kesadaran untuk menjaga lingkungan tentu sudah menjadi bagian dari diri kita. Namun, terkadang kebiasaan kecil di rumah, tanpa sadar, justru menjadi sumber boros energi yang ikut memberikan dampak pada bumi. Perilaku ini seringkali terjadi bukan karena sengaja, melainkan karena belum menjadi sebuah kebiasaan. Mulai dari membiarkan alat elektronik tetap terhubung ke saklar saat tidak digunakan, hingga penggunaan air yang berlebihan. Hal ini dapat terjadi di rumah tangga, industri, maupun transportasi. Pemborosan energi dapat mengakibatkan biaya energi yang lebih tinggi serta berdampak pada lingkungan dengan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Oleh karena itu, mengurangi pemborosan energi adalah penting untuk mengurangi dampak negatif pada diri sendiri dan juga lingkungan. Dengan menerapkan penghematan energi secara berkelanjutan, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
4: Baik, pendengar, masih di Beranda Astacita sore ini kita berbagi informasi ini tentang menjaga lingkungan, ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita, terutama untuk lingkungan yang bebas dari sampah, ya. Kita ketahui bahwa masalah sampah ini memang masalah yang tidak ada habis-habisnya untuk dibicarakan, ya. Ada saja permasalahan di lingkungan kita ini terkait dengan sampah. Nah, jadi pendengar, lingkungan hidup kita merupakan aset berharga yang wajib dijaga dan juga dilestarikan. Dan sayangnya, tantangan besar yang kita hadapi saat ini adalah pencemaran lingkungan, khususnya oleh sampah plastik, ya. Plastik yang awalnya diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, kini berubah menjadi ancaman serius bagi kelestarian alam. Jadi pendengar, kita ketahui bersama bahwa plastik ini memiliki sifat yang sangat sulit terurai secara alami. Jadi dibutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun bagi plastik untuk terdegradasi di alam. Dan akibatnya pendengar, plastik yang kita gunakan sehari-hari akan terus menumpuk dan mencemari lingkungan. Sampah plastik yang berakhir di laut juga dapat membahayakan kehidupan laut. Hewan-hewan seperti ikan, penyu, dan burung seringkali salah mengira plastik sebagai makanan. Dan ini dapat menyebabkan tersumbatnya saluran pencernaan mereka dan akhirnya berakhir dengan kematian. Nah, plastik yang dibuang sembarangan juga bisa mencemari tanah dan sumber air. Bahkan bahan kimia berbahaya dan plastik dapat meresap ke dalam tanah dan air, mencemari tanaman dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Pembakaran sampah plastik untuk mengurangi volume sampah menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Jadi gas-gas ini berkontribusi terhadap pemanasan global dan juga perubahan iklim. Nah, jadi pendengar, untuk mengatasi masalah sampah plastik diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan juga masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam regulasi penggunaan plastik. Jadi kebijakan seperti larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan penerapan pajak plastik ini dapat mengurangi konsumsi plastik. Dan selain itu pendengar, program daur ulang yang efektif harus diimplementasikan untuk memastikan plastik dapat diolah kembali. Jadi industri juga harus berinovasi dalam menciptakan alternatif plastik yang ramah lingkungan. Nah, pengembangan bioplastik dari bahan-bahan alami seperti pati jagung dan rumput laut ini dapat menjadi solusi. Selain itu, perusahaan perlu mengadopsi plastik produksi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan. Masyarakat harus diberi edukasi tentang pentingnya mengurangi penggunaan plastik dan cara-cara untuk mengolah sampah plastik. Jadi kampanye lingkungan dan program pelatihan dapat meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat dalam mengolah sampah, ya. Baik pendengar, sudah pukul 15.25 waktu Indonesia Barat, masih bersama kami di Beranda Astacita.

0: mana?
1: Udah, sini. Biar aku yang buang.
2: Kok dibuang ke situ?
1: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
2: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak?
1: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
2: Iya, baru tahu.
3: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: Hai Ira, sibuk nampaknya.
1: Iya nih, beres-beresin sampah disuruh ayah aku.
0: Oh gitu, terus sampahnya kamu mau buang kemana?
1: Mau aku buang ke sungai.
0: Loh, jangan Ira.
1: Emang kenapa?
0: Nah, seandainya kamu buang sampah itu ke sungai, apalagi dalam jumlah banyak, nanti akan berdampak menimbulkan hal buruk bagi kesehatan. Malah, tidak hanya itu, nantinya juga bisa menimbulkan bencana banjir jika musim penghujan.
1: Gitu ya? Makasih deh udah ngingetin aku.
0: Iya Ira, sama-sama.
2: Ingin hidup sehat? Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai.
3: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
4: Masih di Beranda Astacita. Untuk sore ini pendengar, kita berbagi informasi terkait dengan menjaga lingkungan kita agar bebas dari sampah ya. Dan pendengar, sebagai individu kita juga dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi sampah plastik dengan memulai beralih dari produk plastik sekali pakai ke produk yang lebih ramah lingkungan. Misalnya gunakan tas belanja kain, kemudian botol minum ya stainless steel dan sedotan dari bambu ya. Hindari produk-produk yang dikemas dalam plastik berlebih. Pilih produk dengan kemasan minimal atau yang menggunakan bahan daur ulang. Jadi pisahkan sampah plastik dari sampah lainnya dan kirimkan ke pusat daur ulang. Nah, dengan mendaur ulang kita membantu mengurangi jumlah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir ya. Jika memungkinkan berkebun dan membuat kompos dari sampah organik, ini dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan. Nah, kompos dapat digunakan sebagai pupuk alami yang baik untuk tanaman. Nah, selain upaya individu pendengar, inisiatif komunitas dan generasi juga sangat penting dalam mengatasi masalah sampah plastik. Komunitas dapat mengadakan kegiatan rutin untuk memungut sampah di lingkungan sekitar. Dan kegiatan ini tidak hanya membersihkan lingkungan tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan ya. Membentuk program daur ulang di tingkat komunitas ini dapat memudahkan proses pengumpulan dan pengolahan sampah plastik. Dengan adanya tempat pengumpulan sampah plastik di setiap sudut lingkungan, maka masyarakat akan lebih mudah untuk mendaur ulang. Jadi organisasi non pemerintah dapat menjalankan program edukasi lingkungan di sekolah-sekolah dan juga komunitas. Jadi program ini bisa meliputi workshop, seminar, dan kampanye sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya sampah plastik ya. Jadi pendengar, kemajuan teknologi juga memainkan peran penting dalam menangani masalah sampah plastik. Dan beberapa inovasi teknologi yang dapat membantu adalah perkembangan teknologi daur ulang yang lebih efisien dan efektif dapat meningkatkan jumlah plastik yang dapat didaur ulang. Contohnya adalah teknologi pirolisis yang dapat mengubah plastik menjadi bahan bakar. Nah, penelitian dan pengembangan bioplastik yang terbuat dari bahan alami terus berkembang. Jadi bioplastik ini lebih mudah terurai dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan plastik konvensional. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada mikroorganisme tertentu yang dapat memecah plastik. Jadi penggunaan mikroorganisme ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi penumpukan sampah plastik ya. Jadi pendengar, masalah sampah plastik adalah tantangan yang besar yang memerlukan tindakan segera dan kolaboratif dari berbagai pihak. Jadi pemerintah, industri, komunitas, dan individu semua memiliki peran penting dalam mengurangi dan mengelola sampah plastik. Jadi dengan menerapkan kebijakan yang tepat, berinovasi dalam penggunaan bahan ramah lingkungan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, kita dapat menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Jadi setiap langkah kecil yang kita ambil dalam mengurangi penggunaan plastik akan berdampak besar dalam upaya melestarikan bumi. Maksud kami melestarikan bumi yang kita cintai ini. Baik pendengar, sampai di sini dulu Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Menjalankan usaha tidak hanya soal menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang menjaga lingkungan. Kini semakin banyak pelaku UMKM yang mulai menerapkan konsep ramah lingkungan dalam kegiatan usahanya. Misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih kemasan yang mudah didaur ulang, atau memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber yang berkelanjutan. Langkah-langkah sederhana ini ternyata mampu memberikan dampak besar bagi kelestarian alam. Selain membantu mengurangi sampah, UMKM yang peduli lingkungan juga semakin diminati konsumen. Banyak masyarakat kini lebih memilih produk yang berkualitas sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mari kita dukung UMKM yang peduli bumi, karena setiap pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
4: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Eh, apa yang kau jijing tuh?
1: Nih kak, ibu minta buang sampah. Tapi malas pula nak ke tempat sampah, jauh kak.
0: Terus kau nak buang kemana?
1: Di sini aja kak, di balik tembok nih. Kan tak ada orang, tanah kosong.
2: Woi, siapa nih yang buang sampah sembarangan? Sampai kena kepala orang. Sembarangan aja buang sampah.
0: Itulah kau. Jangan dikira tak ada orang. Nak main buang saja.
1: Yelah tuh kak, pastilah atuk tuh marah. Macam mana nih?
0: Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab.
3: Masih mau buang sampah sembarangan?

0: Cita, program penuh makna, penuh inspirasi.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
0: rri.co.id. Baik, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15. RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Renilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 22 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mendapat alokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 5 titik pada tahun 2026. Berikut dilaporkan oleh Pandu Fikri Agnianto.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mendapatkan alokasi program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2026. Bantuan tersebut mencakup 5 titik lokasi di wilayah Tanjung Pinang yang akan segera direalisasikan Senin kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang Lisna Mansyah mengatakan, program ini merupakan bentuk dukungan pusat dalam memajukan infrastruktur pesisir. Kota Tanjung Pinang mendapatkan 5 lokasi, yaitu Kampung Bugis, Kelurahan Senggarang, Kelurahan Dompak, Kelurahan Seja, dan Kelurahan Penyengat. Terkait waktu pelaksanaan, Lis menjelaskan proses pembangunan dimulai tahun ini menyusul telah ditetapkannya pihak pemenang tender dari pusat. Pemerintah daerah bertindak sebagai penyedia dan pemfasilitasi lahan atau lokasi pembangunan.
2: Alhamdulillah tahun ini kita dapat ya dari Kementerian KKP ada 5 lokasi. Pertama Kampung Bugis, kedua Senggarang, di Kelurahan Senggarang, ketiga di Kelurahan Dompak, keempat di Kelurahan Sungai Jang, kelima di Kelurahan Penyengat.
1: Terkait fasilitas yang akan disediakan, program ini dirancang untuk menghadirkan sarana pendukung yang komprehensif bagi aktivitas nelayan sehari-hari. Menurutnya, rincian teknis masih disesuaikan. Kawasan tersebut nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penting guna mendongkrak perekonomian lokal. Fasilitas yang disiapkan diantaranya meliputi tempat pelelangan ikan atau TPI, serta stasiun penyedia bahan bakar minyak atau BBM khusus nelayan. Kehadiran fasilitas terpadu ini diharapkan mampu memotong rantai monopoli harga oleh pihak ketiga. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tracing kontak erat dan lingkungan penderita tuberkulosis atau TB menjadi langkah penting dalam menekan penderita TB. Reporter Vidyawati menurunkan laporannya.
3: Tracing kontak erat di lingkungan penderita tuberkulosis atau TB menjadi langkah penting dalam menekan penderita TB. Namun saat ini yang menjadi kendala adalah kepedulian dan kesediaan kontak erat dan lingkungan penderita TB yang banyak tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan sejak bulan Januari 2026 hingga saat ini pihaknya telah mengobati lebih kurang 400 orang penderita TB di Kota Tanjung Pinang. Bahkan sejak awal September pihaknya juga telah mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan untuk menekan TB dengan mengintegrasikan dalam program cek kesehatan gratis. Langkah tersebut untuk mempercepat penemuan secara dini kasus-kasus TB yang masih ada di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya dalam menekan TB yang paling penting adalah menelusuri mereka-mereka yang kontak erat karena memiliki resiko yang tinggi untuk tertular.
4: Di situ ada sedikit banyak kendala. Tadi tracing tadi di lokus tadi kan kader kita sudah melakukan pendataan ke lapangan turun. Mereka kita undang bersedia tapi kadang-kadang ada juga yang tidak datang pada hari-harinya. Gak tahu tapi kemungkinan kadang-kadang ya itulah mungkin takut mungkin ya kan nanti kalau positif harus mengikuti pengobatan. Pengobatannya cukup lama itu.
3: Dikatakan Rustam, kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan tracing kemungkinan disebabkan oleh proses pengobatan yang cukup lama, yaitu selama 6 bulan harus meminum obat tanpa jeda bagi yang positif. Sementara mereka yang tidak positif juga harus menjalani terapi pencegahan selama 12 minggu ketika berada dalam kontak erat. Dalam melakukan tracing, pihaknya juga menyasar masyarakat yang berisiko tinggi TB, seperti perokok, mereka yang memiliki penyakit kronis, HIV, diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Kemudian para lansia dan masyarakat yang memiliki berat badan yang terus-menerus menurun dalam beberapa waktu secara terus-menerus. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Agam Kuantan bersama SD Negeri 5 Percobaan Pintu Pohon Kabun menggelar aksi penanaman 25 bibit pohon buah produktif bersertifikat di lingkungan sekolah tersebut untuk turut melestarikan alam. Berikut disampaikan Nur Afni Susilawati.
5: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Agam Kuantan menggelar kegiatan penanaman puluhan bibit pohon buah produktif di lingkungan Sekolah Dasar Negeri SD 05 Percobaan Pohon Pintu Kabun. Ajang peduli lingkungan ini dilaksanakan pada sela-sela acara temu ramah bersama para purna bakti instansi tersebut. Langkah penghijauan ini merupakan bentuk respon nyata untuk meminimalisasi dampak rentetan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang belakangan melanda sejumlah kabupaten di Sumatera Barat. Pemilihan jenis tanaman buah bersertifikat seperti durian dan mangga didasari oleh keinginan untuk memberikan manfaat ganda bagi lingkungan dan masyarakat. Pihak penyelenggara tidak hanya berfokus pada fungsi ekologis semata, melainkan juga menargetkan hasil panen yang dapat dimanfaatkan di masa depan. Kepala Balai BPDAS Agam Kuantan, Yantes Doniko S. Hood MSI, menegaskan bahwa edukasi sejak dini sangat penting agar pelestarian alam ini dapat memberikan dampak kesejahteraan.
6: Kami berharapnya itu bukan cuma menanam pohon, tapi tidak ada nilai ekonomisnya. Jadi kita mau menggerakkan, memelihatkan kepada anak-anak SD fungsi dan manfaatnya menanam, tapi ada nilai ekonomisnya. Makanya kita tanam hari ini tanaman buah-buahan. Ya, jadi ada selain dari untuk lingkungannya, ada nilai ekonomisnya.
5: Sejalan dengan inisiatif pelestarian ekosistem tersebut, otoritas pendidikan setempat merespon positif bantuan bibit tanaman yang diberikan. Program kemitraan ini terintegrasi langsung dengan upaya pembenahan fasilitas hijau sekolah, serta visi institusi dalam mencetak peserta didik yang peduli lingkungan. Kepala Sekolah SDN 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun, Ainil Nilam Suri, SPD, MPD, memaparkan bahwa dukungan sebanyak 25 batang pohon alpukat, lengkeng, dan mangga ini akan menjadi modal penting bagi sekolahnya yang tengah bersiap mengikuti ajang penilaian wawasan lingkungan.
7: Salah satu visi sekolah kita adalah mewujudkan generasi yang cinta lingkungan. Jadi pembiasaan budaya lingkungan itu dari sekolah sudah kita tanamkan. Jadi dengan adanya kerjasama dengan Balai Pembibitan, mereka akan memberikan bantuan kepada sekolah kita. Nah, jadi nanti itu selain untuk perindangan di sekolah kita, insya Allah nanti kita kedepannya juga akan mengikuti sekolah Adiwiyata, lomba Adiwiyata, yang salah satu kriterianya adalah adanya pohon berupa buah-buahan atau sayur-sayuran atau apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk sekolah dan masyarakat sekitar.
5: Seluruh bibit buah tersebut kedepannya akan dirawat secara berkala hingga berbuah dalam beberapa tahun ke depan. Hasil panen yang didapatkan nantinya dibebaskan untuk dikonsumsi oleh seluruh warga sekolah maupun masyarakat sekitar tanpa diperjualbelikan. Aksi kolaboratif ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian ekosistem, sekaligus menciptakan lingkungan akademik yang asri dan membawa manfaat jangka panjang bagi warga di sekitar sekolah. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau pembangunan jembatan Bailey Tanjuang Anau yang membantu mengembalikan akses 71 kepala keluarga terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan reporter Irsyad.
8: Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau pembangunan jembatan Bailey Tanjuang Anau di Kecamatan Taluak, Kecamatan Lintobo sebagai bagian dari pemulihan infrastruktur pasca bencana. Jembatan bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB itu dilengkapi landasan plat dengan peralatan yang didatangkan dari Jakarta untuk memulihkan akses masyarakat. Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, BNPB, dan Kementerian Pekerjaan Umum atas dukungan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Dirinya menjelaskan pembangunan jembatan itu merupakan tindak lanjut perintah Kepala BNPB untuk segera memulihkan akses masyarakat di Nagari Taluak. Diketahui keberadaan jembatan Bele telah mengembalikan akses normal bagi 71 kepala keluarga atau sekitar 279 jiwa yang sebelumnya menggunakan jembatan darurat selama kurang lebih 3,5 bulan. Selain itu, Eka Putra menyebutkan pemerintah menyiapkan rencana pembangunan 4 jembatan gantung termasuk di Nagari Taluak dengan sejumlah alokasi lainnya yang masih dalam tahap survei kebutuhan.
9: Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang sangat perhatian kepada Sumatera Barat, khususnya Tanah Datar, melalui Kepala BNPB, melalui Menteri PU yang sudah turun langsung ke lokasi bencana ini dan sudah merealisasikan apa yang rusak di langsung dibangun. Dan ini, kalau ini dari BNPB, langsung Kepala BNPB memerintahkan untuk dibangun, dan barang-barang ini, alat-alat jembatan ini langsung pengadaan dari BNPB yang dikirim langsung dari Jakarta dan dipasangkan langsung di Nagari Taluk ini. Dan ada lagi jembatan yang akan dibangun, jembatan gantung.
8: Bupati Tanah Datar Eka Putra berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut untuk menangani sejumlah ruas jalan dan jembatan yang masih membutuhkan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Tanah Datar. Irsyad melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Batam. DPRD Kota Batam akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan APBD hingga program pembangunan sepanjang 2027. Selengkapnya laporan Faik Iqbar Muzaki.
10: DPRD Kota Batam akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, pelaksanaan APBD, pembangunan hingga pelayanan publik pada tahun 2027. Rencana tersebut tercantum dalam rencana kerja DPRD Kota Batam tahun 2027 yang disampaikan Badan Musyawarah dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Juru bicara Banmus DPRD Kota Batam, Anwar Anas, mengatakan fungsi pengawasan akan dilakukan terhadap sejumlah aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11: Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kota Batam akan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan APBD, pelaksanaan peraturan daerah, program pembangunan, dan pelayanan publik. Untuk memperkuat fungsi pengawasan tersebut, maka Banmus menetapkan agenda reses DPRD sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan.
10: Pengawasan tersebut juga akan didukung melalui rapat dengar pendapat bersama organisasi perangkat daerah terkait program prioritas serta agenda inspeksi lapangan. Melalui kegiatan tersebut, DPRD Kota Batam akan melihat secara langsung pelaksanaan program pembangunan dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan pemerintah kota. Selain itu, rencana kerja DPRD juga membuka ruang penggunaan hak interpelasi, hak angket maupun hak menyatakan pendapat apabila diperlukan sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah daerah. Rencana kerja tersebut menjadi pedoman bagi DPRD Kota Batam dalam melaksanakan fungsi pengawasan sepanjang tahun 2027. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
0: Disnaker Batam terus memantau perusahaan-perusahaan yang berkomitmen merekrut tenaga kerja lokal untuk menurunkan angka pengangguran asli Batam. Laporan disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
12: Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya Simnaker.
13: Pemerintah Kota Batam terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di tengah masih tingginya angka pengangguran terbuka di daerah itu yang mencapai 7,57%. Angka tersebut masih menjadi perhatian pemerintah meskipun telah menunjukkan penurunan. Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, Pemkot Batam menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui kerjasama penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam. Hal ini dimulai dengan komitmen sejumlah perusahaan untuk membuka ruang lebih besar kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah menyiapkan mekanisme pemantauan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada kesepakatan saja. Kepala Disnaker Batam Yudi Suprapto mengatakan tenaga kerja lokal yang menjadi sasaran mencakup masyarakat yang lahir di Batam, menempuh pendidikan di Batam maupun yang telah berdomisili di Batam minimal 1 tahun.
14: Sebagai langkah awal, kami di Disnaker tentunya ya, pemerintah Kota Batam mencoba membuat inovasi melalui kerjasama antara Apindo dengan pemerintah Kota Batam. Itu anak-anak tempatan yang lahir di Batam, yang sekolahnya di Batam, dan yang berdomisili minimal 1 tahun di Batam yang kita masukkan juga. Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya Simnaker. Nah, Simnaker ini akan menjadi alat untuk mengukur. Nanti kami punya operator yang mengecek perusahaan mana yang dari komitmen ini menempatkan tenaga kerja lokal yang sudah kita sebut tadi kategorinya yang paling tinggi.
13: Sistem tersebut mulai disosialisasikan kepada pengelola sumber daya manusia atau HRD perusahaan dan diharapkan menjadi instrumen bagi Disnaker untuk memantau sejauh mana perusahaan merealisasikan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Selain memperluas akses pekerjaan, Pemkot Batam menilai peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam menekan angka pengangguran. Yudi mengatakan, tenaga kerja lokal harus dipersiapkan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu bersaing untuk mengisi berbagai posisi yang tersedia. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Kita ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru mendukung penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan tidur untuk penanaman padi di Kelurahan Tangkerang Utara. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru mendukung penuh program ketahanan pangan yang dilakukan kelompok tani Agro Mandiri Sejahtera melalui penanaman padi serentak di lahan seluas 2 hektar di Kelurahan Tangkerang Utara, Selasa 22 September 2026. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah positif dalam mengoptimalkan lahan yang selama ini tidak dimanfaatkan. Menurutnya, lahan tidur dapat diproduktifkan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat.
2: Ini merupakan salah satu gerakan yang memang sangat positif ya, bagaimana lahan-lahan tidur, lahan yang tidak termanfaatkan bisa ditanami berbagai komoditi, dan hari ini kita di sini menanamnya padi. Kalau kemarin di Tenan Raya ada tanam jagung, sebelumnya kita juga tanam jagung di 50, hari ini di sini tanamnya padi. Tentu harapannya adalah ini bisa jadi pilot project lah, sebagai contoh nanti bagi masyarakat, oh ternyata di Kota Pekanbaru pun kita bisa menanam padi ya.
1: Markarius berharap semakin banyak lahan kosong di Pekanbaru yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Menurutnya, masyarakat dapat menanam berbagai komoditas sesuai kondisi lahan selama mampu memberikan manfaat dan mendukung ketahanan pangan. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Agro Mandiri Sejahtera, Riono Gede Trisoko, mengatakan penanaman perdana saat ini difokuskan pada padi gogo. Selain padi, kelompok tani juga berencana memanfaatkan bagian tanggul dan pembatas lahan untuk menanam komoditas lain seperti kacang, semangka, dan melon.
3: Acara peranan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kelompok tani. Luas lahan kita di sini 2 hektar. Untuk pertama ini program pemerintah padi. Cuman kita sisipi seperti yang nampak sebagian juga tumbuh di kacang. Ya. Barangkali nanti di pembatas-pembatas tanggul itu bisa semangka, bisa lada.
1: Riono menargetkan tanaman padi tersebut dapat dipanen dalam waktu sekitar 3,5 bulan. Setelah masa panen pertama, kelompok tani akan kembali melakukan penanaman dengan tahap dengan tetap memprioritaskan komoditas padi serta tanaman seladi bagian pembatas lahan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Memeriahkan HUT ke-81 TNI Korem 031 Wira Bima menggelar bazar pasar murah bagi masyarakat Pekanbaru pada Selasa pagi. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
4: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Kota Pekanbaru turut diisi dengan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui bazar pasar murah yang digelar di halaman kantor Korem 031 Wira Bima, Jalan Ahmad Yani, Selasa pagi. Berbagai kebutuhan pokok tersedia dalam kegiatan tersebut, mulai dari beras, telur, minyak goreng, hingga beragam makanan. Produk-produk tersebut ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang lebih ringan. Kasrem 031 Wira Bima, Kolonel Infantri Tri Aji Sartono mengatakan, kegiatan pasar murah tersebut digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pelaksanaannya juga melibatkan BUMD Provinsi Riau, PT Riau Pangan Bertuah.
5: Kita dalam rangka HUT TNI, kita secara serentak seluruh jajaran TNI, jajaran pos udara, kita melaksanakan kegiatan pasar murah untuk ya, paling tidak membantu masyarakat menyiapkan sembako lah untuk yang harganya murah, sehingga mereka yang paling tidak terbantu. Serentak di seluruh Indonesia dibuka oleh Ibu Wakil Ketua Dharma Kediri Keras, karena tujuannya untuk membantu masyarakat mendapatkan sembako yang murah.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Yulianis, menyambut baik pelaksanaan bazar pasar murah tersebut. Ia menilai kegiatan ini turut membantu pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok.
6: Kita tentunya sangat mendukung ya, karena pres pasar ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk apa mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat juga, terus juga untuk stabilitas harga tentunya, agar masyarakat bisa terbantu.
4: Salah seorang warga Tangkerang, Wizi, mengaku memanfaatkan pasar murah tersebut tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menunjang usaha dagang yang dijalankannya. Harga yang lebih terjangkau membuatnya dapat menghemat biaya dibandingkan membeli sejumlah kebutuhan di pasar tradisional.
7: Dari Tangkerang. Dari Tangkerang. Belanja apa tadi, Bu?
8: Ini kulitnya. Pak Iqbal. Gulanya 5 kilo. Ini sama bulunya.
7: Bulur ya. Bulur ya. Dan pasar murah ini seperti apa, mungkin Bu, terbantu dari Ibu? Lebih murah ya. Ibu, ini untuk konsumsi sendiri atau untuk usaha?
8: Kalau bisa diadakan setiap bulan ya. Kalau mau setiap minggu, setiap bulan 3 kali boleh.
4: Bazar pasar murah tersebut dibuka pukul 8 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari. Selain menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Korem 032 Wirabraja mengerahkan personil ke lokasi galodo yang menerjang Kabupaten Solo tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
9: Menanggulangi bencana yang terjadi di Kabupaten Solo tadi malam, Korem 032 Wirabraja telah mengerahkan kekuatan dari personel Batalion Teritorial Pembangunan 951.
10: Luka kembali menyelimuti wilayah Sumatera Barat, hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan Kabupaten Solo, memicu bencana banjir bandang atau galodo. Material lumpur kayu hingga bebatuan besar meluap hingga menerjang pemukiman warga dan kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Solo. Merespon musibah yang terjadi, Komandan Resort Militer Korem 032 Wirabraja dengan sigap mengerahkan personel TNI untuk turun ke lokasi terdampak. Satuan terdekat yakni prajurit dari Batalion Teritorial Pembangunan TP951 langsung dikerahkan untuk memperkuat proses evakuasi dan pencarian warga terdampak.
9: Telah mengerahkan kekuatan dari personel Batalion Teritorial Pembangunan 951 yang memang lokasinya cukup dekat dengan Kabupaten Solo. Jumlah kekuatannya kita kerahkan adalah satu satuan singkat kompi sekitar 90 orang. Kita sudah kerahkan tadi pagi, kita juga lengkapi personel tersebut dengan perlengkapan-perlengkapan untuk membantu tanggap darurat bencana alam sehingga bisa mempermudah penanggulangan yang dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu pihak kepolisian, pihak pemerintah daerah dan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan ataupun menanggulangi bencana.
10: Komandan Korem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno kepada RRI menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat Kabupaten Solo. Dengan pendekatan yang humanis, dan Rem 032 Wirabraja menegaskan warga adalah prioritas utama prajurit di lapangan. Menanggapi berbagai informasi yang berkembang cepat di media massa dan media sosial terkait dampak kerusakan maupun kebutuhan darurat masyarakat, dan Rem mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menyaring informasi dari sumber resmi. Hingga Selasa pagi, prajurit Batalion TP951 bersama gabungan tim SAR dan relawan masih bergotong royong membuka akses jalan yang tertutup material galodo serta membantu menyalurkan bantuan logistik awal di tempat-tempat pengungsian. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim susulan dan selalu mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Sri Dani melaporkan.
0: Banjir bandang dan longsor yang menerjang kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Solo di Arosuka, Kecamatan Gunung Talang tadi malam berdampak pada sejumlah fasilitas pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Solo memastikan pelayanan publik masyarakat tetap diupayakan melalui optimalisasi layanan daring. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
11: Untuk layanan publik, kita kan juga sudah punya beberapa aplikasi online ya. Kita punya aplikasi online, mungkin kita akan mengoptimalkan dulu.
12: Pasca banjir bandang yang melanda kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten Solok di Arosuka tadi malam, sejumlah kantor layanan publik masih tertimbun material longsor. Data sementara menyebutkan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, kantor DPRD, Bapenda, Bapelitbang Inspektor Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan BKPSDM tertimbun material longsor mencapai 60 cm. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, Susi Sofianti Saidani tadi pagi mengatakan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pelayanan masyarakat melalui sejumlah layanan berbasis aplikasi daring yang telah tersedia. Menurut Susi, pelayanan tatap muka bagi masyarakat di kawasan Arosuka tetap diupayakan meskipun pelaksanaannya kemungkinan belum dapat berjalan secara optimal karena sejumlah kantor yang berkaitan dengan pelayanan publik ikut terdampak bencana.
11: Kantor pelayanan terpadu satu pintu kita NPA yang di Solo Kota Baru itu tidak terdampak. Itu ada beberapa pelayanan yang masih berjalan untuk yang di daerah Arosuka yang pelayanan langsung ke masyarakat kita tidak bisa melaksanakan secara optimal terkena dampak.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solo, Ahmad Ilham mengatakan, sejumlah pelayanan pemerintahan masih dapat dilakukan dari kawasan Kota Baru. Di lokasi tersebut terdapat kantor pelayanan terpadu yang relatif aman dari dampak bencana, termasuk sejumlah loket pelayanan publik seperti BPJS, Gerai Samsat, hingga perpajakan. Namun hanya pelayanan Dukcapil khususnya perekaman KTP hingga kini belum dapat diakses masyarakat sebab jaringan komunikasi data induk di pemerintahan Kabupaten Solok masih mengalami pemadaman.
13: Namun kan jaringan server kita nih mati off, namun untuk kita udah kerjasama dengan Kota Solok. Kalau ada masyarakat kita yang perekaman, kita langsung ke Kota Solok, kita arahkan ke Kota Solok kerjasama dengan Dukcapil Kota Solok. Namun pelayanan lainnya kita coba berusaha untuk proses kita menggunakan jaringan alternatif dari Dirjen Dukcapil.
12: Ilham menambahkan, meski layanan perekaman IKTP tidak dapat dilakukan di Kabupaten Solok, namun layanan lainnya di Mall Pelayanan Publik Kota Baru juga masih dapat berjalan, termasuk pelayanan yang berkaitan dengan pembuatan paspor. Pemerintah Kabupaten Solok mengarahkan agar fasilitas pelayanan yang masih aman tersebut dapat dioptimalkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat selama proses penanganan bencana. Hans Permananda melaporkan.

0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menyosialisasikan penyesuaian tarif dan harga rata-rata air kepada pelanggan. Berikut laporan Analia Widi.
1: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna melakukan sosialisasi penyesuaian tarif dan harga rata-rata air kepada pelanggan di Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Camat Bunguran Timur pada Selasa 22 September 2026. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, kepada RRI mengatakan sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai penyesuaian tarif dan harga rata-rata air. Menurutnya, informasi tersebut perlu disampaikan agar pelanggan memahami adanya penyesuaian tarif yang berlaku saat ini. Selanjutnya, sosialisasi akan dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan informasi masyarakat.
2: Setelah di Kecamatan Bunguran Timur ini, kami akan segera melakukan sosialisasi penyesuaian tarif dan harga rata-rata ini di Kecamatan Bunguran Selatan dalam minggu ini juga. Dan selanjutnya nanti kami akan

0: kepada pelanggan akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah pelayanan perusahaan umum daerah air minum Tirta Nusa Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Keselamatan nelayan saat melaut sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap kondisi cuaca dan laut. Melalui sekolah lapang cuaca nelayan, 35 peserta di Natuna mendapat pembekalan untuk memahami informasi cuaca dan peringatan dini BMKG. Selengkapnya laporan Marjani.
2: Sebanyak 35 peserta mengikuti Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN tahun 2026 yang digelar oleh Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna Selasa pagi. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan pemahaman nelayan terhadap kondisi cuaca sebelum dan saat melaut. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan tersebut berlangsung selama satu hari dengan materi mengenai informasi cuaca, peringatan dini, serta kondisi yang perlu diwaspadai oleh nelayan. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu nelayan menentukan waktu dan lokasi yang lebih aman saat melakukan aktivitas di laut. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna, Rafael Alessandro Marbun mengatakan, SLCN 2026 digelar untuk memberikan pemahaman kepada nelayan dalam memanfaatkan informasi cuaca. Menurutnya, informasi meteorologi penting dipahami agar nelayan dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca saat melaut. Rafael menjelaskan, nelayan perlu memahami berbagai informasi yang disampaikan oleh BMKG, termasuk peringatan dini terhadap potensi cuaca buruk. Dengan pemahaman tersebut, nelayan diharapkan dapat mengambil langkah yang tepat sebelum memutuskan untuk melaut.
3: Ketiga, memberikan pemahaman informasi cuaca serta pemanfaatannya secara optimal untuk menunjang keberhasilan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Adapun peserta sekolah lapang cuaca nelayan berjumlah 35 orang yang terdiri dari nelayan dan penyuluh yang berasal dari beberapa desa dan kelurahan di Kabupaten Natuna sebagai berikut. Kelurahan Pantai Kota 17 orang, Kelurahan Pantai Darat 2 orang, Kelurahan Bandar Syah 6 orang, Kelurahan Batu Hitam 3 orang, Desa Batu Gajah 3 orang, Desa Sungai Kuru 3 orang, dan Desa Sekompang.
2: Sementara itu, kegiatan SLCN 2026 secara resmi dibuka Bupati Natuna, Chen Suilan. Dalam sambutannya, Chen Suilan meminta para peserta memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi cuaca dan kondisi laut. Chen Suilan mengatakan, perkembangan teknologi dapat membantu nelayan memperoleh informasi yang lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan cara-cara tradisional. Nelayan juga diharapkan dapat memanfaatkan informasi mengenai cuaca dan pasang surut air sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurutnya, kemampuan membaca dan memanfaatkan informasi cuaca menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan nelayan. Karena itu, peserta diminta mengikuti seluruh materi SLCN dengan serius dan menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari.
4: Tetapi saat ini sudah ada teknologi baru. Teknologi yang berdasarkan sains kalau bahasa Jawanya. Ya, ilmu pengetahuan bahasa Inggrisnya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu tidak perlu mengumpul-kumpul lagi, tetapi ada informasi yang bisa didapat dari BMKG. Kapan bapak-bapak nelayan bisa melaut, sudah ada informasinya. Dan kalau melaut kita menangkap ikan, bukan mencari ikan. Jadi ada informasi melalui BMKG daerah mana yang ikannya banyak. Walaupun ikannya nggak punya KTP udah pada lari, ya. Udah lari kemana-mana, tapi kita tetap optimis sepanjang kita berusaha akan ada. Dengan teknologi BMKG, kita sudah menghemat waktu.
2: Pada kegiatan SLCN tersebut, peserta juga mendapat pembelajaran dari 3 pemateri yakni Basarnas, Dinas Perikanan Natuna maupun dari pihak BMKG itu sendiri. Melalui pelaksanaan SLCN 2026, BMKG berharap pengetahuan nelayan terhadap informasi cuaca dan kelautan semakin meningkat. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mendukung keselamatan serta kelancaran aktivitas nelayan Natuna saat melaut. Demikian Marjani melaporkan.
1: Terakhir dari stasiun produksi RRI Bengkalis. Pemkab Bengkalis sambut kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi LPPRRI di Wisma Sri Mahkota Bengkalis dalam agenda temu ramah dan kegiatan.

0: Dan dialog luar studio dengan mengangkat tema UMKM wilayah perbatasan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat sinergi dengan Radio Republik Indonesia atau RRI dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bengkalis, Dr. Haji Bagus Santoso, saat menerima jajaran direksi dan Dewan Pengawas LPP RRI dalam kegiatan ramah-tamah bersama Pemkab Bengkalis di Wisma Daerah Bengkalis Senin pagi kemarin. Bagus Santoso mengatakan RRI bukan hanya lembaga penyiaran, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan dan memperkenalkan potensi daerah. RRI juga dinilai berperan dalam mempromosikan UMKM serta menyampaikan berbagai perkembangan di tengah masyarakat. Yang menegaskan, Pemkab Bengkalis mendukung keberadaan RRI di daerah, salah satunya melalui pemberian hibah aset berupa tanah dan bangunan untuk mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis.
2: Belum lama ini kita telah menyerahkan hibah aset berupa tanah dan bangunan guna mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Nah, dukungan ini tentu merupakan bagian dari komitmen kami pemerintah Bengkalis guna memperkuat sinergi kita dalam melayani informasi kepada masyarakat. Kebetulan di sebelah rumah dinas saya, Pak, dari divisi-visi, ini rumah.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengapresiasi sinergi yang telah terjalin dengan Pemkab Bengkalis. Menurutnya, media penyiaran publik harus mampu berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kebutuhan warga dari tingkat bawah.
3: Gak ada gunanya kita punya bangunan lantai sekian misalnya, tapi kemudian interaksi kita dengan masyarakat ternyata kita gak punya seakan-akan kita tercerabut dari akar masyarakat itu. Maka saya sangat sependapat dengan apa yang tadi dikemukakan Pak Wabu tentang harapan-harapan kepada RRI Bengkalis untuk benar-benar bisa memberi manfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat Bengkalis ini pada umumnya, juga kepada Nusa dan bangsa ini tentu saja.
1: Anwar Mujahid berharap kerjasama RRI dan Pemkab Bengkalis terus diperkuat dan menilai kolaborasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan dan pengembangan potensi daerah. Kegiatan ditutup dengan penyerahan cindramata dan foto bersama jajaran Pemkab Bengkalis dan RRI. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pemberlakuan penggunaan tiket elektronik atau e-ticketing yang semula dijadwalkan pada 17 September. Namun untuk penyempurnaan pekerjaan, pemberlakuan dikerjakan, direncanakan awal Oktober mendatang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
4: Penerapan tiket elektronik atau e-ticketing penyeberangan Roro Bengkalis yang sebelumnya direncanakan diluncurkan bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional Harhubnas pada Kamis 17 September 2026 kembali mengalami penundaan. Dinas Perhubungan di Subkabupaten Bengkalis menyebutkan penundaan dilakukan karena sejumlah fasilitas pendukung di kawasan pelabuhan Roro Bengkalis masih perlu disempurnakan. Penerapan sistem e-ticketing ini ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan progres persiapan penerapan e-ticketing saat ini telah mencapai sekitar 75%. Secara sistem, menurutnya layanan tersebut sebenarnya sudah dapat digunakan. Edi juga menjelaskan keputusan tersebut diambil agar ketika resmi diberlakukan seluruh sistem dan fasilitas pendukung telah benar-benar siap.
5: Akhirnya launchingnya itu Pak Edi minta udah sempurna semuanya baru di launching katanya gitu, ya udah mari kita bongkar gitu.
6: Perkiraan kapan tuh, Bang? Bulan berapa tuh bisa kita launching?
4: Sementara itu, Kepala UPT Pelabuhan Roro Bengkalis Hasan membenarkan bahwa saat ini masih dilakukan sejumlah penyempurnaan di kawasan pelabuhan. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah titik masuk kendaraan. Masih terdapat akses yang memungkinkan sepeda motor melewati jalur tertentu ketika hendak masuk melalui pintu gerbang atau gate. Selain itu, area parkir dan antrian sepeda motor juga masih perlu ditata.
7: Itu belum pasti juga.
8: Oh, belum pasti ya.
7: Sebab dikasih polisi tidur agak tinggi kan.
8: Pokoknya yang tak bisa lewat lah, ini petugas yang ngatur nanti nih, Bang, ya.
7: Iya, Pak.
8: Ini rencananya bulan Oktober akan sosialisasikan begini.
7: Iya.
8: Nah, kalau yang dekat pintu sana ada lagi tak gate?
7: Ada gate-nya. Gate masuk sama pembongkaran.
8: Gate itu untuk apa gunanya?
7: Dari mobil. biar sana satu sekali.
8: Sebelum tempat tiket sekarang. Terus?
7: Terus itu kalau mau masuk, tap lagi, sesuai dengan jadwal yo.
4: Penyempurnaan tersebut dinilai penting sebelum sistem e-ticketing resmi diberlakukan, sebab penerapan tiket elektronik nantinya tidak hanya berkaitan dengan pembelian tiket, tetapi juga menjadi bagian dari pengaturan arus keluar masuk kendaraan di kawasan pelabuhan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Mendengar berita dari stasiun produksi RRI Bengkalis tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai sore ini, Ranai sore ini.
4: Pendengar saat ini sudah pukul 16 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu disiarkan dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik pendengar, selamat sore, kami sapa Anda, semoga sehat, semangat selalu di sore ini pendengar ya. Yang tengah disibukkan dengan beragam aktivitas, selamat beraktivitas, jam segini sudah kelihatan agak mau malam ya. Namun karena faktor kabut asap ini pendengar, jam 17 saja kita sudah seperti mau maghrib ya. Tapi karena seperti itulah kondisi saat ini, jadi mungkin ada yang biasanya rutin melakukan olahraga di sore hari bisa dialihkan ya dengan melakukan olahraga indoor saja ke pusat-pusat kebugaran yang ada di daerah kita. Baik pendengar, untuk Anda dengan kondisi cuaca seperti ini perlu kita waspadai karena berdasarkan informasi dari antara Kepri yang mana BMKG ini mengeluarkan imbauan waspada potensi bencana pada November hingga Desember 2026. Jadi pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan atas potensi risiko bencana hidrometeorologi menghadapi awal musim hujan yang diperkirakan masuk pada November dan juga Desember 2026. Nah, dan pendengar, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arasena Supaheluakan dalam konferensi pers di Jakarta pada hari ini memaparkan bahwa sebanyak 185 zona musim atau setara 24,66% luas daratan Indonesia memasuki musim hujan pada November, disusul 266 zona musim atau 17,3% daratan pada Desember ya. Jadi pendengar, untuk itu BMKG menerbitkan serangkaian rekomendasi lintas sektor mulai dari penyesuaian jadwal tanam varietas pendek di sektor pangan, optimalisasi daya tampung drainase dan waduk di sekitar air serta energi hingga penguatan mitigasi bencana hidrometeorologi dan penanganan risiko demam berdarah di sekitar, maksud kami di sektor kesehatan ya. Pendengar, perkiraan musim hujan hingga potensi bencana banjir, tanah longsor, puting beliung ini patut untuk menjadi perhatian serius lintas sektor ya. Jadi pendengar, mudah-mudahan kita lebih siap untuk menghadapi situasi apapun itu. Baik, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda sore ini pendengar. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Pernah dengar tentang si pemalu berwajah kacamata? Kenalin, ini dia Kekah. Primata langka yang cuma bisa kamu temuin di satu tempat di dunia, yaitu Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Kekah adalah hewan endemik murni, artinya mereka tidak ditemukan di belahan dunia manapun selain di Pulau Natuna Besar. Mereka tidak ditemukan di pulau-pulau kecil di sekitarnya, apalagi di luar negeri. Ini menjadikan mereka aset yang sangat eksklusif bagi masyarakat Natuna. Tahukah kamu, Kekah Natuna itu bukan monyet biasa. Bayi kekah justru lahir dengan rambut putih bersih, mirip boneka salju sebelum akhirnya berubah menjadi abu-abu saat dewasa. Berbeda dengan monyet biasa, kekah punya ciri khas yang unik. Lingkaran putih di sekitar matanya bikin dia seolah-olah lagi memakai kacamata. Kekah ini hewan pemalu. Dia lebih sering menghabiskan waktunya di pucuk pohon tinggi dan memakan dedaunan segar. Sebanyak 80% makanannya adalah pucuk daun muda, bunga, dan biji-bijian hutan. Mereka jarang sekali turun ke tanah karena mereka merasa lebih aman di tajuk pohon yang lebih tinggi. Dan sayangnya, status mereka sekarang terancam punah. Kekah saat ini termasuk kategori rentan dan penyebab utamanya adalah penciutan lahan hutan dan perburuan liar untuk dijadikan hewan peliharaan. Kekah adalah harta karun Natuna, kebanggaan Indonesia. Yuk jaga alam kita, biar si kacamata putih ini tetap bisa melompat bebas di rumahnya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Ya, peringat saat ini sudah pukul 17 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda sore ini yang tengah disibukkan dengan beragam aktivitas mendengar ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda lancar meskipun kondisi cuaca memang kurang memungkinkan untuk kita melakukan aktivitas di luar ruangan karena kabut asap dan lain sebagainya ya. Dan mendengar saat ini tentu banyak dijumpai masalah kesehatan ya, mulai dari masalah batuk, pilek ataupun influenza. Nah, sekarang ini marak dibicarakan tentang penyakit influenza A ya. Dan pendengar, kasus influenza baru-baru ini dilaporkan melonjak di sejumlah rumah sakit di beberapa daerah, bisa menyerang siapa saja ya. Penularan penyakit ini perlu diwaspadai, terlebih menurut hasil surveillance Kementerian Kesehatan, Kemenkes, kasus ini mayoritas terjadi pada anak-anak. Dan hal ini diungkapkan Kepala Biro Komunikasi Informasi dan Publik Kemenkes ya, sebagaimana informasi yang kami akses dari laman CNN Indonesia. Dikatakan bahwa kasus influenza yang terdeteksi tersebut mayoritas terjadi pada kelompok usia 0-4 tahun dengan proporsi mencapai 33%. Nah, pendengar, meski kasus influenza A meningkat, menurut Guru Besar Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, masyarakat tidak perlu menanggapi secara berlebihan ya. Dikatakannya bahwa influenza A ini yang saat ini beredar merupakan turunan dari virus pandemi H1N1 pada tahun 2009 yang sudah mengalami perubahan genetik ya. Jadi influenza umumnya disebabkan virus influenza tipe A dan B, dan gejala yang menyertainya biasanya demam yang kadang disertai rasa menggigil, sakit tenggorokan, batuk, hidung berair, nyeri otot, sakit kepala, hingga timbul rasa lelah. Nah, jadi pendengar, masyarakat perlu memperhatikan kondisi kelompok dengan risiko tinggi mengalami komplikasi akibat influenza, selain anak di bawah 5 tahun, lansia di atas 65 tahun, pengidap penyakit kronis, dan orang yang mengalami penurunan sistem imun juga perlu diperhatikan. Baik, bagaimana caranya? Yaitu dengan menjaga pola hidup sehat, terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup mulut ketika melakukannya, mencuci tangan secara rutin, hindari kontak erat, penggunaan masker, dan vaksinasi influenza ya. Dan pendengar, mudah-mudahan dengan melakukan pencegahan kita akan terjaga kesehatan dari penularan berbagai macam penyakit. Baik, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini. Dan peringat selanjutnya kita bersama di Religi Sore. Jelang kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja untuk hari ini, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan Surah An-Nur ayat 1 yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Mizan SPDI. Kemudian akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Binasa Hutan, Binasa Adat, Kembali ke Ajaran Datuk dan Agama, yang akan disampaikan oleh Ustadz Andre Pinturi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد. Pendengar Mutiara Senja di mana saja berada yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan berbicara mengenai suatu tema, yaitu adalah binasa hutan, binasa adat, kembali ke ajaran datuk dan agama. Baik. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya apa kabar keadaan kita sekarang, apa kabar keadaan tempat kita sekarang, pertanyaan ini sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Tetapi ketika kita melihat di sekitar kita, keadaan di sekitar kita, jawabannya mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pagi hari ketika kita membuka jendela, yang kita harapkan adalah udara yang sangat segar. Tetapi terkadang yang justru datang itu adalah asap, ya kan? Nah, kita berharap yang datang itu adalah apa? Udara yang sejuk. Melihat langit yang cerah, tetapi pandangan kita tertutup akan kabut asap. Anak-anak pergi sekolah dengan masker. Orang tua mengkhawatirkan kesehatan keluarganya. Mata terasa perih. Napas terasa tidak nyaman. Dan aktivitas masyarakat pun terganggu. Hadirin radio RRI dimuliakan Allah. Asap bukan sekadar persoalan udara, ya kan? Asap itu asap adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan bahwa ada sesuatu yang harus kita renungkan. Harus ada yang harus kita pikirkan. Ada sesuatu yang mungkin selama ini kita abaikan. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki bersama. Orang-orang tua kita terdahulu memiliki petuah. Petuah apa? Kalau binasanya hutan, binasanya lembaga. Kalau binasa lembaga, binasa adat. Kalau binasa adat, binasa kita. Nah, petuah ini bukan hanya sekadar kata-kata. Tapi di dalamnya terdapat pesan membawa bahwa hutan itu bukan hanya kumpulan pohon, kumpulan lingkungan, tidak. Hutan adalah bagian dari kehidupan. Hutan berkaitan dengan air, hutan berkaitan dengan tanah, hutan berkaitan dengan hewan, hutan berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dan bagi masyarakat Melayu terutamanya, hutan juga berkaitan dengan adat dan marwah. Benar gak? Benar. Karena itu pada kesempatan hari ini, mari kita renungkan satu tema, binasa hutan, binasa adat. Kembali ke ajaran datuk dan agama. RRI yang dimulakan Allah SWT, ada dua sumber ajaran yang perlu kita hidupkan kembali kepada hidup kita. Dari hidup kita. Yang pertama, ajaran datuk dan adat Melayu. Kedua, ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Quran dan Hadis. Datuk-datuk kita dahulu hidup di dekat dengan alam, ya kan? Dekat dengan alam. Mereka memahami bahwa alam tidak boleh diperlakukan sesuka hati. Ada kawasan yang dijaga, ada kawasan yang tidak boleh sembarangan ditebang, ada aturan mengambil hasil hutan, ada aturan tentang tanah ulayat. Mengapa? Karena orang tua kita memahami satu prinsip yang sangat sederhana. Apa itu? Kalau kita mengambil dari alam, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaganya. Hutan itu bukan ATM.

0: M.
1: yang bisa diambil terus-menerus tanpa batas. Enggak seperti itu. Hutan bukan gudang yang boleh dikosongkan sesuka hati kita. Enggak. Hutan adalah amanah yang diwariskan dari generasi sebelumnya, yaitu datuk-datuk kita, kepada generasi sekarang, yaitu Gen Z lain sebagainya. Dan dari generasi sekarang kepada generasi berikutnya. Dulu, orang mengambil kayu untuk membuat rumah. Dulu, orang membuat mengambil rotan untuk keperluan. Dulu, orang mencari madu. Dulu, orang mencari ikan. Tetapi ada batas, semuanya ada batas. Ada aturan, ada rasa malu, ada rasa takut kepada adat. Dan yang paling penting, akhofullah. Apa? Akhofullah, rasa takut kepada Allah. Khaufun alaihi, takut kepadanya. Sekarang pertanyaannya, apakah rasa takut itu masih ada? Kalau hutan dibakar, siapa yang menderita? Bukan hanya orang yang membakar. Anak-anak kita pun menghirup udara yang kotor, menghirup asap. Orang tua kita ikut merasakan dampaknya. Hewan kehilangan tempat tinggalnya. Petani terganggu. Sekolah bisa terganggu. Transportasi juga bisa terganggu. Dan yang paling masya Allah, la haula wala quwata illa billah, ekonomi masyarakatnya ikut terdampak, subhanallah. Artinya apa? Satu perbuatan bisa menghasilkan dampak yang sangat panjang. Maka jangan kita melihat hutan hanya dari nilai kayunya. Lihatlah hujan dari nilai kehidupannya. Ya, lihat hujan, lihat hutan dari nilai kehidupannya. Yang kedua, ajaran agama. RRI dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau adat mengajarkan kita untuk menjaga alam, agama juga memberikan dasar yang lebih tinggi. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Apa? Apa ayatnya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Apa maksudnya? Khalifah itu pengganti. Yang ada di bumi ini dulu malaikat, para jin itu di bumi. Tapi Allah ganti dengan manusia. Diberikan apa? Tanggung jawab untuk mengelola kehidupan yang ada di bumi. Tetapi menjadi khalifah bukan berarti manusia boleh berbuat suka hati. Kalau bahasa Palembang tempat kami, bekendak-kendak. Apa? Nak kendak-kendak dia kalau bahasa Palembang ya. Khalifah bukan berarti ini milikku, maka boleh aku rusak, enggak. Bukan berarti justru kita yang paling hebat, tidak. Karena kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menjaga bumi. Bayangkan coba, seseorang menitipkan kepada kita sebuah rumah, tapi kita berkata, "Jaga rumah ini." Ya, dia berkata ya, kok kita. Dia berkata, "Jaga rumah ini." Kemudian ketika kita melihat pemiliknya kembali, melihat rumah itu sudah rosak, lalu apa yang kita katakan? Karena rumahnya bukan punya saya. Apa yang akan dikatakan pemilik rumah coba? Bukankah ini saya titipkan kepada Anda? Begitu pula bumi. Allah Subhanahu wa taala wa azza wa jalla tidak menyerahkan bumi kepada kita untuk dirusak. Allah memberikan bumi kepada manusia untuk dikelola dengan tanggung jawab sepenuh hati, seridho-ridhonya. Menjaga hati, menjaga bumi. Jangan membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan jangan kalian buat rusak-rusak. Jangan kalian membuat kerusakan dalam bumi ini, kata Allah. Kalau Allah dah perbaiki, jangan kalian buat rusak. Perhatikan kalimatnya, jangan membuat kerusakan di bumi. Coba perhatikan. Maka ketika manusia dengan sengaja merusak lingkungan, kita perlu berhenti sejenak lalu berkata, apakah tindakan ini membawa maslahat? Apakah tindakan ini membawa mudarat? Apakah menghasilkan kebaikan? Apakah menghasilkan penderitaan bagi banyak orang? Islam itu mengajarkan kita untuk mentimbangkan akibat dari perbuatan kita. Jangan hanya berpikir, saya dapat untung. Enggak lah. Coba tanyakan juga, siapa yang mungkin dirugikan? Siapa yang akan Anda rugikan? Pro RRI dimuliakan Allah, mari kita lihat persoalan kebakaran hutan dan lahan dengan hati yang sangat jernih. Kenapa? Kita tidak boleh sembarangan menuduh seseorang. Lah. Kita juga tidak boleh mengatakan semua kebakaran berasal dari suatu sebab. Ada faktor manusia, ada kondisi alam, ada pengelolaan lahan, ada berbagai faktor lainnya yang tidak bisa dikaji dengan otak, harus dengan secara ilmiah. Tetapi satu hal yang sangat jelas, jika manusia dengan sengaja membakar dan menyebabkan kerusakan, maka itu bukan persoalan yang kecil. Karena dampaknya bisa dirasakan oleh semua orang. Dan Islam melarang kita memberikan mudarat kepada sesama. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Maka menjaga lingkungan juga bagian dari menjaga manusia. Api itu bukan mainan, saudara. Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Api itu nikmat Allah. Api itu nikmat Allah. Api itu ni'matillah. Ni'mat Allah yang Allah berikan pada umat manusia. Itu api. Dengan api kita bisa memasak. Dengan api manusia dapat menjalankan berbagai kebutuhan. Tetapi api yang dilepas tanpa kendali dengan tangan manusia itu dapat berubah menjadi bencana. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, la yu'adzibu bindari illa rabbun nar. Maknanya apa? Api bukan sesuatu yang boleh dipermainkan untuk menyiksa dan merosak. Maka jangan jadikan api sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan lahan. Karena ketika api sudah membesar, saudara, kita tidak bisa lagi mengatakan sudah, dan sudah tidak. Tidak bisa. Api tidak mengenal batas kepemilikannya. Api bisa berpindah. Asap bisa menyebar. Dan dampaknya bisa dirasakan oleh umat manusia. Lalu di mana letak taubat kita? Di mana letak taubat kita? Kalau selama ini kita berbicara tentang kerusakan, jangan berhenti kepada keluhan. Islam mengajarkan kita untuk memperbaiki. Maka mari kita jadikan persoalan ini sebagai kesempatan untuk bertaubat. Pertama, hidupkan kembali semangat hutan larangan. Maksudnya apa, Ustaz? Dalam tradisi masyarakat Melayu ada kawasan yang dijaga dan tidak boleh dieksploitasi sembarangan. Semangat seperti inilah perlu dihidupkan kembali, bukan hanya dalam kata-kata. Ada batas, ada hak orang lain, ada hak makhluk hidup, ada pertanggungjawaban kepada Allah, ya. Inna qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatun falyaghfir. Kalaulah apa tadi hadisnya? Inna qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun falyaghrisha. Salah ya, bukan falyaghfir. Ya, falyaghrisha. Maka tanamlah kembali. Apa kata Rasulullah? Kalau ada kiamatlah datang, di tangan kalian ada bibit tanaman, maka tanamlah walaupun dah kiamat. Itu maksudnya. Coba lihat, ajarkan Islam itu mengajarkan kita optimis. Bahkan ketika sedang genting saja, manusia tetap diajarkan untuk melakukan kebaikan. Ya? satu sekolah menanam, satu rumah menanam, satu masjid menanam, satu pesantren menanam, satu kampung menanam, insya Allah tanam lalu rawat. Jangan hanya menanam untuk difoto lah, karena menanam tanpa merawat itu adalah dusta. Wallahu a'lam bishawab, mungkin saja dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mari kita adakan taubat ekologis kepada alam. Jaga alam, jaga diri. Insya Allah, Allah lindungi. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda, semoga sehat, semangat selalu malam hari ini. Ya, mungkin saat ini ada yang lagi duduk santai ya, sambil berkumpul bersama keluarga, sambil menikmati secangkir teh ataupun secangkir kopi ya. Semoga tetap sehat, semangat selalu pendengar. Atau mungkin juga ada yang lagi kurang sehat ya, karena banyaknya masalah kesehatan. Jadi mudah-mudahan cepat sembuh dari segala macam penyakitnya pendengar ya. Jadi pendengar, kalau tubuh sehat, apapun yang kita lakukan bisa kita kerjakan dengan baik. Selanjutnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda malam ini pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Ya, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda malam ini pendengar ya. Dan untuk Anda yang saat ini yang sedang lagi berkumpul bersama keluarga, bersama anak-anak ya. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu kita bersama anak-anak kita ya. Apalagi di era serba digital ini pendengar ya, kadang kita disibukkan dengan gadget masing-masing, kadang anak terabaikan, dan kadang ada juga yang sibuk malah mengalihkan perhatian anak dengan memberikan gadget ya. Nah, baik pendengar, berbicara tentang era digital, Indonesia sedang memasuki era digitalisasi pendidikan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, internet menjangkau semakin banyak rumah tangga. Perangkat digital hadir di sekolah, bahkan mulai masuk ke lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD ya. Nah, di tengah transformasi ini, banyak pihak melihat teknologi sebagai simbol kemajuan pendidikan. Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah Indonesia sedang membangun generasi digital yang siap menghadapi masa depan, atau sekedar membesarkan anak-anak yang akrab dengan layar, tetapi belum siap menjadi warga digital yang kritis, etis, dan juga bertanggung jawab. Nah, pendengar, ungkapan tersebut disampaikan oleh seorang dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Pancasakti, Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter PAUD Indonesia, sekaligus anggota ACED, Konsil Indonesia, yang bernama Nita Prianti, yang mana beliau menilai Indonesia perlu segera menggeser cara pandang terhadap digitalisasi pendidikan ya. Beliau mengatakan bahwa kemajuan digital tidak boleh hanya diukur dari jumlah perangkat atau akses internet. Yang lebih penting adalah apakah anak-anak kita mampu menggunakan teknologi secara bijak, aman, kritis, dan bertanggung jawab ya. Dan menurutnya, transformasi pendidikan sesungguhnya bukan tentang teknologi, melainkan tentang manusia yang menggunakan teknologi tersebut ya. Baik pendengar, sebagai orang tua tentu tugas kita harus mengawasi, mengontrol anak-anak kita, jangan sampai salah menggunakan teknologi yang ada saat ini ya. Harus bijak, aman, kritis, dan bertanggung jawab. Itu yang perlu kita garis bawahi. Baik, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Oke.
5: Oke.
4: Oke.
6: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

saat ini lagi bersama anak-anak ya. Jadi pendengar, kalau ada waktu ya kita luangkan waktu kita untuk bersama anak-anak kita ya. Apalagi bagi yang memiliki balita, ini merupakan masa-masa emasnya, terutama dalam menemani setiap kegiatan yang mereka lakukan ya, seperti bermain dan lain sebagainya. Kadang kita anggap sepele dalam urusan bermain, padahal pendengar, pada saat bermain memiliki peran penting, sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang otak anak kita ya. Dan pendengar, dunia bergerak semakin cepat, kehidupan anak pun mengalami perubahan yang jauh dari generasi sebelumnya. Teknologi digital, arus informasi yang melimpah, serta tuntutan kompetensi masa depan membuat banyak orang tua merasa anak harus cepat pintar. Akibatnya, tidak sedikit anak usia dini yang sejak kecil sudah dijajali berbagai aktivitas akademik, yakni kursus membaca, berhitung, dan bahkan pelajaran tambahan sebelum mereka benar-benar siap. Nah, padahal pendengar, masa awal kehidupan merupakan waktu anak belajar dengan cara yang sangat berbeda dari orang dewasa, yaitu melalui bermain. Nah, anggota ICID Konsil Indonesia Cecilia Mariati menjelaskan bahwa anak-anak masa kini memang memiliki akses informasi yang luas, namun tantangan yang mereka hadapi juga semakin kompleks ya. Mereka harus mampu memilih informasi, memahami dunia yang terus berubah, serta beradaptasi dengan berbagai situasi baru. Nah, oleh karena itu pendengar, ditegaskan bahwa pendidikan masa depan tidak cukup hanya menekankan kecerdasan akademik ya. Jadi pendengar, dan ini juga harus didukung oleh kecerdasan non-akademiknya. Nah, dan pendengar, penelitian perkembangan anak menunjukkan bahwa masa paling menentukan dalam kehidupan manusia justru terjadi pada usia dini. Nah, periode tersebut sering disebut sebagai golden age, yaitu ketika perkembangan otak berlangsung sangat cepat ya. Nah, jadi jangan sampai pendengar kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang kita miliki bersama anak-anak kita. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini lagi berkumpul bersama keluarga tercinta pendengar ya, atau yang lagi menikmati hidangan malam. Nah, bagi yang menikmati hidangan malam, kami ucapkan selamat menikmati hidangan malam ya. Nah, pendengar, bagi kita yang memiliki waktu yang luang untuk bersama anak-anak, memang sangat besar manfaatnya, terutama untuk anak-anak usia dini ya. Dan penelitian perkembangan anak menunjukkan bahwa masa paling menentukan dalam kehidupan manusia justru terjadi pada usia dini. Periode tersebut sering disebut sebagai golden age pengarya, yakni ketika perkembangan otak berlangsung sangat pesat. Dan pada masa itu anak belajar hampir dari segala hal yang mereka temui, yaitu suara, bahasa, gerakan tubuh, ekspresi emosi, hingga cara orang dewasa berinteraksi. Nah, jadi pendengar, pondasi tersebut dianggap menentukan kemampuan anak dalam belajar, beradaptasi, dan menghadapi tantangan kehidupan pada masa depan. Nah, jadi mengapa bermain sangat penting? Nah, bagi anak usia dini, bermain bukan sekedar kegiatan mengisi waktu. Bermain adalah cara utama mereka belajar. Jadi saat bermain, anak mencoba berbagai hal, bereksperimen, kemudian berimajinasi dan memecahkan masalah. Dan mereka juga belajar berinteraksi dengan teman, berbagi peran, serta memahami aturan sosial. Namun dalam kehidupan sehari-hari, bermain masih sering dianggap sebagai kegiatan yang tidak serius. Dan tak jarang orang tua mengatakan kepada anak, jangan main terus, ayo belajar dulu. Ayo, siapa yang demikian ya? Tentu banyak dari di antara kita. Padahal pendengar, bagi anak kecil, bermain dan belajar adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan penelitian di bidang neuroscience, perkembangan menunjukkan bahwa anak belajar paling efektif ketika mereka berada dalam kondisi emosional yang positif, merasa nyaman, senang, dan bebas dari tekanan. Dan kondisi seperti itu justru muncul secara alami ketika anak bermain. Jadi saat bermain, anak biasanya terlibat penuh dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi otak mereka aktif membangun koneksi saraf baru yang menjadi dasar berbagai kemampuan berpikir di masa depan ya. Nah, jadi peringat Sekali lagi perlu kita ingat bahwa bukan tidak penting ya. Jadi bermain ini justru sangat penting sekali terhadap perkembangan otak anak kita. Baik, pendengar, sudah pukul 18 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
1: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
2: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
0: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan, karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
6: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
7: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
2: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
9: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
10: Ini kejadian yang ketiga kalinya. Yang pertama di Sabah 200 ton. Kemudian Batam 1000 ton. Kemudian masuk Surabaya Bawang. Kemudian Semarang. Ini sudah masuk Jakarta. Ini sudah sangat keterlaluan. Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Indonesia pernah kecolongan. Itu 2022-2023. Itu masuk daging hanya satu kontainer. Ilegal. Waktu itu. Tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun. 2 juta sapi yang kena penyakit.
9: Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
11: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
12: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
11: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
13: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga mengupas-ngupas.
14: Artinya isunya tidak benar ya, Pak Bu?
13: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
11: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
16: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
15: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
17: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
15: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
18: At KRAX, we believe that education should ultimately prepare us not simply
19: for Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
20: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
19: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
0: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
19: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
3: Zo snel mogelijk prepareren.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paz dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini, 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Disloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Esensi buku, jangan protes pada proses, karya Hamdi Emzen. Jangan protes pada proses merupakan buku motivasi dan refleksi diri yang mengajak pembaca untuk memahami makna proses kehidupan. Hamdi Emzen menekankan bahwa banyak orang menginginkan hasil yang instan, tetapi enggan menjalani proses panjang yang penuh tantangan. Melalui buku ini, Hamdi mengingatkan bahwa setiap pencapaian, kesuksesan, dan kedewasaan hidup selalu melalui proses yang tidak mudah namun sangat bernilai. Dalam buku ini, Hamdi menjelaskan bahwa hidup adalah rangkaian proses. Tidak ada keberhasilan yang datang tanpa usaha, pengorbanan, dan kesabaran. Proses seringkali terasa berat karena dipenuhi ujian, kegagalan, dan rasa lelah. Namun, justru disitulah manusia ditempa dan dibentuk. Ketika seseorang terus memprotes proses, ia akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Hamdi menekankan pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Banyak orang merasa kecewa ketika doa belum terwujud atau harapan belum tercapai sesuai waktu yang diinginkan. Penulis juga mengajak pembaca untuk menyadari bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Tuhan tidak pernah salah dalam menentukan kapan seseorang harus menerima hasil dari perjuangannya. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan tetap berjuang sambil menjaga hati agar tidak dipenuhi keluhan. Buku ini juga membahas tentang kegagalan sebagai bagian dari proses sukses. Kegagalan sering dipandang sebagai akhir, padahal sesungguhnya adalah pelajaran berharga. Hamdi Emzen menegaskan bahwa orang-orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang mampu bangkit dan belajar dari kegagalannya. Setiap kesalahan mengajarkan kedewasaan, ketahanan mental, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan di masa depan. Selain itu, penulis mengingatkan pentingnya bersyukur dalam setiap keadaan. Rasa syukur membantu seseorang tetap tenang dan positif, meskipun sedang berada dalam fase sulit. Dengan bersyukur, seseorang akan lebih mudah menerima proses tanpa banyak protes. Hamdi Emzen menyampaikan bahwa syukur bukan hanya diucapkan saat senang, tetapi juga saat menghadapi kesulitan, karena di balik kesulitan selalu ada hikmah yang tersembunyi. Buku ini juga menyoroti bahaya membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial, banyak orang merasa tertinggal karena melihat keberhasilan orang lain yang tampak lebih cepat. Penulis mengingatkan bahwa setiap orang memiliki jalur dan proses kehidupan yang berbeda. Membandingkan diri hanya akan menimbulkan rasa iri, putus asa, dan ketidakpuasan. Fokus terbaik adalah memperbaiki diri sendiri dan menjalani proses sesuai kemampuan serta tujuan pribadi. Hamdi Emzen turut membahas pentingnya istiqomah dan konsistensi. Proses yang panjang sering membuat seseorang tergoda untuk menyerah. Namun, ketekunan dalam melakukan hal baik secara terus-menerus akan membuahkan hasil yang luar biasa. Penulis menegaskan bahwa perubahan besar berawal dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten, meskipun hasilnya belum langsung terlihat. Buku Jangan Protes Pada Proses menyimpulkan bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat mencapai tujuan, tetapi seberapa kuat dan bijak seseorang menjalani perjalanan menuju tujuan tersebut. Proses mengajarkan kesabaran, keikhlasan, rasa syukur, dan kepercayaan kepada Tuhan. Pesan utama buku ini adalah ajakan untuk berhenti mengeluh, berhenti membandingkan diri, dan mulai menikmati proses dengan penuh keyakinan bahwa setiap usaha yang tulus akan berbuah pada waktu yang tepat.

Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini. Baik pendengar, baru saja kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Dan saat ini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Saat ini sudah pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selamat malam. Kami sapa Anda yang saat ini barangkali saja ada yang lagi duduk-duduk santai, baru selesai menikmati hidangan malamnya. Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat selalu pendengar. Yang lagi kurang sehat juga, selamat istirahat dan semoga tetap sehat selalu sehingga besok bisa kembali melanjutkan aktivitas ataupun pekerjaan kita masing-masing ya. Namun bagi yang memiliki rencana akan memiliki makan malam di luar ya, walaupun makan di luar kita perlu selektif dalam memilih makanan-makanan yang kita konsumsi. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kembali mengisi ruang dengar Anda malam ini. Dan nanti setelah drama radio, kami akan hadirkan Pesona Tebang Persada, lagu-lagu dari daerah Minang. Malam ini malam Rabu ya, untuk pecinta lagu-lagu dari daerah Minang, Anda bisa nanti ikuti siaran komunitas Minang pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, selamat mendengarkan lagu-lagu hiburan dari kami yang bertugas. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Pesona Tembang Persada Mina.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Baik, pendengar sahabat di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai malam ini Anda akan ditemani oleh presenter Nardianti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan drama radio dengan judul Menembus Batas Cakrawala.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya mau.
1: Tenang, satu-satu ya. Nah, coba Aska, setelah lulus sekolah nanti kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
2: Kalau saya mau jadi dokter, Bu, biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
3: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
4: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
4: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
5: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
5: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
6: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
2: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
6: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
3: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
6: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita nggak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
3: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
6: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya gak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
3: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
7: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
2: Ah, saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
3: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
7: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya?
2: Siap, Bu! Yeay!

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

0: Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini. Pendengaran deh bersama kami di Ranai Malam Ini. Selanjutnya kita akan ikuti siaran komunitas Pesona Tembang Persada Minang.
1: Hai Dunsana Sadonyo, saatnya acara Pesona Tembang Persada Minang. Kasih kola bergabung je kami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar Anda malam ini? Mudah-mudahan sehat ya, dan semangat juga beraktivitas agar aktivitasnya berjalan lancar. Baik pendengar, malam ini kita bersama di siaran komunitas Pesona Tembang Persada Minang. Malam ini kita akan ngobrol tentang filosofi dan cara pandang kehidupan masyarakat Minangkabau. Tentunya dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio malam ini, ada Ibu Lindawati. Assalamualaikum, selamat malam Ibu.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah. Sangat-sangat baik.
0: Sangat-sangat baik ya. Walaupun udara kita tidak baik ya, tapi mudah-mudahan kita semuanya baik-baik saja.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan.
0: Iya, baik. Kemudian juga ada Kak Dewi nih. Selamat malam Kak Desi. Soalnya di pelajarnya Kak Dewi nih. Oh salah Desi. Ya Kak Desi ya. Baik Kak Desi, gimana kabarnya Kak Desi?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Ini perdana atau udah sering nih ke sini?
3: Ini yang kedua kali.
0: Yang kedua kalinya. Kalau Bu Linda kayaknya udah sering banget nih ya. Dari dulu-dulu ya. Bu Linda
2: berbeda,
0: ya.
2: Berbeda profesi.
0: Perbedaan profesi ya.
2: Versinya beda.
0: Versinya beda ya. Baik, pendengar kami nanti juga akan ajak Anda yang ingin bergabung ya. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan atau mau juga request lagu ya malam ini, lagu-lagu Minang, boleh di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033669. Boleh, silakan Bu Linda mau salam-salam untuk siapa nih?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana-dunsana yang ada di Natuna khususnya, mudah-mudahan sehat walafiat. Khusus untuk Ibu Ketua Meris, selamat berlibur. Semoga sehat, bahagia selalu, dan selamat sampai pulang. Untuk Ibu Faisal, semoga cepat sehat dan sembuh, bisa berkumpul kembali seperti biasa. Dan khususnya teristimewa untuk warga Bukit Tinggi, selamat mendengarkan, mudah-mudahan sampai siaran ini mengudara sampai ke Minang biasanya Minang. Sampai ya.
0: Sampai.
2: Mudah-mudahan kalau, ya beliau mendengarkan.
0: Iya, iya, bisa dengarkan lewat RRI digital.
2: Iya, betul.
0: Oke, baik. Kak Desi, mungkin ada kirim-kirim salam? Enggak ada. Enggak ada kirim salamnya ya. Oke. Boleh nanti kalau ngomongnya pakai bahasa Minang saja. Sebenarnya saya ngerti, cuma ngomongnya enggak bisa gitu.
2: Alhamdulillah kalau gitu.
0: Iya, takutnya nanti dialeknya enggak enak didengar ya, karena bukan orang asli Minang gitu ya. Baik, kalau kita berbicara tentang topik kita malam ini ya, yaitu filosofi dan juga cara pandang masyarakat Minangkabau nih. Nah, kita tahu memang masyarakat Minangkabau ini dikenal sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia yang kaya akan nilai filosofisnya. Nah, filosofi bagi orang Minangkabau itu bukan sekedar teori ya. Jadi melainkan pedoman hidup yang mengakar dalam setiap sendi kehidupan, dan juga dari cara berkeluarga, kemudian bermasyarakat hingga merantau. Nah, menurut Bu Linda nih, bagaimana filosofi dan juga cara pandang masyarakat Minangkabau yang sebenarnya begitu?
2: Oh iya, baik, sarufiko di sana. Filosofi, bahasa Minang saja Pak, Mbak, ya mudah-mudahan mengerti. Filosofi masyarakat Minangkabau ini sangat kaya, dalam arti kaya, komplit gitu. Jadi filosofinya ini berpandangan berpegang kepada adat bersandi sarak bersandi Kitabullah. Nah, di mana filosofi ini bukan hanya sekedar merupakan aturan-aturan saja yang disusun, bukan hanya sekedar aturan, tetapi merupakan cerminan dan pedoman untuk pemandu bagaimana cara kita hidup di dalam masyarakat. Nah, itulah yang disebut sarupo apa? Guru apa? Guru
3: Alam
2: Takambang menjadi guru. Alam Takambang menjadi guru. Arti kata itu dengan alam, apapun kejadian alam itu bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kita. Nah, itu salah satunya yang dimaksud dengan filosofi masyarakat itu. Nah, mungkin
0: iya, mungkin ada tambahan Kak Desi terkait dengan filosofi dan juga cara pandang masyarakat Minangkabau ini.
3: Kalau yang Alam Takambang jadi guru itu,
0: yeah,
3: masyarakat Minang itu kan mambil ilmu, mambil pelajaran bukan hanya dari sekolah,
0: yeah,
3: cuma tapi dari alam juga. Contohnya kayak dari air di sungai, nyutu maju taruh pantang mundur, apapun yang terjadi maju taruh.
0: Yeah.
3: Sudah tuh kayak padi, ilmu padi semakin barisi semakin marundua. Jadi semak kayak gimana pun kehidupan kita semakin tinggi naik derajat kita semakin merendah kita gitu.
0: Baik ya, jadi bukan hanya dari kehidupan saja tapi dari alam juga ya, betul, begitu filosofinya ya. Nah, jadi kalau terkait dengan tadi yang disebutkan filosofi
2: adat Besandi Sara,
0: iya,
2: Besandi Kitab.
0: Nah, itu dia tadi. Nah, bagaimana falsafah ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari begitu?
2: Desi yang jelaskan? Oke. Okay. Jadi adat Besandi Sara, Sara Besandi Kitabullah. Jadi adat ini merupakan aturan, aturan yang merupakan warisan dari leluhur Minang, masyarakat Minangkabau nenek moyang. Itu dari awalnya itu dari pertemuan dan merupakan suatu menjadi satu kesepakatan dan merupakan jadi aturan secara lisan. Namun dengan berkembangnya zaman, adat Bersandi Sara berkitab Bersandi Kitabullah ini, adat itu harus selaras dengan agama. Jadi apapun yang dilakukan adat, aturan adat itu tidak boleh bertentangan dengan agama. Jadi nilai-nilai adat harus seimbang dengan agama.
0: Seperti harus itu. Seimbang begitu,
2: harus,
0: ya.
2: Harus seimbang. Nah, iya.
0: Baik. Untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di zaman sekarang yang sudah modern ini, apa masih dijadikan sebagai filosofi atau cara pandang begitu, Bu Linda?
2: Oh, iya, masih. Karena itu tidak akan kayak ibaratnya kalau kecek orang Minang, itu indak lakang dari paneh. Maksudnya itu adat budaya Minang ini nggak akan terhapus oleh panas. Jadi sampai saat ini pun adat itu karena dia selaras dengan agama, disesuaikan dengan relevan dengan zaman modernisasi saat ini. Jadi memang mengikutin perkembangan zaman. Serupa itu kalau adat. Jadi ndak ada adat itu yang bertentangan dengan agama, dan ndak ada pula adat itu yang baku yang harus diikuti. Serupa adat itu ndak kaku gitu.
0: Berarti dia menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya, begitu ya. Baik, kalau terkait dengan Alam Takambang jadi guru tadi, ya, itu kan tidak berarti kita juga belajar dari alam, begitu ya. Nah, untuk konsep mungkin apa ya, ilmu yang terus dilestarikan, diajarkan kepada generasi-generasi muda itu bagaimana sekarang? Apakah agak sulit atau memang ya seperti yang Bu Linda katakan tadi bisa menyesuaikan begitu? Siapa mungkin Kak Desi?
2: Boleh. Alam Takambang jadi guru. Jadi di adat Minang itu kan prinsipnya itu juga tadi yang pertama itu adat Bersandi Sara, Sara Bersandi Kitabullah. Yang keduanya itu garis keturunan itu materialisme. Jadi garis keturunan daripada Minang itu dari ibu. Dari ibu bukan dari bapak. Nah, peranan penting daripada ibu atau bunda kandung ya di Sabik di Minang itu sangat penting. Peranannya itu di dalam hukum adat. Sebab hukum adat itu orang Minang kom peran orang bunda kandung itu di rumah gadang itu sangat penting. Inyo mewarisi menjaga ibaratnya harta pusako tinggi. Pusako tinggi itu yang harus dipelihara, dan itu sesuai apa yang ibaratnya itu menjaga kelestarian daripada hukum warisan, harta warisan. Di mana harta warisan itu tidak nan laki-laki tidak mempunyai hak di situ.
0: Iya.
2: Walaupun sabananya di dalam agama, peradu agama itu kan harus
0: laki-laki
2: labiah gadang pendapatannya daripada yang
0: perempuan.
2: Perempuan itu padusi. Jadi namun dalam hal itu tadi nanti sabui menjadi alam takambang menjadi guru. Alam takambang menjadi guru, apapun nan ado di sekitaran awak itu bisa jadi pandangan awak. Apa contohnya kasar apa itu tadilah disabitkan dia di awak desi kalau padi semakin barisi semakin marundu. Artinya itu apa, awakku semakin kateh, semakin awak pandai, semakin ilmu kita tuh banyak, kita enggak boleh sombong. Nah itu nilai-nilai yang diterapkan dari adat prinsip daripada itu tadi alam takambang jadi guru. Jadi itu kan nilai-nilai, norma-norma kehidupan, cara pandang masyarakat Minang. Jadi alam takambang menjadi guru, padi semakin barisi, semakin manundua. Semakin orang jaya, angin semakin kancang. Itu ibaratnya itu semakin kita maju, semakin kita sukses, itu banyak terpaan-terpaan yang akan itu kita menerpa kita. Tetapi dalam di sana itulah peranan seorang ibu kanduang, ibu bundo kanduang itu, bundo kanduang itu untuk mengayomi, merangkul untuk dari segala kaum. Sehingganya itu kalau dia jatuh ke bapak, otomatis harta pusaka tinggi itu enggak bisa dipertahankan. Tapi kalau materialisnya ini, rumah gadang itu dipelihara oleh bundo kanduang, tapi seluruhnya bisa menikmati hasil daripada harta pusaka tadi.
0: Baik. Seru-seru ya kalau berbicara tentang adat istiadat, filosofi dari masyarakat Minangkabau ya. Karena memang seperti apa ya, tidak ada habisnya dan semakin penasaran begitu ya, mau mendengarkan filosofi dan juga pandangan hidup atau cara pandangnya. Baik, pendengar, setelah ini kami ajak Anda yang ingin bergabung ya, yang mungkin ada pertanyaan atau mau request lagu, boleh bersama Bu Linda dan juga Kak Desi ya di studio malam ini. Silakan di 0811703-3669. Kita akan break dulu sejenak, ada satu lagu untuk Anda.

0: Dan sana masih bersama kami di acara Pesona Tembang Persada Minang.
1: Pendengar masih bersama kami di siaran komunitas ya untuk malam ini, yaitu Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Minang ya, bersama anggota Bundo Kanduang ada Ibu Lindawati dan juga Kak Desi. Ya, kita masih ngobrol tentang filosofi dan cara pandang kehidupan masyarakat Minangkabau. Baik, kami buka line interaktif pendengar untuk yang ingin bertanya ya, mungkin ada pertanyaan tentang filosofi-filosofi atau ingin mengetahui lebih jauh ya bagaimana filosofi dan pandangan hidup masyarakat Minangkabau, dan juga pastinya mau request lagu Minangkabau ya, silakan ditunggu di 0811703369. Nah, sambil menunggu pendengar kita bergabung malam ini ya, saya pernah membaca ini Bu, konsep tentang raso, pareso dan juga bumi. Nah, ini dalam kepribadian orang Minangkabau seperti apa sih Bu gitu?
2: Raso pareso. Raso pareso itu Desi bisa ngejelasin?
3: Gua aja.
2: Gua aja.
3: Jadi,
2: raso pareso. Raso pareso itu di orang Minang itu Mbak, memang ditanamkan. Ditanamkan memang sudah merupakan salah satu budaya leluhur.
1: Yeah.
2: Bahwasanya itu apa yang dirasakan orang lain itu, sakit dirasakan orang lain itu, kita juga bisa masuk ke kehidupan mereka. Jadi kita ibaratnya itu awak itu orang sakit, awak pun ikut sakit. Orang sanang, awak lebih sanang, kan serupa itu. Indak orang sakit, awak tambah takan gitu. Jadi itu yang dirasakan raso pareso. Jadi kita itu harus mengenal apa, harus merasakan apa yang dirasakan orang. Jangan kita menganggap orang itu apa, ibaratnya itu cuek dengan keadaan dan lingkungan gitu loh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Berarti jadi, kayak ini ya, kayak seperti empati gitu ya, rasa empati gitu ya.
2: Itu yang jelasnya. Itu merupakan nilai-nilai satu kebudayaan dari Minangkabau.
1: Oke, okay, ada yang bergabung nih, kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo, malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Boleh disapa Bu Linda dan juga Kak Desi pakai bahasa Minangkabaunya.
4: Iya.
2: Dengan siapa ke Pak?
4: Pak Faisal.
2: Assalamualaikum Pak Dokter, apa kabar?
4: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah.
4: Yo,
2: sehat Pak.
4: Selamat Bu Linda, tetap semangat bersama Bu Desi atau Bu Dewi ya?
2: Desi, salah tuh.
4: Bu Desi,
2: salah, oh, dokter,
4: Bu
2: salah.
4: Desi.

0: Iya, insya Allah Pak Faisal.
1: Jadi supaya kita rangkul yang muda-muda kita rangkul.
0: Mudah-mudahan Pak Faisal. Pak Faisal, mudah-mudahan kemukunya bundo-bundo kanduang banyak nan tampil di RRI.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi Pak Faisal. Silakan Pak.
2: Iya, silakan Pak.
1: Untuk Pak Ketua, Pak Hairullah, selamat malam Bu Ketua, Pak Herman, Pak Elvis, kawan-kawan lain yang Josati, Pak Ajung Norman, kawan-kawan tarinya lah. Semoga malam ko mano yang berusaha semakin lancar usahanya, laris, manis.
0: Amin, amin.
1: Ya, boleh minta lagu?
0: Ya boleh Pak, silakan Pak. Lagu apa Pak?
1: Ya minta lagu Minang berjudul Bungo Larangan, Tacinto Bungo Larangan.
0: Bungo Tacinto Larangan dari Asben. Bungo Larangan dari Asben.
1: Asben.
0: Iya, Pak Pasir. Ya,
1: terima kasih banyak Bu penyiar
0: dan sama-sama. Terima kasih ya. Iya Pak Faisal, salam buat Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pernah sekali sama beliau kemarin. Narasumber ya. Baik. Iya, untuk pendengar lainnya yang ingin bergabung, boleh. Mungkin Kak Desi mau mengajak pendengar dalam bahasa Minang yang ingin bergabung malam ini, mau request lagu boleh, mau bertanya juga boleh. Nanti kalau saya ngomong takutnya pendengarnya pada kabur nih.
3: Untuk
2: boleh? Untuk Don Sana,
3: ya. Sadonyo yang ada di rantau, mudah-mudahan sehat selalu. Makin kompak awak sadonyo, rukun makmur. Itu aja sih. Bingung soalnya lah Lisa Budi sama ibu.
2: Oke.
3: Awak tadi kan.
2: Iya. Untuk pendengar kita ya, khususnya orang Minang ya yang ada di Rana yang ingin bergabung, mau request lagu juga, mungkin kangen kampung halaman ya, kangen Minang, mau dengar lagu-lagu Minang malam ini boleh, mau kirim-kirim salam juga boleh ya. Kita masih bersama nanti hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Baik, nah ada juga nih Bu Linda terkait dengan falsafah Sacio Bak Ayam Sadanciang Bak Basi, katanya seia sekata, senasib sekatu, sepenanggungan. Nah ini menggambarkan cara pandang
0: cara pandang kehidupan masyarakat.
2: Masyarakatnya ya, berarti ya.
0: Jadi sorepeko di Natunako ada perkumpulan namanya Himpunan Keluarga Minang Sekatu. Nah di dalam lingkungan Himpunan Keluarga Minang Sekatu itu kan yang namanya awak dirantau, tentu tidak sadonyo dan hidupku langsung sukses.
2: Iya.
0: Ya pasti memulainya dari nol. Nah adonan Allah sukses, adonan alun. Nah ketika awak lah sukses, berarti awak ndak meninggalkan nan alun. Jadi di situ dan raso pareso tadi itu sayo sakato awak merangkul. Itu di Minang di Himpunan Keluarga Minang Sakato memang diterapkan. Contoh kalau adonan sakit tapi mungkin enggak rati ya, Mbak.
2: Iya.
0: Jadi kalau misalnya ada yang sakit ya, kalau yang sakit itu awak sekurang-kurangnya awak membesuk ya, awak mencari ya untuk menimbulkan semangatnya supaya nya tambah sehat gitu. Nah, kalau adonan kesusahan habis itu kalau kami tahu di Punong Keluarga Minang tuh kok ada kemalangan, ada kematian atau ada hal-hal yang memang disampaikan ke pengurus AKMS itu kami tetap mencarikan jalan keluarnya gitu. Jadi itu yang disebut raso pareso dan sayo sakato. Jadi sayo sakato itu keseluruhan daripada apa segala sesuatu yang diputuskan itu melewati mufakat ya, musyawarah. Jadi hasilnya itu akan menjadi tidak merugikan dan menjadi adil buat semua yang hadir gitu. Itu yang disabit sayo sakato.
2: Oke, baik. Kalau gitu sebelum kita lanjutkan obrolan kita malam ini, kita putarkan dulu ya. Ada lagu tadi yang direquest oleh Dr. Faisal. Untuk kita tetap bersama kami di siaran komunitas Pesona Tembang Persada Minang.

0: Baik, pendengar, kita masih bersama di siaran komunitas Pesona Tembang Persada Minang ya. Malam ini masih bersama anggota Bundo Kanduang, ada Ibu Linda dan juga Kak Desi ini ya.
1: Iya. Baik. Lupa saya, Mbak.
0: Iya, ternyata apa itu?
1: Ada adik saya.
0: Oh iya. Tolong disapa dulu Bu Linda, iya. Nanti
1: Selamat malam Hera, Epi, Kame. Jangan ibu lo hati nak terlupo ni tadi. Tarusnya terlupo ya, mudah-mudahan tidak kapok mantah kan kemari.
0: Baik. Iya. Nah kalau kita ngomong orang Minang ya, ini orang Minang ini kayaknya di mana-mana ada ya. Betul, apalagi kan. Kayak rumah makan Padang, rumah makan Minang gitu. Wow. Ya di mana-mana ada nih.
2: Ada,
0: nah, baik. Terkait dengan budaya merantau orang Minang nih seperti apa? Kak Desi mungkin bisa jelasin, Kak Desi?
2: Jadi kalau merantau itu kan dima bumi dipijak, di sinan langit bajunjuang.
0: Yeah.
2: Jadi orang Minang itu wajib beradaptasi kan, serta menaati sama istiadat masyarakat setempat. Jadi sejauh apapun merantau, setinggi apapun kesuksesan yang awak dapat di negari urang, kampung halaman itu tidak boleh dilupakan. Gitu.
0: Baik, kayaknya udah banyak ya ilmu dan juga filosofi pandangan hidup juga yang kita dapatkan dari adat istiadat Minang untuk malam ini ya.
2: Betul.
0: Mungkin sebelum kita hari kebersamaan kita malam ini, Bu Linda, ada yang ingin disampaikan untuk pendengar kita?
1: Ya, jadi sesuai dengan judul dan pertanyaan
0: iya.
1: Mbak tadi itu, bahwasanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi untuk adun sana-sana embo, untuk adik-adik ya, banyak kami di rantau ko nan mudo-mudo. Dek mungkin untuk mandanga sarupo iko filosofi agak agak maleh ya.
0: Yeah.
1: Apalagi kayaknya ndak ada daya tariknya kan gitu. Enggak ada daya tariknya. Jadi tapi pasan untuk adik-adik ya, untuk anak-anak yang ada di rantau khususnya di Natuna, untuk anak-anak himpunan keluarga Minang Sakato, dimanapun kita berada, kita harus beradaptasi dengan tempat di mana kita tinggal, dan juga kita harus menyesuaikan tetap membawa budaya Minang, yaitu adat bersandi sarak, sandak sarak bersandi kita bulah. Jadi nilai-nilai budaya Minang jangan sampai dilupakan, karena itu sangat bermanfaat dimanapun keberadaan kita. Itu sangat berguna nilai-nilai luhur itu.
0: Iya, baik. Kak Desi mungkin singkat saja ada yang disampaikan untuk ya mungkin generasi-generasi muda kita seperti yang disampaikan Bu Linda tadi nih.
2: Jadi kayak perantau itu kan ada yang namanya pulang basamu.
0: Iya.
2: Nah, jadi ada tanggung jawab moral yang membawa hasil untuk kampuang gitu, Kak. Jadi kayak ada kontribusi nyata untuk membangun nagari, membangun kampung kita gitu. Jadi suatu saat nanti kita kembali ke kampung tuh, wah, kampung kita berubah lebih baik lagi dari sebelumnya.
0: Iya.
2: Gitu.
1: Jadi baik. Karena gini loh, Mbak.
0: Iya.
1: Orang Minang ini dia sebelum berhasil tuh pantang menyerah.
2: Betul.
1: Jadi dia kalau sudah kerantau, dia belum berhasil, Mbak, dia malu kan pulang ke kampung.
0: Oh.
1: Jadi makanya semangatnya itu
0: luar biasa.
1: Akan luar biasa lah gitu.
0: Kayak gini ya, kayak pantang pulang sebelum menang gitu
1: nah,
0: ya.
1: Itu yang tepatnya, Mbak. Itu
0: baik.
1: Memang prinsip orang Minang.
0: Iya, Bu Linda dan juga Kak Desi, terima kasih ya sudah ngobrol bareng kita malam ini tentang filosofi dan juga cara pandang masyarakat Minangkabau ya. Baik, pendengar, nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan ya dengan topik pembahasan yang lain juga. Selamat malam, saya Nadia dan juga operator Bung Agus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian acara Pesona Tembang Persada Minang. Jumpa di lain waktu ya Den Sana.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Ranai malam ini. Ranai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Indonesia dan mancanegara, mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pendengar, selamat malam untuk Anda. Kita bersama di acara Ruang Rindu. Malam ini ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung malam ini ya, bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an. Kami akan hadirkan dulu pendengar. Ada lagu untuk Anda malam ini, Dirantai Digelangi Rindu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, untuk yang ingin bergabung malam ini silakan ya, bisa request lagu mancanegara mulai dari era 80 hingga 2000-an di 0811703669 ya. Baik, untuk yang saat ini sedang beraktivitas, kami ucapkan selamat beraktivitas. Untuk yang lagi istirahat ya, mungkin tadi kelelahan, selesai beraktivitas, iya selamat beristirahat saja. Mudah-mudahan dengan istirahat yang cukup membuat tubuh kembali berenergi ya, sehingga besoknya bisa beraktivitas dengan semangat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Rindu Memori lewat lagi.
0: Apa kabar Kak Mus?
1: Nah.
0: Bekabu.
1: Kabu baik.
0: Kabu baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Lagu apa ya, malam ini?
1: Lagu mu malam ini?
0: Mancanegara.
1: Oh, mancanegara.
0: Nak lagu,
1: lagu
0: apa?
1: Lagu masyarakat lah.
0: Judulnya?
1: Dari Ella aja, sekarang nanti aja lagu aja tu lah.
0: Oke, salam-salam untuk siapa Kak Mus?
1: Salam semua pendengar lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus dari Ranai sudah bergabung ya. Baik, untuk yang ingin request lagu mancanegara lainnya pendengar, silakan, kami masih tunggu Anda ya di 0811 703 3669. Ada Kak Mus tadi request lagunya dari Ella, Berlayar Tak Bertepian. Baik, untuk yang mau request lagu mancanegara malam ini atau mau kirim-kirim salam boleh ya. Kita masih tunggu di 0811703 3669. Baik, yang lagi di perjalanan hati-hati berkendara, mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, Bung Ryan mau dengar lagu apa nih?
2: Mau dengar lagu dari Adele. Skyfall.
0: Oke. Coba kita carikan dulu ya. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam untuk Kak Mus tadi. Terus untuk Luis, Kak Parian, Fatima, Mbak Nani, Mbak nama itu Rusna, terus Mbak Jumaidar, Nuri, Teddy Dinda dan Diona, Purnama Sari, terus untuk Bang Zainuddin, Mario, Bu Zuhirman, terus Bu Niko, terus untuk Pak Andi Yudhisira, Pak Putra, Mario, untuk Pak Tarmizi, terus untuk semua jemaah yang bergabung dan monitor malam ini, selamat malam, salam sehat untuk Kak Nadia dan operatornya.
0: Baik, terima kasih Bung Ryan.
2: Iya, sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Ryan ya, dari Bandar Sah sudah bergabung. Baik, lagunya dari Adele, Skyfall ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung pendengar, silakan bisa request lagu mancanegara ya. Lagu India boleh, kemudian lagu Malaysia, lagu Barat ya. Nah, selain lagu Indonesia pokoknya ya. Kami tunggu Anda di 0811703669. Lagunya bisa di request dari era 80 hingga 2000-an. Baik, menantikan Anda bergabung pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu dari Ella, Berlayar Tak Bertepian.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, untuk yang ingin bergabung silakan ya, bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an ya. Karena dia tunggu di 0811 7033669. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, apa kabar nih Kak Purnama?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Baik ya, baik. Kak Purnama mau dengar lagu apa malam ini?
1: Purnama mau dengerin lagunya Saida.
0: Lagu siapa?
1: Saida, lagu India.
0: Lagu India? Saida. Oke, lanjutin aja nyanyinya Kak.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Kirim salamnya buat Bang Jai. Senyum Bang Jai, senyum.
0: Senyum. Belum gabung dia malam ini.
1: Oh iya, senyum. Ini lagi senyum. Nah, terus ada Pak Seri di Sulawesi Selatan, ada Tuan Usul, ada Duka Rike, ada Pak Nasun, ada ya, Pak Udi, Pak Benijo, ada lagi ya, ada Pak Mirona, ada Bang Lufa.
0: Iya. Oke, amin. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Purnama sudah bergabung ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Rindu bagi rindu, rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Sama Pak Idris di Teledu.
0: Pak Idris di Teledu. Baik, Pak Idris mau dengar lagu apa nih?
2: Tak lagu dari Ebet.
0: Judulnya?
2: Rumput Bergoyang.
0: Rumput Bergoyang. Oh, kita malam ini lagunya mancanegara nih, Pak Idris.
2: Ya.
0: Kita malam ini lagunya mancanegara.
2: Oh.
0: Iya, jadi tidak boleh Indonesia, Inggris boleh. Kemudian lagu Malaysia boleh.
2: Kisah dan Taladan masuk tak? Dari Malaysia.
0: Oke, coba kita carikan dulu ya.
2: Halim penyanyinya.
0: Baik. Salam-salam untuk siapa nih?
2: Salam-salam untuk Pak Kasim, Klarik, untuk Mario, untuk Kak Belian, untuk penyiar dan pelatornya. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Idris tadi ya. Halo.
3: Halo, halo. Assalamualaikum, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo, halo juga Kak Berlian. Apa cerita? Sehat malam nih?
3: Alhamdulillah, sehat. Dari Pulau Kapuk dah.
0: Oh, dari Pulau Kapuk pula?
3: Iya, nak belayar tadi tu.
0: Berapa lama kalau ke Tanjung Pinang eh?
3: Sudah. Ya sedih tadi Pinang ke Bijoy. 2 hari 2 malam kok.
0: 2 hari 2 malam kok kan?
3: Oh, naik kapal apa?
0: Apa tuh?
3: Kapal Bukit Raya Roro.
0: Roro
3: Jemtuk kok. Singgah kat tempat ada kan?
0: Betul.
3: Kalau Bukit Raya singgah pula kat Lanai. Lak Lampak kan? Tinggal dulu dia di ini. Mana? Di tempat. Baru dia ke Selat Lampak, baru ke Nijoy.
0: Iya, yeah, betul.
3: 2 hari 2 malam baru sampai.
0: 2 hari 2 malam ya. Lagu apa malam ni Kak Berlian?
3: Lagu barat je lah, Lembada je lah, ngebit sikit.
0: Lagu apa?
3: Lembada. Lembada.
0: Coba kita cari ya. Salam-salam untuk siapa ni?
3: Salam-salamnya ada Purnama Sari tadi ya, salam kenal. Buat Pak Idris, buat Pak Kasim, buat yang ganteng itu, buat Pak Pitung, Pak Mario, buat Pak Samsul di Mijai, mewakili Mijai Pak Samsul ya, buat Bang Suherman, buat Bang Asri, buat Kak Sainah Kiku, buat Bang Jais, Bang Iman, buat Tedinda, buat Kang Irwan, buat buat Bang Andi di Batam, buat Bang Andi di Sirari Lampung, buat Wanusu, buat Mak Nani, buat Mak Ngaje, Kak Sinar, Long Is, buat Mama Aikal, buat Kak Fatima, buat Mak Dani, buat Mak Dini, buat semuanya. Buat penipu pertama sampai terakhir. Buat Kak Rodia ya?
0: Kak Nadia nih.
3: Oh, buat Kak Nadia. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya, sudah bergabung. Baik, pendengar kami akan hadirkan dulu ada lagu Osaiba untuk Anda.

0: Baik, pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar nih Teh Dinda?
1: Kabar baik, sehat walafiat. Ini Mbak Rodia ya?
0: Alhamdulillah. Ayo, siapa ini kira-kira ya?
1: Mbak Rodia atau Mbak Nadia nih? Antara dua itu mirip soalnya.
0: Iya, banyak yang salah ya kayaknya ya. Mirip kayaknya sama Mbak Nadia nih Teh Dinda.
1: Iya, Nadia, iya kan mirip. Aduh, bukan namanya yang mirip, tapi suaranya mirip.
0: Tapi kayaknya enggak deh kayaknya.
1: Menurut Teteh mirip.
0: Mirip gitu. Ya Teh ya. Oke. Okay. Baik, Teh Dinda ya? Sehat alhamdulillah. Teh Dinda mau dengar lagu apa malam ini?
1: Manca atau Indonesia kah malam
0: Manca,
1: ini?
0: Manca malam ini.
1: Manca. Banyak lagu bagus sih kalau manca.
0: Ayo satu aja, jangan banyak-banyak.
1: Banyak-banyak ya. Tahunnya tahun berapa Mbak?
0: Dari tahun 80 hingga 2000-an.
1: 80 hingga 2000-an. Bingung nih. Ah, ini aja deh. Boyzone aja deh Mbak.
0: Oke.
1: No matter what.
0: Oke. Salam-salamnya Teh Dinda untuk siapa nih?
1: Doa terbaik dari Teteh untuk Mbak Nadia dengan tim yang bertugas malam ini. Pulang nanti hati-hati ya Mbak Nadia ya.
0: Terima kasih.
1: Ranai aman kan? Gimana kabut asap?
0: Semakin menebal kayaknya ya. Luar biasa, semakin hujan. Semalam seharian hujan, tapi malah kabutnya turun gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya, Gunung Ranai sudah tidak tampak lagi. Sudah diselimuti kabut asap. Jadi anak-anak sekolah pun BDR jadinya, belajar dari rumah.
1: Belajar dari rumah ya, BDR. Aduh, kasihan ya. Anak-anak padahal lebih senang sekolah. Sekolah belajar di sekolah. Kalau anak-anak itu kan banyak teman, ketemu teman-teman. Boring kalau dia mereka belajar di rumah.
0: Iya, benar banget. Kalau di rumah tuh kan kadang-kadang mamanya juga jadi ini ya, tiba-tiba jadi singa.
1: Jadi karena ini karena pusing.
0: Iya.
1: Urusan rumah harus ngajarin anak belajar
0: bener iya, Teh. Nih kayaknya curhat dikit malam ini kayaknya ya.
1: Iya, sepertinya begitu emang bener kan kalau anak-anak belajar di sekolah kan mamanya kan ada kesempatan lah untuk apalah di rumah kan.
0: Bener. Teh, mohon maaf ini tadi lagunya apa Teh dari Boyzone? Judulnya?
1: No Matter What.
0: Oke. Baik, ada dong.
1: Baik, kalau gitu. Mudah-mudahan kabut asap. Padahal bantuan dari Jepang sudah masuk loh ya itu ya.
0: Karena kita kan Natuna ini dekat sama Kalimantan ya Teh ya. Jadi memang lebih cepat kayaknya kecipratannya Teh ya. Kalau di sana aman kan Teh?
1: Aman dari kabut asap, tapi sempat ini kena kebagian ini abu
0: vulkanik.
1: Vulkanik dari anak Krakatau.
0: Iya, baik. Mudah-mudahan semuanya membaik ya.
1: Ya cukup, kurang lebih satu minggu lah itu. Dua hari yang agak tebal abunya, selanjutnya tipis, lama-lama menghilang. Kalau itu abu vulkanik seperti itu. Oke lah.
0: Oke, terima kasih. Iya, untuk siapa?
1: Malamnya antaranya untuk Bang Jai, ada siapa? Bang Putra, ada Bang siapa lagi kah? Bang Yudhistira, Bang Andi Yudhistira juga semoga dengar ya. Deona di Kupang, ada satu lagi yang di Sulteng itu Abang Asri ya, selamat malam. Ada Fatima, ada Mbak siapa?
0: Siapa lagi?
1: Mbak Zumaidar ya, Mbak
0: Iya.
1: Zumaidar dan semuanya deh. Oh ya, ada Maria, Mario, ada Ryan juga, selamat malam. Next time deh untuk yang lainnya.
0: Oke.
1: Oke. Nadia dilanjut.
0: Iya, terima
1: banyak.
0: kasih, Teh Dinda. Sehat selalu. Baik, Teh Dinda baru bergabung ya. Kita sapa kembali nih. Ada anak bujang kayaknya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam kembali, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nyaris saja salah tadi.
0: Nyaris salah ya.
2: Nyaris saja salah.
0: Baik, Dandi sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat, tapi pengennya mau apa kalau bahasa kita?
0: Apa
2: pengen
0: tuh?
2: Pengen getiap-getiap.
0: Oh, apa ya? Gering, apa ya? Gering, meriang-meriang gitu ya?
2: Bukan, pengennya itu makan mulu.
0: Oh, enggak apa-apa kalau itu mah perbaikan gizi namanya.
2: Bukan perbaikan gizi.
0: Tapi
2: itulah.
0: Penumpukan lemak kalau gitu.
2: Iya. Asal musim hujan pengen makan terus.
0: Iya, enggak apa-apa. Itu namanya apa ya? Alami ya. Karena pengaruh
2: lebih-lebih
0: cuaca.
2: Lagi sambil dengarkan Mbak Nadia.
0: Sambil ngemil enak ya. Tapi kalau ngemilnya ngajak-ngajak ya. Baik, Dandi lagunya
2: kalau
0: apa?
2: Kalau ngajak-ngajak gak seru.
0: Oh iya bener. Malam ini lagunya
2: kita
0: apa?
2: Kita lagu romantis aja lah malam ini.
0: Apa itu?
2: Itu tuh dari Stevie Wonder. Judulnya I Just Call to Say I Love You.
0: Okay. Okay, salam-salam ya.
2: Salamnya untuk semua. Salamnya untuk semua lah. Untuk Mbak Nadia sama operatornya. Ya itu spesialnya untuk si cantik di rumah.
0: Oke.
2: Terima kasih. Ditunggu nanti jatahnya jam 11 malam ya.
0: Iya.
2: Nungguin jatahnya nih. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dandi sudah bergabung dari Rana ya. Kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Ruang Rindu memori lagu.
0: Iya.
3: Sama Mbak Rita ya.
0: Benar. Apa kabar nih? Iya, apa kabar Pak Zai?
3: Syukur alhamdulillah baik sehat. Mbak Rita Leknan dari apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Kita.
0: Iya. Baik, Pak Zai mau dengar lagu apa nih?
3: Minta lagu dari Malaysia ya. Nah, Mbak Rita aja yang milih ya, tapi suara cewek yang merdu sekali ya.
0: Oke.
3: Yang sedih sekali.
0: Oke.
3: Salam-salam sama siapa tadi dari mana tadi?
0: Dari siapa nih? Dandi, Teh Dinda.
3: Cewek tadi.
0: Teh Dinda dari Bogor.
3: Bogor yang cantik itu senyum Teh Dinda, senyum beneran ya. Ada tuh sama Diona di Kupang yang cantik itu harus senyum juga Diona ya, senyum beneran. Ada tuh sama Purnama Sari tadi dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnama Sari. Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi ya, senyum beneran ya. Datu sama Bang Ryan tadi dari Bandar Sah ya, Bang Ryan yang ganteng itu, fotokopi yang Bang Ryan ajalah salam-salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dadah, permisi, kata Diona.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Pak Zai dari Batu Gajah ya, sudah bergabung. Request lagunya lagu Malaysia, penyanyinya cewek ya. Oke, kita pilihkan nanti untuk Pak Zai. Baik pendengar, kita akan hadirkan dulu ada lagu dari Boyzone untuk Anda, No Matter What.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, untuk yang ingin bergabung malam ini silakan ya. Bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an di 0811703669. Iya, pendengar sudah pukul 22.30 menit saat ini yang masih beraktivitas dinas malam atau jaga malam. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Untuk yang saat ini sedang istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Semoga dengan istirahat yang cukup bisa membuat kita selalu sehat dan kembali bersemangat ya untuk beraktivitas. Baik, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Lalu juga Ruang Rindu, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Jumaidar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, baik Bu Jumaidar mau dengar lagu apa malam ini?
1: Saya mau minta lagu Mandarin ya, dari Teresa Tang dengan judulnya Tian Mimi.
0: Judulnya apa?
1: Tian Mimi.
0: Tian Mimi. Oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk keluarga dan operatornya, untuk Nurikar dan ibundanya di Sekebun, untuk Pak Jusman Harun, untuk tadi ada Dinda ya?
0: Iya, ada Teh Dinda tadi.
1: Untuk Dinda, untuk Fiona, untuk seluruh pendengar radio lah dimana saja berada ya, tanpa terkecuali semoga semuanya selalu dimurahkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Jumaidar ya, sudah bergabung. Lagunya Mandarin malam ini dari Teresa Teng ya, judulnya Tian Mimi. Baik, untuk yang ingin bergabung silakan. Mungkin ada lagu favorit lainnya yang ingin di request atau dikirimkan untuk seseorang yang spesial malam ini ya, silakan. Kita tunggu di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di 0811703669 ya pendengar yang lagi kurang fit kondisi kesehatannya ya, tetap jaga kesehatan apalagi di perubahan cuaca seperti saat ini ya, mudah-mudahan selalu sehat agar bisa terus beraktivitas. Baik, ada lagu untuk Anda pendengar dari Teresa Teng ya, Tian Mimi.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang lagi istirahat. Kami ucapkan selamat beristirahat. Untuk yang lagi beraktivitas ya, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitasnya malam ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu dan juga kami selingi dengan kisah inspiratif untuk menemani Anda malam ini. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Budiman. Kali ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Renchan, Singpuchan, si cacat yang tidak cacat.

dikisahkan pada suatu siang yang cerah. Seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda. Berpakaian lusuh, berbadan degil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini? Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu. Berkat pelajaran Meiyu Pai Fita Ujan, tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari, ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini.
saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain. Ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai zlik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

0: Perjalanan kita kali ini kian terasa semakin glorious karena kita akan singgah ke sebuah kerajaan di mana sang raja yang memimpin kerajaan itu tengah gundah karena terusik oleh dua pertanyaan yang bersifat filosofis. Apakah pertanyaannya? Lalu apa yang akan dilakukannya untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan itu? Segera kita ketahui jawabannya.
1: Keresahan sang raja.

berkisah di sebuah kerajaan. Sang raja mempunyai kesibukan yang sangat padat. Namun, raja merasa resah dan tidak tenang karena kegiatan rutin yang dikerjakannya itu entah membuat rakyatnya sejahtera atau bahagia. Raja mencari jawaban pada pertanyaan yang mengganjal di dada, yakni, apakah yang sudah dikerjakan itu bermanfaat bagi rakyatnya? Dan kapan waktu yang tepat untuk berbuat hal-hal yang baik tersebut? Untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan itu, para penasihat dan petinggi kerajaan dimintai nasihat dan pendapat. Tetapi, jawaban yang diberikan sangat beragam dan tidak memuaskan raja. Demi mencari jawaban yang tepat, maka raja pergi dari istana, mengunjungi seorang bijak terkenal yang bertempat tinggal di bawah kaki gunung. Setibanya di sana, si orang bijak terlihat bermandikan keringat, sedang tekun bekerja keras menyangkul tanah. Serta-merta raja menghampiri si orang tua dan berkata, "Hai orang bijak, saya dari jauh datang kemari, ingin bertanya kepada bapak." Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada komentar. Raja tiba-tiba mengambil skop, membantu pekerjaan si orang tua, sambil melanjutkan berkata, "Baiklah, entah bapak mendengar atau tidak, aku tetap akan bertanya demi kelangsungan kehidupan kerajaan dan rakyatku. Pertanyaanku adalah, apakah yang telah kulakukan selama ini adalah hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat? Dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat?" Si orang tua tetap membisu. Dalam kesunyian mereka bekerja. Tiba-tiba, tampak seorang pemuda berlari limbung ke arah mereka. Sekujur tubuhnya berlumuran darah karena diserang oleh binatang liar. Raja dan si orang tua segera memberi pertolongan, menghentikan pendarahan, membersihkan luka, dan mengganti baju yang robek terkoyak. Akhirnya, raja kelelahan dan tertidur lelap setelah membantu pekerja menyangkul tanah dan mengobati si pemuda yang terluka. Saat terbangun, raja sekali lagi mengajukan pertanyaan sebelum pergi dari situ. Dengan senyum bijak, si kakek menjawab, "Sebenarnya, apa yang baginda tanyakan telah terjawab semuanya.

yang dilakukan Baginda dan bermanfaat untuk rakyat adalah setiap kali berbuat dengan tulus yang dilandasi dengan belas kasih. Kapan itu harus dilaksanakan? Jawabannya adalah saat ini. Karena yang kemarin merupakan masa lalu dan besok sekedar harapan. Yang terpenting adalah saat ini. Dan terbukti, Baginda tidak segan-segan membantu saya menyangkul tanah dan serta-merta pula menolong pemuda yang sedang terluka parah. Membantu sesama tanpa pamrih dilakukan saat ini dengan penuh belas kasih. Raja puas mendengar jawaban tersebut. Terima kasih atas jawaban yang saya butuhkan. Saya berjanji akan selalu memerintah dengan cinta kasih agar senantiasa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Raja pun berpamitan untuk kembali ke istana. Mendengar yang budiman, sebagai manusia, siapapun kita hari ini, entah menjadi si kaya, si hebat, atau si pandai, serta yang punya kedudukan, perlu diingat, hidup sebenarnya adalah untuk saling membantu dan saling memberi. Jika kita punya kesempatan berbuat baik, tidak perlu menunggu nanti atau besok. Berbuat baik kepada sesama dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, itu laksana bibit unggul yang kita tabur. Kelak, buah kebahagiaan tentu kita sendiri pula yang akan menuainya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: Dewasa ini, telah semakin banyak orang menyadari bahwa people skill atau interpersonal skill merupakan komponen terpenting dalam mencapai sukses dalam berbagai bidang. Dan kita tahu bahwa unsur utama dari interpersonal skill yaitu komunikasi. Maka tidak heran kalau kemampuan berkomunikasi telah diyakini menjadi soko guru atau pilar utama dalam berbagai keberhasilan, baik di bidang bisnis, karier, atau dalam keluarga. Nah, berikut ini kita akan mengikuti sebuah kisah yang menginspirasikan tentang komunikasi yang tepat pada orang yang tepat dan dalam suasana yang tepat pula.
1: Wang Ti Temung, Mimpi Sang Raja. Alkisah, suatu hari di sebuah kerajaan, sang baginda raja terbangun dari tidur malamnya. Karena mengalami mimpi buruk, yaitu semua gigi sang raja tanggal. Raja menjadi gundah. Ada pertanda apakah dengan mimpi tadi? Dengan segera, diutus seorang hulu balang untuk memanggil peramal kerajaan agar mengartikan mimpi sang raja. Setelah mendengarkan secara cermat dan teliti, dengan sedih, sang peramal berkata, "Baginda, kesialan akan menimpa paduka, karena setiap gigi yang tanggal, berarti seorang anggota keluarga kerajaan akan meninggal dunia." Mendengar perkataan sang peramal, raja marah dan memerintahkan menghukum peramal itu dengan 20 kali cambuk badan. Dengan perasaan tidak puas, sang raja memerintahkan lagi untuk memanggil peramal yang lain. Setelah mendengar penuturan mimpi sang baginda, dengan tersenyum, si peramal berkata, "Baginda raja, paduka adalah orang yang beruntung di dunia. Paduka berumur panjang dan akan hidup lebih lama dari semua kerabat baginda." Raja senang sekali mendengarnya. "Kamu sungguh peramal yang bagus dan hebat." Dan peramal pun bergembira pulang dengan membawa hadiah dari raja, 5 keping emas. Baginda dengan hati senang menanyakan pendapat penasihatnya tentang kualitas kedua peramal yang telah diuji meramal tadi. Penasihat yang telah menyaksikan peristiwa tersebut memberanikan diri berkata kepada baginda raja, "Menurut hamba, peramal pertama mengartikan tanggalnya gigi baginda sama dengan meninggalnya kerabat baginda. Sedangkan peramal kedua mengartikan baginda berumur lebih panjang dibandingkan kerabat baginda. Jadi, kedua peramal tadi mempunyai kualitas yang setara karena mengartikan sama mimpi baginda, yaitu semua kerabat meninggal dan hanya baginda yang hidup. Yang membedakan keduanya adalah cara menyampaikannya. Peramal pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan dampak negatifnya, sehingga baginda tidak berkenan mendengarnya dan menghukum dia. Sedangkan peramal kedua menjawab dengan cerdik dan bijak, sehingga baginda merasa senang mendengarnya dan memberikan hadiah." Pendengar yang budiman, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tadi adalah betapa pentingnya kemampuan berkomunikasi atau communication skill. Dalam lapangan kehidupan apapun, baik bisnis, politik, sosial kemasyarakatan, hubungan antar pribadi, atau hubungan dalam rumah tangga, keterampilan berkomunikasi memegang peran sangat vital. Secara sederhana, pola komunikasi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pola komunikasi positif dan pola komunikasi negatif. Pola komunikasi positif hampir dipastikan mendatangkan output positif, seperti sikap kooperatif, kerjasama, kesepahaman, ketulusan, dan toleransi. Sebaliknya, pola komunikasi negatif hampir dipastikan membawa akibat-akibat negatif seperti kesalahpahaman, kebencian, kecurigaan, keragu-raguan, permusuhan, dan dendam. Keterampilan berkomunikasi secara positif merupakan syarat mutlak bagi kesuksesan kita dalam bidang apapun. Kita harus tahu dengan siapa kita berkomunikasi, kapan, dan di mana. Komunikasi yang efektif akan menentukan tercapainya kesepakatan bisnis, pendelegasian dari atasan ke bawahan, suksesnya penjualan produk, dan berkembangnya hubungan pergaulan sosial, dan lain sebagainya. Sudah tentu, untuk memiliki communication skill, memerlukan latihan, perhatian, dan praktek keseharian secara konsisten.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini Selasa 22 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nadianti dan aparatur Mung Agus pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
2: Khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
3: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
1: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia. Jangan lari, Pak.

0: Pendengar, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan hutang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
2: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
1: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
2: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
3: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
2: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republic Indonesia, Sekali di Udara, Tetap di Udara.
4: Saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Catatan Peristiwa.
7: Setiap tanggal 23 September dirayakan sebagai Hari Maritim Nasional, didasarkan pada Musyawarah Nasional Maritim pertama yang berlangsung pada tanggal 23 September 1963. Melalui Munas tersebut, Presiden Soekarno menerbitkan SK yang menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional. Soekarno berharap SK tersebut sejalan dengan tekadnya menjadikan Indonesia berjaya sebagai negara maritim. Hari Bahasa Isyarat Internasional diperingati setiap tanggal 23 September. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal berdirinya Federasi Tunarungu Dunia pada tahun 1951 di Helsinki, Finlandia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan Hari Bahasa Isyarat Internasional pada tahun 2017. Tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang bahasa isyarat dan memperkuat statusnya tidak hanya di dalam komunitas tuli.
6: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat menjumpai Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari edisi Rabu 23 September 2026. Seperti biasa, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan, dan juga kami kembali hadirkan segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti, di mana pada sesi interaktifnya kami akan memberikan Anda kesempatan untuk memberikan komentar secara langsung. Terhubung bersama saya nanti, kita akan ngobrol ya terkait dengan sepanjang 2026, sepanjang tahun ini sudah ada 13 kepala daerah yang di OTT atau operasi tangkap tangan oleh KPK. Anda nanti dapat berinteraksi langsung dengan kami pada sesi interaktif. Anda bisa catat dulu line telepon kami yang bisa Anda hubungi nanti di 021-352-3172 atau 021-384-4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Saya tidak sendirian, ada rekan saya Mutia Ramadhani yang menemani hingga akhir sesi Indonesia Menyapa Dini Hari pukul 5 pagi nanti. Dan terkait dengan topik 13 kepala daerah di OTT oleh KPK, ini 13 nama ini berasal dari satu wali kota dan 12 bupati ya. Dan yang terbaru, KPK menangkap Bupati Bolaang Mongondo, Sirajudin Lasena. Dan jika kita melihat ya, atau flashback ke awal kasus-kasus ini terungkap, ini diawali dari Madiun, di mana wali kota Madiun, Maidi, ini terkena OTT pada 19 Januari 2026, disusul oleh Bupati Pati Sudewo, lalu ada Bupati Pekalongan, Fadia Rafiq, pada 3 Maret 2026, kemudian Bupati Rejang Lebong, Fikri Tobari, yang juga terkena OTT pada 9 Maret. Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman. Kemudian ada Bupati Tulung Agung, Gatut Sunu Wibowo, pada 10 April 2026. Kemudian ada Bupati Muara Enim, Edison, pada 8 Juni. Juga Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi. Selanjutnya ada Bupati Langkat, Syah Afandin. Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, pada 9 Juli. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, pada 20 Juli. Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, pada akhir Juli. Dan ya, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, pada 21 September lalu. Baru sekali ya. Adakah daerah tempat tinggal Anda saya sebutkan tadi turut berduka cita atas masalah yang terjadi? Artinya ada uang Anda yang hilang, dirampok oleh para koruptor ya. Pastinya bukan hanya yang saya sebutkan, rekan-rekannya, anak buahnya pastinya juga ada keterlibatan. Dan apakah ini akan bertambah karena masih ada 4 bulan lagi tahun 2026? Dan fenomena ini menunjukkan adanya kinerja yang luar biasa dari KPK. Anda melihat itu sebagai sebuah prestasi di mana KPK berhasil menangkap secara OTT atau operasi tangkap tangan 13 kepala daerah ini? Atau Anda melihatnya dari sisi negatif, ini menunjukkan bahwa ternyata budaya korupsi masih merajalela, padahal sudah ada treatment yang begitu luar biasa kepada kepala daerah kita, dilantik langsung oleh presiden di Istana Negara
dan juga diberikan fasilitas treatment retreat ya. Retreat kepala daerah yang luar biasa menghabiskan anggaran banyak untuk bisa meningkatkan rasa nasionalisme dan juga tanggung jawab sebagai pimpinan atau kepala daerah. Namun ternyata hal-hal seperti itu sudah begitu diperhatikan oleh presiden, nampaknya tidak berpengaruh bagi mereka-mereka ini ya. Tetap saja mereka korupsi, tetap saja rasa nasionalisme dan kecintaan pada tanah airnya ternyata masih sangat minim. Bagaimana tanggapan Anda pendengar? Silakan nanti di sesi interaktif. Kami akan buka sesi interaktifnya. Namun sebelum itu saya akan hadirkan terlebih dahulu sebuah paparan ya dari Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Mas, yang sejatinya telah berlangsung malam tadi bersama dengan presenter Lukman Tara. Namun sebelum saya putarkan rekaman dialog atau wawancaranya, saya hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Memes, Terlanjur Sayang.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Sepanjang 2026, 13 kepala daerah terkena operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat kebijakan publik yang juga guru besar sosiologi hukum di Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardian.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof, ini sepanjang 2026 ya. Ini sejumlah atau ada 13 kepala daerah ini kembali terjaring OTT KPK. Nah, dari perspektif ya. Sosiologi hukum nih Prof, apakah fenomena ini lebih tepat dibaca sebagai kegagalan individu, kegagalan institusi, atau kegagalan sistem sosial politik yang memproduksi perilaku koruptif Prof?
2: Iya, kalau dalam sosiologi kan karena lebih menekan kepada struktur, itu sebenarnya lebih ke ini mas, ke ya tiganya itu ada individu, ada sistemnya juga, ada juga ini lemahnya pengawasan, pengawasannya ya mengenai APIP gitu loh mas, APIP itu aparat pengawas internal pemerintah kan ada tuh, kalau bahasanya inspektorat.
1: Oh ya.
2: Nah, hanya itu inspektorat itu. SK-nya yang memberikan kepala daerah itu. Nah, pada akhirnya terus minum jeruk itu masuk bermasalah itu.
1: Iya.
2: Di sisi politik, kan kita bicara struktur.
1: Iya.
2: Politik itu lebih kepada ini, karena biaya politik mahal itu bersumber dari masih itu dibawa pilkada langsung itu loh Pak. Jadi one man one vote itu bermasalah. Tetap itu kan bisa diatasi dengan apa? Tentu sebenarnya dengan pengawasan yang ketat, gitu kan. Terus kan melalui apa namanya law enforcement yang tegas. Sebenarnya itu, dan itu sebenarnya sudah ada. Atau untuk law enforcement kan artinya perangkat hukumnya sudah lengkap, gitu loh. Nah, persoalan menjadi rumit karena apa? Karena ini apa namanya? Aparat penegak hukum sendiri juga bisa dipermainkan, mas. Mereka tahu, gitu loh. Jadi mereka bagian sama toh dengan saya setali tiga uang lah kira-kira seperti itu. Nah ini dalam sosiologi itu akhirnya ada semacam pola perilaku yang relatif sama gitu, di mana hubungan antar individu atau hubungan antar organisasi atau bahasa kerennya antar instansi itu dibangun dengan perilaku-perilaku yang sesungguhnya lebih pada kayak gratifikasi, jual beli jabatan, kemudian janji-janji politik, isinya itu semua mas, isinya itu semua. Itu yang bisa dianggap sebagai kata-kata dalam bentuk itu permainan yang mudah gitu. Selain karena dan barang dan jasa, kemudian juga ijon proyek, pungli itu kan selalu ada itu. Tapi memang ada persoalan mas, undang-undang 30 tentang administrasi pemerintahan itu di situ ada bahwa pokoknya pejabat itu ada yang namanya diskresi mas. Nah diskresi ini kemudian dia sebagai kuasa pengguna anggaran, dia secara leluasa menggunakan anggaran itu mas. Itu juga menjadi problem gitu loh. Jadi ketika diaudit kan auditnya belakangan, misalnya ada audit BPKP atau BPK karena seperti itu. Tapi itu kan dia tahu bahwa itu bisa dipermainkan, semuanya bisa dibikin WTP kok gitu ya. Jadi cara itu yang kemudian akhirnya ini akhirnya itulah kemudian permainan kepada ini apa namanya bingkai untuk apa mengelabui publik sebenarnya, di mana kemudian sisi leadership pemimpinan yang lemah, kemudian di satu sisi memang ini ada persoalan terkait kaderisasi partai yang lemah juga gitu loh mas. Jadi mereka akhirnya ya disitulah korupsinya jadi korupsi struktural sebenarnya bahasanya itu mas, lebih kepada sana. Artinya di situ ada lingkaran setan yang sulit ditelusuri ya, tapi sulit untuk diselesaikan secara cepat gitu loh. Kecuali ada political will. Nah misalnya ini penyelesaian di political will sebenarnya. Kalau Pak Prabowo ini sekarang memang mengarah kepada sana dan ada upaya sungguh-sungguh untuk melakukan ini apa namanya dalam menanggapi pemberantasan lah sesuai dengan Undang-Undang 20 tentang tipikor kan itu. Nah itu maka yang kita dapatkan adalah banyak kepala daerah yang mau tidak mau harus berhadapan dengan hukum tadi. Nah ini yang kita dapatkan sepanjang tahun ini sudah 13 atau 14 lah kepala kepala. Nah, itu yang sudah ditangkap gitu. Nah ini kan OTT semua. Nah belum lagi yang sebenarnya kategori yang non OTT. Sebenarnya non OTT itu banyak, cuman ya inilah repotnya kalau apa namanya kadang-kadang KPK sendiri kritiknya juga saya melihat kenapa lebih suka OTT gitu daripada yang apa tidak OTT. Dan selalu ETT-nya ini belakangan juga kelihatannya saya yang kecil-kecil juga mas, yang itu yang melebar ke soal ya ada di kampus-kampus lah kemudian di ini ya. Saya sih oke aja, cuman maksud saya tolong ada yang lebih besar lagi juga ditangani semuanya biar nggak kelihatan tumpul ke atas dan ke bawah. Itu yang harus ya seperti itu.
1: Iya, Prof. Tapi bagaimana Prof hubungan antara mahalnya biaya politik, ketergantungan kepala daerah terhadap pemodal, dan munculnya korupsi dalam pengadaan proyek, perizinan atau jabatan birokrasi, Prof?
2: Iya, kalau hubungannya ini memang lebih kepada ini ya, apa lebih kepada kepentingan ya sebenarnya. Kalau kalau dalam sosiologi itu namanya ada interest gitu ya, interest di mana masing-masing saling menguntungkan sebenarnya. Artinya ketika katakanlah bohir-bohir atau pemodal-pemodal atau kata atau kata keren lagi free rider, yaitu orang yang cari untung. Nah, ada kesini itu apa namanya ada keleluasaan dan di situ kemudian para istilahnya para kepala daerah memanfaatkan dan selalu juga dimanfaatkan juga untuk itu karena mereka begitu nama ratingnya itu naik gitu itu ratingnya maksudnya kan di survei itu ratingnya kok tinggi itu nanti mereka bergondong-gondong itu pelaku-pelaku usaha entah siapa entah itu berdatangan ke dia untuk memberikan janji-janji nanti kalau Anda menang akan ini Anda begini sampai kepada nanti suatu titik akhirnya akan ada tawar menawar bahasa kerennya wanitiro gitu kan ketika kemudian apa namanya akan dieksekusikan. Memang sesungguhnya korupsi itu lebih kepada ini ya sebenarnya lebih kepada integritas moralitas sebenarnya itu terlepas dari soal-soal kompetensi ya kompetensi entah itu teknis kepandaian manajerial atau kompetensi sosial budaya lah kata sosial budaya itu misalnya

0: Pati itu ya, itu kan kelihatan sekali yang di sekarang di Kertok berapa kan tuntutan 7.
1: Iya. Baik.
0: Itu yang Bro.
1: Iya.
0: Nah, itu juga menjadi indikasi ke sana, Mas. Artinya memang ada upaya-upaya mereka untuk jual beli jabatan, untuk memengaruh keuang sebanyak-banyaknya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya misalnya dengan cara-cara apa saja dia lakukan gitu. Kira-kira seperti itu.
1: Yeah.
0: Memang gambarannya banyak hal yang soal integritas individu ya, integritas apa manajerial seseorang gitu. Ya, ini memang lebih bagaimana sesungguhnya yang bisa dilakukan ya, selain penegakan hukum yang tegas kalau bahasa karena kita negaranya hukum, tapi sebenarnya ada faktor di mana kemudian ini keterbukaan, ini penggunaan anggaran sebenarnya itu yang harus dibuka gitu loh. Jadi ketika menggunakan anggaran, karena dia punya kuasa anggaran, dia bisa ngata-ngati anggaran, bisa katakanlah istilahnya itu dia secara leluasa dia itu memanfaatkan anggaran yang dia miliki, artinya APBD lah gitu, APBD itu untuk keperluan-keperluan yang di luar ini, di luar ketentuan atau keperluannya mungkin kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya. Jadi kalau anggaran itu bisa dibuka, ya itu transparansi, itu sebenarnya bisa, akuntabilitas bisa, dan sekarang dengan sistem digital sebenarnya bisa juga dibuka seterang-terangnya. Nah, persoalannya ini tak mudah karena apa? Karena kalau sudah menyangkut anggaran, menyangkut apa istilahnya pengadaan barang dan jasa, itu semuanya ujung-ujungnya adalah kepada ini apa namanya, siapa pihak yang mengusulkan, kemudian siapa pihak juga yang mendorong-dorong, atau siap di belakang dia ada di belakang itu backgroundnya itu macam-macam, ada karena desakan partai, setoran kepada kepada tertentulah, katakanlah kepada entah itu partai atau golongan siapa. Nah, ini juga mempengaruhi. Nah, yang kedua memang persoalan relasional. Nah, relasional ini memang apa rumit ya, di dalam politik itu lebih banyak kepentingannya lebih mengarah di mana ketika saya dapat apalah dari situ. Nah, itu jadi relasionalnya selalu relasional yang sifatnya transaksional, Mas, gitu.
1: Yeah.
0: Itu yang menjadi problem. Jadi orang kan aku bergabung dengan dia, saya dapat apa, dan selalu orang berpolitik itu arahnya ke sana. Nah, disinilah kemudian perilaku-perilaku koruptif menjadi istilahnya menjadi berkembang dan makin merajalela, kronis lah katakanlah seperti itu, dan di situ akhirnya semuanya melingkup yang keterlibatan lebih banyak pihak gitu loh. Kalau ketika ditelusuri atau misalnya dilakukan penegakan hukum, biasanya aparat hukum terus dalam tanda petik ya masuk angin karena banyak pihak yang harus terlibat di dalam itu, Mas. Jadi itu pun memang apa, ini kan persoalan integritas itu lebih integritas individu ya. Itu memang satu-satunya cara sebenarnya dari keluarganya sendiri gitu. Kalau keluarganya mengingatkan, paling nggak kalau suami berarti istrinya yang mengingatkan.
1: Apa justru malah mendorong, Prof, perilaku koruptif? Hah? Dari keluarga justru malah mendorong perilaku koruptif karena gaya.
0: Nah, itu keluarga itu karena pelaku flexing ya kan, pengen uang. Gimik yang ini kan udah tahu semua tuh, kepala daerah, kepala atas, masuk pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan, beberapa kan sudah. Bukan bahan rahasia semua, itu ada budaya flexing itu yang kemudian menunjukkan disitulah akhirnya itu nyonya-nyonyanya istrinya menjadi apa sesuatu yang ya mau nggak mau, apakah kemudian suami, karena misalnya ada seorang gubernur ya di Kalimantan itu
1: setelah
0: istri memamerkan semua dari apa yang dia beli sampai dia perawatan diri sampai dia istilahnya gosok gigi, cabut gigi itu pun. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya juga ini mendorong lah setidaknya. Ada juga di Kalimantan yang istrinya bergaya seperti noni-noni Belanda lah.
1: Kayaknya
0: ini yang dimana publik juga mencatat semua. Dan akhirnya tendensi ke arah ini korupsi jadi tinggi gitu. Nah, di satu sisi kadang-kadang ada retaknya keluarga seperti di kasusnya Jawa Barat kan, tentang Kang Deddy. Karena itu kan juga menjadi ini, Mas, apa, menjadi pemicu juga akhirnya gitu, di mana kemudian korupsi itu ditengarai ada di situ, dan sayangnya KPK akhirnya tidak melanjutkan seperti apa gitu kan, kasus Jawa Barat ini kan dalam itu. Nah, misalnya ini kan menjadi potret di mana individu yang kelihatannya secara penampilan itu orang baik.

0: Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita memasuki sesi interaktif ya. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin menanggapi, berkomentar terkait dengan topik kita, memberikan saran solusi, atau mungkin bercerita ya. Terkait sepanjang tahun ini sudah ada 13 kepala daerah yang di OTT oleh KPK. Silakan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan tadi itu adalah paparan dari pengamat kebijakan publik dan guru besar sosiologi hukum di Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardiansyah. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Muhammad Sabil Sapitri yang gantengnya se-Indonesia, se-Jakarta, yang matanya sipit, hidungnya mancung. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ada Muhammad yang sekarang ya, nama saya nih.
1: Ditambahin sedikit.
0: Korupsi lagi nih Pak Caswa.
1: Korupsi lagi.
0: Iya.
1: Ya itulah pekerjaan manusia.
0: Waduh, berarti semuanya dong kita juga korupsi nih kalau pekerjaan nah, manusia.
1: Cuman yang nggak korupsi kayaknya semacam orang-orang ekstrim, ya semacam aku, terus semacam penyiar. Itu kayaknya nggak korupsi, itu seperti itu.
0: Enggak, kita mah nggak punya kuasa, nggak punya uang, gimana mau korupsinya?
1: Oh, tinggal nunggunya bulan saja, bulan ke bulan.
0: Iya.
1: Jadi masalah tentang korupsi ya. Jadi begini, kembali ke tema.
0: Iya.
1: Berapa kali dan berkali-kali saya membicarakan tentang masalah korupsi. Itu tidak akan habis sampai kiamat pun. Tidak akan habis, karena ini udah dari dulu. Contoh ya, contoh kecil. Temen aku kan dapat bantuan, uang bantuan yang lewat ATM.
0: Yeah.
1: Karena menaku itu ekstrim, akhirnya menyuruh dengan seorang temannya. Padahal dari pemerintah kita itu udah diatur gitu. Ini 3 bulan diberikan segini gitu kan.
0: Bansos lah ya, atau apa BLT istilahnya ya.
1: Iya. Iya. PKH ya.
0: Oh iya. PKH, maaf, BLT mah zaman dulu.
1: Ketika digesek, Mas Abi, digesek, itu diantarkan ke temennya ya, mungkin karena dia nggak bisa melihat ituan lah, ibaratnya bahasa kasarnya seperti itu. Akhirnya apa? Setruknya tidak dikasih, uangnya dikasih separohnya. Itulah seperti itu pekerjaan orang-orang yang seperti itu.
0: Yeah.
1: Maka dari itu, ini lagi dan lagi korupsi seperti ini. Penegak hukum yang untuk sekarang lagi berjalan, kalaupun penegak hukumnya tetap tidak seperti tegas, tidak seperti itu sampai kapanpun, sampai kiamat pun tidak akan berhenti yang namanya korupsi seperti ini.
0: Yeah.
1: Tapi kalau misalkan terus-terusan penegak hukumnya itu aja sampai kapanpun, itu nggak bakalan berhenti. Tapi cobalah kepada pemerintah yang punya kuasa, kepada presiden yang berkuasa, tolonglah kalau memang penegak hukum udah tidak mampu untuk menegakkan hukum yang hukuman mati kepada koruptor, itu cabut aja lah, ganti aja yang
0: baik,
1: baru
0: harus
1: ditegaskan yang seperti itu.
0: Yeah.
1: Karena apa? Karena ya intinya biar Indonesia ini sejahtera, biar Indonesia ini selamat. Yeah. Gitu loh. Jadi seperti itu. Saya mendengarnya muak, Mas Abi. Lagi-lagi korupsi. Kalau nggak korupsi, judul. Sampai kapanpun tetap seperti itu, Bung Sabil.
0: Yeah.
1: Itu saya seperti itu.
0: Tolonglah
1: minta kesadarannya. Jadi yang namanya korupsi, yang namanya pejabat apapun, itu bukannya urusannya di dunia doang, sampai ke akhirat.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu, hati-hati. Iya. Emangnya kita di dunia ini cuma sementara, tidak untuk selamanya. Iya. Yang akan selamanya di akhirat itu yang akan bertanya.
0: Terima kasih, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal pengawasan, tadi sebenarnya di internal instansi atau pemerintahan daerah itu ada inspektorat, tadi disinggung oleh Profesor Trubus ya. Namun masalahnya adalah inspektorat di daerah itu dilantik oleh kepala daerahnya juga. Jadi ada beban untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh atasannya. Sehingga akhirnya KPK yang turun tangan dan ketahuanlah kasus korupsi itu. Lanjut kita ke mana nih? Malang. Ada Pak Suranto. Selamat dini hari, Pak Suranto.
2: Selamat dini hari, Bang Sabil.
0: Iya, kabar sehat ya, Pak?
2: Lagi batuk ini.
0: Oh, lagi batuk.
2: Habis ini mau bawa, maka tadi aku minta datang sesi pertama gitu ya.
0: Ya, sebelum istirahat mungkin kita bahas koruptor dulu. Gimana kalau menurut Pak Suranto?
2: Indonesia negara yang gak pernah sungguh-sungguh menumpas koruptor ya. Terbukti OTT lagi, OTT lagi. Jadi
0: Tapi ya, bukannya ini bukti kesungguhan KPK dalam memberantas korupsi? Mereka menangkap korupsi, berarti kan mereka bekerja dengan benar kan?
2: Tapi hanya dihukum dong. Kalau memang gitu ya buat apa kan?
0: Iya, iya.
2: Begitu Pak. Betul, KPK udah OTT betul, tapi kan gak ada pekerjaannya gitu loh. Kalau dihukum mati, harusnya kan dihukum mati. Dan ketika dihukum mati, dicarilah jadi orang tahu siapa namanya. Jadi gak usah lagi pakai inisial-inisial gitu ya.
0: Berarti selama ini hukuman-hukuman kepada mereka ini kurang memberikan efek jera, terlalu ringan gitu Pak?
2: Bukan kurang lagi Pak. Bro, sama sekali gak ada efek jeranya. Buktinya OTT terus kan?
0: Iya.
2: Coba kita bandingkan dengan Cina gitu kan ya. Cina kan keras sekali kan begitu. Itulah kenapa saya golput 2 tahun yang lalu gitu ya. Karena semuanya tukang bohong gitu. Hanya RR yang jujur, nggak tukang bohong, lainnya bohong semua itu media.
0: Iya, kita memberitakan apa adanya. Tapi itu tadi ya, pertegas hukumannya, kalau bisa sampai hukuman mati gitu ya, agar memberikan efek jera begitu, Pak Suranto ya inginnya.
2: Kalau enggak ya sampai kelamu udah terus.
0: Oke, okay. Gitu. Baik Pak Suranto, itu aja Pak. Ada lagi yang lain?
2: Itu aja, terima kasih. Baik,
0: terima kasih Pak Suranto. Ya, ini sudah banyak juga dibicarakan orang ya, untuk pertegas lah hukumannya. Kalau bisa hukuman mati, tapi itu kontroversial. Mungkin seumur hidup lah ya. Tapi seringkali kita melihat korupsi yang miliaran tapi hukumannya hanya sekedar 3 tahun, 4 tahun. Sedangkan maling ayam gitu ya, dan nenek-nenek yang mencuri kayu itu sering dibanding-bandingkan. Tapi oke lah, kita lanjut dulu ke Makassar. Ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi.
3: Selamat dini hari Bang.
0: Iya, selamat dini hari Pak Wibi, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Wibi komentarnya terkait topik kita.
3: Ya, korupsi lagi Bang ya.
0: Iya.
3: Siapa yang akan menyusul nanti setelah ini dari sementara? Saya yakin pasti akan ada lagi Bang. Ya, karena hukumannya memang begitu.
0: Masalahnya di mana sih Pak Wibi melihatnya ini, korupsi kita nggak kelar-kelar, dari mana sih sumbernya ini?
3: Ya, sumbernya ya faktor hukuman.
0: Oh, hukuman.
3: Ya, saya masih ingat dulu Presiden Cina itu waktu dilantik. Sediakan saya 100 peti mati. Satu untuk saya apabila nanti saya korupsi. Nah, ini tegas itu. Kalau di sini, ya, sediakan saya kamar yang mewah di penjara. Nah, ini bedanya jauh sekali. Saya korupsi ditangkap, terus di penjara itu juga mewah. Dimanja-manja, dipuja-puja. Kalau dari penjara disambut seperti pahlawan, deretan mobil mewah, baju-baju mewah yang menjemput itu. Pernah ada koruptor yang keluar dari penjara disambut begitu meriah oleh para keluarganya dengan menggunakan mobil-mobil mewah. Saya tidak usah sebutin namanya, tapi saya tahu itu orang. Karena pernah diberitakan dulu. Ya inilah, di negara kita kalau korupsi dimanja-manja, dipuja-puja. Kalau pencuri-pencuri seperti ayam sandal dikebukin. Saya usul kepada pemerintah ya, supaya dihukum sosial. Artinya disuruh kerja bakti di luar, cabut di rumput, menyapu jalan, pakai rompi ya. Tulis saya koruptor, saya berjuru uang rakyat, atau arak keliling kota. Kan ada Bang, dulu pencuri uang cuma 50 ribu disopet, di arak keliling kota baru di lehernya ditulis saya pensil, saya mencopet uang 50 ribu. Nah korupsi juga kan begini dong, arah keliling kota berani enggak? Atau suruh kerja bakti di luar setiap hari apa suruh kerja bakti pakai rompi?
0: Iya.
3: Nggak mau, nggak ada yang mau, DPR nggak setuju, saya yakin.
0: Baik Pak Bibi, terima kasih Pak Bibi. Intinya ada hukuman yang tegas yang bisa memberikan efek jera. Dan kita berharap nanti di akhir tahun RUU perampasan aset yang diharapkan sudah selesai ya, untuk bisa diundangkan, ini bisa menjadi salah satu faktor yang menurunkan tingkat korupsi. Karena pastinya mereka akan berpikir dua kali, karena nanti aset-asetnya akan disita negara, mungkin akan termiskinkan, bukan dimiskinkan, termiskinkan dengan banyaknya aset hasil korupsi mereka yang akhirnya disita kembali negara. Kita berharap nanti betul-betul diundangkan pada akhir tahun, dan korupsi kita bisa setidaknya berkurang dulu ya, efek jeranya bisa lebih mengena ke mereka dan juga mereka yang calon koruptor supaya tidak jadi melakukannya. Kita ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat ini hari Pak Awe.
4: Halo, selamat dini hari, Bung.
0: Ya, dengan Sabil, Pak Awe. Kabar sehat ya, ya Pak?
4: Alhamdulillah, sehat. Bentar ini saya kecilkan streamingnya ini, supaya tidak mengganggu.
0: Ya.
4: Kalau pakai radio enak, ini karena radionya, RRI-nya belum ditetulin juga nih.
0: Oh, belum?
4: 3 Surabaya, iya.
0: Oh, terestrialnya belum aktif sana ya? Mohon maaf ya, Pak ya.
4: Belum, iya.
0: Masih penanganan tim teknik, mohon maaf ya, Pak.
4: Ya mudah-mudahan lah ada jalan.
0: Iya mudah-mudahan cepat diperbaiki.
4: Betul betul. Ya. Nah ini begini, Bung Sabir.
0: Iya.
4: Ini saya ini kan dari Sidoarjo nih, Jawa Timur.
0: Iya.
4: Termasuk kota dengan korupsi yang agak mencengangkan, karena tiga bupatinya berturut-turut nyetrik, tiga bupati berturut-turut masuk KPK semua.
0: Wow.
4: Nah yang terakhir ini barusan dapat TB, pembebasan bersyarat yang terakhir, walaupun sudah berganti bupati yang baru, sudah berganti bupati yang baru.
0: Iya.
4: Tapi rekor gitu. Jadi nanti kalau ini kena lagi yang baru ini pengganti, ya bukan pengganti, memang hasil pilkada ya. Ya berarti 4 kali berturut-turut ini semakin sulit dikejar oleh kabupaten lain. Rekor cetak golnya ini, kuatrik. Nah, tapi begini Bung, saya melihatnya pertama dari sisi biaya politik yang sangat tinggi. Mahar politik yang sangat tinggi. Terus beratnya syarat menjadi calon independen non partisan, harus kumpul KTP di berbagai wilayah dengan sebaran yang merata dan lain-lain dan lain-lain. Itu yang membuat orang mencari ya ini BEP, break even point-nya, dia keluar selama proses politiknya dia habis berapa, nanti dia harus mencari kembaliannya itu.
0: Balik modal lah kalau orang
4: balik
0: jualan.
4: Balik modal, ya. Iya. Apalagi kalau dia bernafsu untuk dua periode. Tidak hanya sekedar balik modal, tapi untung modal.
0: Iya.
4: Nah, itu yang pertama ya, karena persoalan biaya politik yang sangat tinggi. Dan yang berikutnya adalah persoalan efek jera dari hukumannya. Saya sebenarnya tidak tertarik dengan hukuman mati, karena pasti polemiknya panjang banget. Polemiknya panjang banget. Gitu ya. Lebih baik hukumannya diperberat. Misalkan minimal 15 tahun dan tanpa remisi. Minimal itu sudah, jadi tidak boleh dikurang-kurangi, tidak boleh diakal-akali apa segala macam sekarang. Jadi semoga undang-undangnya segera dirubah lah. undang-undang tipikor ini khususnya untuk hukumannya ini.
0: Kalau soal pengawasannya gimana Pak Awe? Karena kan orang bisa saja kayak tadi ceritanya Pak Caswa ada temennya yang nyuri uang temennya karena pengawasannya nggak ada.
4: Pengawasan dari mana dulu ini?
0: Ya dari internal pemerintahnya kan ada inspektorat. Efektif tidak selama ini Pak Awe?
4: Kalau kita mengandalkan inspektorat, nah mana inspektorat sudah nyaris tak terdengar ini. Ya kan? DPRD-nya saja yang harusnya mengawasi pemerintahnya. Ya,
0: DPRD-nya juga bisa.
4: DPRD-nya itu sendiri juga, ya karena bagian dari partai, partai sana pengusung sini, partai sini pengusung sana, di pusat ini mengusung sana beda lagi. Ntar kalau dia kena masalah, kesulitan mengkonsolidasi partai-partai agar tidak ngeributin kepala daerah ini, dia kontak yang pusat supaya lah memberi penekanan kepada yang di daerah, udahlah jangan ribut dukung aja. Kan seperti Bupati Pati itu. Dulu ketika didesak masyarakat, wah akan kita lakukan penyelidikan, investigasi. Segala macam, kenyataannya masuk angin. Haruslah KPK, nah akhirnya terbukti kan korupsinya. Nah seperti itu kan sebenarnya kan jadi tertawaan itu DPRD selaku pengawas. Nah kan, nah yang terakhir Bung Sabe adalah KPU harus berani membuat gebrakan, dobrakan, membuat aturan. Jadi misalkan si A kena OTT KPK, ya kan, maka derajat ke samping persaudaraannya maupun derajat satu derajat ke bawah keturunannya tidak boleh ikut berpolitik atau mencalon-calonkan gitu, baik di dewan maupun di kepala daerah mungkin selama 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi tidak perlu kita berbicara memiskinkan kayak gini, itu rumit sekali menurut saya, rumit. Lebih baik sekarang diam-diam diusulkan itu, dipotong saja jalur politiknya, terus diamputasi saja remisi-remisinya, diperberat hukumannya. Kalau minimal 15 tahun itu sudah lumayan loh, 15 tahun dihukum tanpa remisi. Nah gitu ya. Terima kasih Bung Sabil.
0: Terima kasih Pak Awe, sehat selalu.
4: Selamat dini hari, selamat
0: pagi. Iya. Ya, memang selain dari pengawasan yang lemah ya di internal pemerintahan daerah, juga adanya tadi bagi-bagi kue karena belanja atau biaya politik selama kampanye ya. Proses-prosesnya itu melibatkan banyak sekali pihak, banyak sekali biaya, sehingga ketika jadi ada beban untuk melunasi utang jasa maupun utang materi yang telah mereka pinjam selama proses kampanye. Akhirnya terjadilah bagi-bagi kue, kong kali kong untuk saling menutupi aib dalam tanda petik satu sama lain, sehingga pengawasan di internal mereka ya seperti tidak berjalan gitu ya. Dan kita berharap semoga ada sistem yang lebih ketat tadi, track record dari si calon kepala daerah ini juga betul-betul harus dicermati, terutama oleh para calon pemilih sendiri. Ini jangan sampai mereka yang sudah pernah menjalani pemeriksaan karena kasus korupsi, apalagi pernah terpidana korupsi, jangan sampai dipilih lagi. Karena kuasanya itu ada di rakyat sebetulnya, ada di kita sendiri yang memilih mereka. Jangan sampai kita salah pilih lagi ya. Harus betul-betul di cek kandidat-kandidatnya. Kita nanti lanjut di sesi kedua. Kita rehat dulu jelang Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal utamanya beras karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
3: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 siap melanjutkan perjalanan misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara di Pasifik setelah menambah personil di Kota Sorong. Laporannya disampaikan Bobby Osapulete.
1: Bawa nama besar Indonesia. Bawa nama besar Indonesia.
2: KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 beserta seluruh personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 siap melanjutkan pelayaran dari Sorong menuju sejumlah negara di kawasan Pasifik Selatan. Rombongan akan mengunjungi Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini untuk menjalankan misi kemanusiaan, bakti sosial, serta diplomasi. Menurut Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin di Dermaga Kodral 14 Kota Sorong Senin sore kemarin, seluruh personil dan perlengkapan telah dipersiapkan menghadapi pelayaran.
3: Jadi ya, sore hari ini kita akan melepas Satgas Gabungan Terpadu Port Visit ke Pasifik Selatan. Ini ya merupakan kelanjutan dari kegiatan kita yang sebelum-sebelumnya itu dengan Sandi Pacific Endeavour. Nah, saat ini KRI Wahidin Sudirohusodo sudah siap untuk melaksanakan misi dan seperti penyampaian-penyampaian kami sebelumnya bahwa ini adalah misi pertama yang merupakan misi gabungan dan terpadu. Gabungan karena di sini terdiri dari 3 angkatan plus dengan kepolisian, terpadu karena di dalamnya juga bergabung dari kementerian dan lembaga yang lain. Jadi misi yang akan diemban oleh Satgas Gabungan Terpadu Port Visit ke Pasifik Selatan ini adalah misi kemanusiaan dan misi diplomasi. Jadi KRI sudah siap, personil sudah siap, ya. Mereka akan melaksanakan pelayaran ke Vanuatu, Fiji, Solomon, dan ke Papua Nugini.
2: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan.
4: Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis masakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi dan selain kegiatan di kapal.
2: Pelepasan turut dihadiri Komandan Kodairal 14 Laksda TNI Jatmoko dan Rem 181 Praja Viratama Brigjen TNI Slamet Riyadi, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Polisi Hengki Haryadi, hadir pula Askomlek Pasmar 3 Kolonel Mar Pujiono, Kabinda Papua Barat Daya Brigjen TNI Iketut Artajaya, perwakilan Pemprov Papua Barat Daya serta para PJU Koarmada 3 dari Kota Sorong tepatnya di atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 Bobby Osapolete RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Melvin Nishba, Josh Bhasmero, Mona Jadi, Ereri Munukwar, Om Shetka, Sinsor Famu, against, Tanda Shetka, against, Nesta Sistakuru, Taun Ribu Egeta, Shetka Egeta, Sinsor Face, Esen Siaran, Echira, Mona, Motu, Raha, Moru, Ahaiwin, Ojumja, Yahasmelo!
1: Aduh, mata saya, ada apa ini? Bang, maaf, abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata, bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara, karena akan sangat fatal sekali loh bang.
2: Oh iya mbak, makasih ya udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Kata tokoh dunia. Lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
1: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menambah catatan operasi tangkap tangan atau OTT sepanjang 2026 setelah menangkap Bupati Bolang, Mongondo Utara atau Bolmut, ya, Sirajudin Lasena. OTT pada Senin kemarin 21 September 2026 tersebut menjadi yang ke-21 sejak awal tahun. Rangkaian OTT KPK sepanjang tahun ini menyasar berbagai sektor, mulai dari lingkungan pajak, bea cukai, pengadilan, hingga pemerintah daerah. Jumlah OTT terbanyak melibatkan kepala daerah, sebanyak 13 kepala daerah di OTT, diantaranya Wali Kota Madiun, Maidi, Bupati Pati, Sudewo, Bupati Pekalongan, Fadia Rafiq, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari, Bupati Cilacap, Samsul Alia Rahman, dan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Angka ini tentu bukan sekadar statistik penegakan hukum. Di balik setiap perkara ada pertanyaan yang lebih besar. Mengapa praktik korupsi masih berulang di tingkat pemerintahan daerah? Apakah persoalannya terletak pada individu kepala daerah, sistem pengawasan yang belum efektif, tata kelola anggaran dan proyek, atau kombinasi berbagai faktor? Dan yang tak kalah penting, apa dampaknya terhadap pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Mas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, ini cukup banyak ya, baru sepanjang 2026 ini aja 13 kepala daerah kena OTT KPK. Ini bagaimana Pak Fernando melihatnya? Ini memang ada praktik korupsi yang masih berulang di tingkat pemerintah daerah ini, Pak Fernando.
2: Ya, berarti kan kita harus coba melihat apa sih yang menjadi penyebab persoalan ini. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita melihat bahwa ini keberhasilan dari KPK, yeah, bukan OTT dan sebagainya, tetapi kita harus melihat das akar persoalan dari kenapa sampai terjadi 13 kepala daerah untuk tahun 2026 ini ditangkap oleh KPK dan belum lagi tahun-tahun sebelumnya begitu. Jadi kalau kita lihat kan masih adanya praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, tentunya ini kan ada persoalan terkait berbagai hal. Misalnya persoalan bagaimana mereka bisa menduduki jabatan itu. Berarti ini kan terkait dengan mekanisme. Itu berarti sudah ada terjadinya kegagalan dalam hal demokrasi kita dalam pemilihan kepala daerah. Karena apa? Ternyata kita tidak bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan siap memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ataupun di masing-masing daerahnya. Karena dengan begitu mereka mengeluarkan biaya pos yang tinggi, berarti kan mereka ada keinginan untuk mengembalikan terkait dengan apa yang sudah dikeluarkan. Jadi terkait dengan proses-proses itu kan yang ini harus dilakukan evaluasi. Terus kemudian terkait dengan moralitas sendiri kan gitu. Moralitas dari kepala-kepala daerah, walaupun mereka moralitasnya baik dengan biayanya tinggi kan, itu tentu tidak akan berpikir untuk korupsi. Karena apa? Karena ketika dia mengeluarkan biaya tinggi untuk mendapatkan jabatan, itu konsekuensi dia untuk mendapatkan jabatan saatnya kan begitu. Gitu. Jadi dan di sini kan kita juga melihat bagaimana proses seleksi dari partai politik gitu. Jadi bukan hanya sekedar melihat popularitas, bukan hanya sekedar melihat disiplin, tetapi harusnya moralitas, integritas yang bersangkutan harus dilihat menjadi tolak ukur pertama oleh partai politik gitu. Jadi sebenarnya di sini juga kan harus bisa kita lihat ya, gimana calon-calon kepala daerah itu untuk bisa terpilih itu harus menunjukkan kreativitas juga, bisa mendapatkan suara masyarakat. Karena kecenderungan mereka ini kan karena ambisi untuk mendapatkan jabatan, akhirnya berbagai upaya dia lakukan. Gitu. Jadi kalau seseorang yang memang dengan hatinya tulus, dengan sebuah keikhlasan untuk mendapatkan jabatan, ya dia tidak berorientasi pada jabatan itu dan sehingga tidak berbagai upaya dia lakukan seperti yang dilakukan selama ini. yaitu dengan cara melakukan money politik, dengan cara menghambur-hamburkan uang agar bisa terpilih. Karena ya semua masing-masing itu mereka berorientasi pada jabatan itu, bukan bagaimana mereka itu hadir untuk melayani masyarakat, tapi untuk kepentingan jabatan, mereka bisa menjadi seseorang yang terhormat di daerah itu, menjadi raja-raja kecil.
1: Yeah.
2: Akhirnya berbagai upaya juga dilakukan agar apa yang sudah pernah dikeluarkan harus kembali. Dan ini kan harus bisa kita pecahkan persoalan ini. Jadi bukan hanya sekedar persoalan pemerintah, tetapi harus menjadi persoalan bersama. Apa sih yang menjadi penyebab? Dan
1: yeah,
2: kalau memang ini menjadi keprihatinan kita bersama, berarti ada kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia di masing-masing daerah untuk memilih pemimpin itu bukan berorientasi kepada apa yang dia dapatkan, yaitu seperti money politik atau yang lain-lainnya, tetapi bagaimana mereka melihat visi misi yang ditawarkan oleh calon-calon kepala daerah itu.
1: Ya, sebelum mendapatkan tadi ya, sebelum bicara kreativitas untuk mendapatkan suara dari masyarakat, bagaimana dengan kemungkinan adanya mahar untuk mendapatkan tiket pencalonan dari partai politik ini, Pak Fernando?
2: Ya, ini kan salah satu juga penyebab biaya tinggi dari calon kepala daerah. Memang untuk, apalagi kan kalau kita lihat ya, untuk daerah-daerah yang dianggap memang itu cukup kaya, dan akhirnya nilainya juga cukup berbeda.
1: Oh, gitu ya.
2: Untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik.
1: Yeah.
2: Dan kalau misalnya seperti saya dengar beberapa waktu, ketika pilkada yang lalu misalnya kan, apalagi kalau di daerah-daerah yang kaya, kemudian satu satu partai politik itu bisa mengusung dengan sendirinya, itu nilainya akan lebih mahal dibanding dia yang ngecer misalnya, dia punya satu kursi dibeli, ya, rekomendasi sekian-sekian gitu. Jadi ini kita berharap ya, DPR RI mau memikirkan terkait dengan ini. Jadi mereka itu jangan hanya ego yang dibuat, bukan hanya sekedar mereka bagaimana ingin berkuasa, bukan hanya tingkat pusat di daerah, tetapi bagaimana mereka coba juga memikirkan kepentingan untuk demokrasi kita ini agar semakin berkualitas ke depannya. Jadi bukan hanya sekedar membuat sistem, tetapi mereka tidak membuat pagar-pagar aturan-aturan supaya bagaimana proses demokrasi itu yang betul-betul proses demokrasi yang berkualitas, bukan karena isi tasnya. Gitu.
1: Yeah.
2: Jadi harus ada sanksi-sanksi yang tegas dibuat di undang-undang pemilihan kepala daerah terkait dengan misalnya partai politik yang mengusung kepala daerah tersebut harus diberikan sanksi. Misalnya diberikan sanksi, dia tidak boleh mengikuti kontestasi selama satu periode atau berapa lama waktunya, kan itu harus ada sanksi. Supaya apa? Supaya partai politik lebih berhati-hati dalam melakukan rekrutmen politik gitu. Jadi ini kan sebenarnya harus dipikirkan secara bersama. Jadi bukan hanya sekedar membuat sistemnya sudah ada dan buat mereka tidak upaya untuk melakukan pencegahan agar bagaimana kepala-kepala daerah yang dihasilkan tidak lagi korupsi. Ini kan harusnya mereka pikir.
1: Tapi sejauh ini tidak ada tanggung jawab dari partai politik ya, Pak ya, ketika kadernya yang menjadi kepala daerah ini terkena OTT KPK ini, Pak Fernando.
2: Tidak ada. Jadi ini kan langsung lepas gitu. Jadi apalagi dengan dengan enaknya cuci tangan langsung dilakukan pemecatan gitu kan.
1: Yeah.
2: Jadi seperti melepaskan tanggung jawab gitu, sebagai partai pengusung yang menjadikan kepala daerah tersebut bisa menjadi calon kepala daerah dan akhirnya terpilih pada saat pilkada. Jadi seharusnya kan ini menjadi pertimbangan supaya partai politik ini secara serius menjalankan fungsi dan tugasnya, yaitu melakukan kaderisasi, melakukan rekrutmen politik, supaya betul-betul dilakukan secara serius dan mengedepankan kader-kader yang memang sudah terbukti dari integritasnya, loyalitasnya, dari moralitasnya dan kualitasnya gitu. Jadi ini kan Kalau kita lihat keseringan bagaimana misalnya orang yang tiba-tiba diusung tanpa diketahui secara jelas integritasnya, yang penting dilihat popularitasnya, kemungkinan untuk bisa menangkan kontestasi, terus kemudian ya kembali lagi isitasnya. Karena terkait dengan mahar tadi itu kan gitu, terus kemungkinan itu bisa mengamankan suara-suara para pemilih. Dan ini yang sebenarnya tidak harus menjadi prioritas dari partai-partai politik. Harus kita benahi. Dan ini harus diawali dari partai politik dan juga adanya komitmen dari masyarakat.
1: Pak Fernando, bagaimana Pak melihat atau rumah politik Indonesia ini melihat paradoks di mana OTT kepala daerah ini seharusnya kan dipandang sebagai keberhasilan pemberantasan korupsi atau justru sebagai indikator kegagalan sistem pencegahan korupsi, Pak Fernando?
2: Ya, tentu semuanya kan harus kita bisa melihatnya secara menyeluruh.
1: Ya.
2: Gitu. Jadi di satu sisi memang Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap berhasil melakukan penangkapan terkait dengan praktek korupsi. Tetapi kalau kita lihat misalnya dari sekian ratus kepala daerah, kira-kira berapa persen yang melakukan korupsi? Saya yakin sekali itu pasti apalah mayoritas lah gitu dah. Tapi dari sepersekian dari sekian kepala daerah yang melakukan korupsi yang ditangkap itu kan hanya sepersekian persen gitu. Jadi ini kan tidak bisa kita anggap berhasil gitu. Tetapi harus bisa dijelaskan oleh KPK penegak selaku penegak hukum pemberantasan korupsi yang memang ditugaskan secara khusus terkait dengan pemberantasan korupsi. Bagaimana misalnya pengawasan mereka terkait dengan sekian ratus kepala daerah itu, bagaimana penggunaan anggarannya begitu?
1: Yeah.
2: Ini kan tidak terbuka kepada publik. Misalnya melalui audit yang dilakukan oleh BPK, gitu kan? Dari sekian ratus kepala daerah, apakah itu dari tingkat gubernur, bupati, wali kota, ini dipaparkan gitu kan? Jadi sekian ratus itu terbukti memang sudah betul-betul secara transparan dan tepat guna menggunakan anggaran. Terus kemudian ini ada potensi dilakukan korupsi sekian ratus daerah dan sudah dilakukan penangkapan sekian. Kita bisa melihatnya, tapi ini kan tidak ada transparansi terkait dengan

0: yang sudah dilakukan KPK juga terkait dengan pencegahan.
1: Iya.
0: Itu. Apakah hanya sekedar membuat kontrak dengan ataupun apa sosialisasi dengan pemerintahan daerah? Apakah hanya sekedar ini? Gitu. Jadi bagaimana monitoring mereka terkait dengan penggunaan anggaran? Ini kan apalagi kan dia hanya di tingkat pusat. Itu. Jadi dengan sekian enggak terlalu banyak untuk penyidiknya, pegawainya, dan mereka kan hanya mengandalkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK.
1: Iya, baik.
0: Sementara kalau kita lihat di BPK sendiri banyak yang ada beberapa
1: masalah. Iya, iya. Baik.
0: Dari hulunya ya memang dari hulu kan gitu kan. Tapi kan memang akar persoalannya itu dari bagaimana proses rekrutmennya, dari bagaimana proses mereka bisa terpilih, terus kemudian bagaimana ketika mereka juga sudah terpilih ya. Memang dari ketika proses awal itu ya menjadi penentu juga gitu. Jadi kembali lagi kalau kita singgung misalnya terkait dengan apa yang dikatakan Pak Arman. Jadi bagaimana partai politik melihat kualitas seseorang itu secara moralnya juga gitu. Jadi kembali lagi saya sampaikan seperti tadi yang sudah saya sampaikan terdahulu, bagaimana partai politik itu betul-betul melihat, mengenali calon yang akan mereka usung gitu. Jadi bukan hanya sekedar melihat popularitasnya untuk bisa memenangkan kontestasi, tetapi mereka juga harus betul-betul melalui proses gitu. Jadi saya sependapat juga seperti yang dikatakan Pak Arman. Jadi ada proses waktu yang harus menjadi persyaratan.
1: Tapi itu karena individualnya apa juga karena memang ada tekanan dari parpol untuk bisa berkontribusi lebih banyak ke partai politik, Pak Fernando?
0: Jadi memang bukan hanya karena ini individualnya, tetapi karena memang sistem kita juga yang membuat seperti itu. Makanya seperti kata Bang Api, bukan hanya karena ada tapi karena ada kesempatan
1: yang gitu.
0: Bukan karena niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Kesempatan itu yang dimunculkan juga karena apa? Karena dipaksa oleh dorongan situasi yang memaksa dia sudah keluar uang banyak. Makanya ini harus kita benahi secara bersama. Itu jadi masyarakat jangan lagi memikirkan uang yang diberikan oleh calon-calon kepala daerah, calon kepala legislatif. Jadi mereka harus, kita harus membuat gerakan menolak money politik itu. Jadi tidak cukup hanya kita serahkan kepada partai politik, tidak cukup hanya kita serahkan ke DPR, tidak cukup hanya kita serahkan kepada KPK, tetapi harus menjadi gerakan bersama bahwa ini menjadi persoalan bersama. Jadi bukan hanya sekedar persoalan ini daerah masing-masing, tetapi harus menjadi persoalan kita bersama bahwa korupsi ini merupakan kejahatan yang menjadi musuh kita bersama. Dan juga bagaimana proses-proses yang tidak mengedepankan demokrasi yang berkualitas, ini kita harus juga terlibat dengan cara seperti tadi, tidak mau menerima money politik, tidak mau dengan janji-janji. Karena apa? Karena kita menuntut visi-misi program-program kerja yang akan dilakukan oleh calon-calon kepala daerah itu.
1: Baik.
0: Jadi ketika mereka sudah menganggap sudah lunas di depan, makanya mereka tidak mau lagi dituntut janjinya.
1: Iya, baik. Pak Fernando Mas, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI. Pro 3, sehat dan sukses selalu, Pak Fernando.
0: Sukses buat semua.
1: Ya, pendengar Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas ya, kami berbincang bagaimana sepanjang 2026 13 kepala daerah di atau terkena OTT KPK.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Baru saja kita tadi sama-sama simak ya penjelasan dari Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Mas terkait dengan topik kita sepanjang 2026, 13 kepala daerah di OTT KPK.

0: Kita memasuki sesi interaktif kedua. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin berkomentar atau juga berbagi cerita ya terkait dengan topik kita kali ini, silakan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Tentunya sebelum Anda beristirahat atau bagi Anda yang terbangun, tepat sekali Anda bergabung di program Kopi ini sambil kita ngomongin masalah korupsi, di mana ada 12 bupati dan 1 wali kota yang terjerat OTT KPK sepanjang tahun ini. Tentu saja ini sangat meresahkan ya. Tadi disampaikan oleh narasumber beberapa poin yang disampaikan, diantaranya adalah kurangnya pengawasan, di mana sistem pengawasan internal yang ada di pemerintahan daerah sangat rapuh karena petugas-petugasnya sendiri adalah orang-orang yang dilantik oleh kepala daerah yang bersangkutan, sehingga fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala daerah menjadi tidak efektif. Kemudian juga disinggung pendengar-pendengar di sesi pertama, tidak adanya efek jera bagi para koruptor ini sehingga selalu muncul tiap tahunnya. Dan juga mengingat memang di Indonesia ini masih belum adanya, belum disahkannya undang-undang perampasan aset, namun dijanjikan akhir tahun semoga undang-undang perampasan aset nanti yang akan disahkan bisa memberi, menambah efek jera bagi para koruptor. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, saya sapa terlebih dahulu, ada Mbak Uun di Malang. Selamat dini hari Mbak Uun.
1: Selamat dini hari Mas Abil.
0: Iya Mbak Uun, gimana di Malang, sejuk, sudah turun hujan atau masih kemarin?
1: Belum dong, belum.
0: Oh, belum,
1: masih sangat kering.
0: Tapi Malang memang terkenal sudah sejuk ya, karena di dataran tinggi ya.
1: Dulu mas itu.
0: Ah, dulu?
1: Iya, sekarang sih terkenalnya aja. Sudah banyak berkurang, kan sudah menjadi, apa ya, kebanyakan jadi pemukiman ya, kayak perkebunan-perkebunan.
0: Iya.
1: Ladang-ladang, sawah juga gitu.
0: Baik kalau gitu, mudah-mudahan.
1: Back to topic.
0: Back to topic kita. Gimana Mbak Un lihatnya?
1: Bisa gak ya Indonesia itu setahun aja gitu bersih dari apa namanya,
0: berita korupsi
1: dan bersih dari korupsi. Gak cuma bersih dari beritanya, tapi bersih dari korupsi. Tapi itu kayaknya nihil. Soalnya gini, contohnya yang kayak di daerah gini ya, kayak di pedesaan gitu aja, kayak misalnya yang tadi bapak-bapak cerita itu, ada tuh BLT yang dapat BLT, yang dapat PKH atau apapun itu ya, bansos yang bentuk apapun itu, biasanya diambilin sama si anaknya ini, pak kasunnya gitu mas ya. Nah itu diambilin itu nanti di apa namanya, udah dibelanjakan, tapi belanjanya tuh kayak misalnya dapat telur itu, tapi nggak dapat sampai satu, jadi dipotong semuanya tuh dipotong. Terus uang itu misalnya totalnya itu sama beras sama ini sama itu tinggal 200 berapa gitu. Nanti nyampainya tuh cuma 200 tok.
0: Iya, gitu. ditilep sama panitia.
1: Iya, tapi nanti gini, apa namanya, nanti orang ngambil itu gini mas, ini gantinya uang bensin mbak ya, gitu. Masih dikasih lagi loh. Itu maksudnya kan dari segi total belanjanya aja udah gak genap dari 1 kilo, masa iya? Itu kan ya, mungkin belinya yang lebih murah ya, misalnya telur itu 1 kilo misalnya 25.000, dan itu ada yang 1 kilo, katanya 1 kilo tapi enggak, tapi 20.000 gitu mungkin dia dilejakan, mungkin seperti itu.
0: Emang mentalitas orang kita mungkin dari unsur terkecil RT RW saja praktek ini sudah sering terjadi ya, praktek korupsi ya.
1: Kayaknya gitu mas, tapi ya saya sendiri juga pernah mengalami soal ini mas. Apa kemarin kan topiknya kan apa, tentang pekerjaan bodong ya.
0: Oh iya lowongan
1: pekerjaan bodong. Terus saya mau kamu gak bisa itu. Dan itu aku sendiri menyadari ya, ada yang mengajukan dari sini tuh yang kayak nanti diajukan langsung ke ini, ke apa namanya, ke bupati, ke ini, masuk ke kepemerintahan di bagian di ini, kabupaten gitu.
0: Apa nih konteksnya, dalam nyogok jual beli jabatan?
1: Iya, terus itu, tapi harus bayar 1 juta gitu.
0: Bayar nanti. Berapa?
1: 1 juta.
0: 1 juta, murah itu.
1: Murah mas, tapi kan banyak. Katanya itu kan, terus setelah daftar itu gini mas ya, nanti kemungkinan itu terpanggilnya minimal Januari 2026. Ditunggu dong, semuanya nunggu, nggak ada. Gak ada dening dihubungin tuh gak bisa gitu loh mas.
0: Jadi uang 1 juta itu untuk apa Mbak Un?
1: Alasannya sih untuk memberi kepada yang, maksudnya tuh yang memberi jalan lah, intinya kayak gitu. Dan kita tuh baru nyadar, ya ampun, kita tuh secara gak langsung itu udah suap loh ya itu.
0: Oh iya.
1: Wah, kita secara gak langsung itu, ya Allah, berarti kita memang salah. Dan itu
0: enggak, itu setelah proses seleksi selesai, setelah dinyatakan diterima atau sebelum?
1: Enggak ada kata seleksi, enggak ada kata apa. Yang penting bikin lamaran, bikin CV, terus apa namanya, interview kayaknya enggak ada deh kayaknya.
0: Oh, pokoknya cukup ngasih 1 juta lulus gitu.
1: Iya, nanti nanti tanggal sekitar Januarian nanti ada panggilan, nanti bisa interview kayaknya gitu kayaknya mas. Terus itu sampai Januari tuh nggak ada kabar lagi, dan semuanya tuh yang ditawarin tuh kayak yang gimana nih, udah Januari loh gitu.
0: Ini untuk posisi loh, apa, P3K atau
1: aku nggak paham sih itu gitunya, kurang paham. Yang tadi tuh mau ditaruh di kantor kabupaten gitu katanya. Nah, dan apa namanya yang bikin syok juga itu gini, untung ya kita semua itu gak ada yang jadi dan gak ada yang masuk. Dan kalau masuk, bisa jadi itu suap menyuap itu akan memberi buta. Karena kita sendiri aja tanpa kita sadari kita sudah melakukan.
0: Jadi bagian semua dari korupsi itu sendiri sebenarnya ya.
1: Iya, karena kita udah suap gitu.
0: Iya.
1: Karena memang sebenarnya masuk, untuk masuk ke sisi manapun itu seharusnya gak ada ini, nggak ada penarikan uang sama sekali.
0: Harusnya.
1: Gitu. Ya Allah.
0: Baik. Ya udah masa lalu. Tapi nggak ada yang nuntut itu. Ini kita udah bayar ke oknum, tapi nggak diproses lebih lanjut. Nggak ada yang nuntut. Nggak ada yang demo.
1: Gini sih, waktu itu ada yang mau lapor, tapi nanti alasannya tuh gini mas. Alasannya tuh ambil simpulnya yang kayak nanti semakin panjang kayak gini loh. Ya memang semakin panjang, gimana apa gimana nggak semakin panjang, tapi yang bisa, kalau bisa kan bisa berhenti gitu loh.
0: Iya, maksudnya duitnya bisa diambil lagi kalau beruntung.
1: Iya. Apalagi yang sudah sampai jual motor loh, konyol kan. Hanya untuk 1 juta untuk mendaftarkan 5 saudaranya menjual motor loh.
0: Waduh.
1: Kasian kan.
0: Langsung sekeluarga daftar itu ya.
1: Iya, siapa tahu misalnya yang diharapkan tuh misalnya yang ini gak masuk, minimal ada yang masuk lah. Oke. Gitu.
0: Baik Mbak Un, terima kasih sudah sharing ya.
1: Waktunya. Oke. Terima kasih Mas Dani.
0: Iya, sehat selalu Mbak Un. 1 juta termasuk murah. Di suatu kota nan jauh di sana, itu ratenya 30-50 juta itu untuk bisa jadi pegawai pemerintahan. Kota apa ya. Lanjut kita ke Surabaya, ada Bu Item. Selamat dini hari Bu Item.
2: Selamat dini hari Bu Sabil.
0: Iya Bu Item, kita bahas korupsi ya nih sebelum istirahat tidur.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan
2: ya,
0: tidurnya tetap nyenyak ya.
2: Oh iya, harus nyenyak aja.
0: Gimana Bu Item?
2: Iya, ini gini ya sebetulnya. Ini menurut pemikiran saya. Kan kalau sudah, ketika sudah mencanangkan diri untuk jadi pejabat publik, itu kan seharusnya sudah paham bahwa dia itu sudah akan masuk monitoring dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk monitoring para pejabat. Kan pasti namanya sudah masuk ya daftarnya. Kalau mereka memiliki kesadaran itu, saya rasa mereka itu akan sangat hati-hati dalam bertindak. Ya. Selain itu mungkin sedikit tertanam dalam pikiran mereka itu bahwa karena ada sistem yang ya kalau bos itu dapatlah dapat dari proyek-proyek itu berapa persennya pasti ada. Nah, itu sudah tertanam sedikit, makanya mereka sistemnya itu juga dipakai. Bahwa mereka sebagai pejabat pasti dapat proyek dong. Dapat fee dari proyek yang mereka sebenarnya yang keluarkan proyek kan para pejabat itu kan ya. Nah, mereka harus dapat juga. Begitu juga yang terjadi di rumah-rumah dinas mereka, kayak dinas lingkungan hidup atau dinas PU gitu kan ya. Kan itu ada sistem yang sudah ada, yang selama ini ada, bahwa setiap meja tuh harus dapat setoran. Nah, dari situ juga kan harusnya sebetulnya kalau ini menurut saya sistemnya itu harus dirubah ya, tidak ada pemikiran yang seperti itu lagi dan nggak terus ke atas ya kan gitu. Kalau di bawah jalan kan berarti yang di atas udah tahu dong, ada juga gitu loh.
0: Iya.
2: Mereka biasanya berani karena oh yang di atas juga gitu kok kan gitu ya. Nah, jadi kalau ada sistem pengamanan yang mungkin di dalam ruangan itu seperti kamera, tapi untuk memantau pekerjaan, cara bekerja yang di dalam situ si ASN itu, mungkin mereka akan sangat teliti dalam menyikapi proyek-proyek tersebut. Mungkin kan para pekerja proyek itu, si kontraktor dan sebagainya itu kan akan pasti ada amplop lah atau bagaimana. Mereka akan sangat hati-hati kan untuk menerima itu. Itu mungkin yang terjadi terus ketemunya di hotel kayak di mana yang nggak ada monitor di kantor kali ya. Makanya kan OTT-nya sampainya di sana ya. Dan itu sebetulnya OTT kan bukan pantauan dari kantor aja kan. Ketika mereka sudah sebagai terdaftar sebagai ASN ataupun sebagai pejabat kan pastinya sudah masuk itu dalam monitoring.
0: Iya, sudah ada intel yang dikerahkan.
2: Iya, sudah mestinya sudah ada itu menurut saya seperti itu. Jadi mestinya mereka sudah hati-hati sekali gitu loh ya. Jadi nggak perlu dikasih tahu, nggak perlu digetok kepalanya kan udah paham gitu loh. Nggak perlu sampai terjadi kan gitu loh. Karena mereka mungkin merasa berkuasa, jadi siapa yang berani kan gitu ya. Apalagi mereka punya wilayah kekuasaan kan ya.
0: Iya.
2: Pusat nggak akan cawe-cawe, mungkin pemikirannya seperti itu. Jadi ya yang terjadi sampai saat terakhir itu ya mungkin seperti itu kondisinya gitu loh.
0: Iya.
2: Ya mudah-mudahan punya banyak yang punya kesadaran seperti itu sekarang ya. Bahwa mereka akan termonitoring dengan sendirinya ketika mereka sudah mengajukan dirinya.
0: Iya.
2: Sebagai ya nggak tahu lah, dewan juga gitu kan ya sebetulnya kan ya.
0: Iya pastinya semuanya juga kalau ada yang dicurigai terindikasi melakukan itu pasti akan langsung dilakukan penyidikan lebih lanjut.
2: Kan mesti kan gitu, mesti ada laporan dari mana dari mana atau ada pembicaraan kan begitu kan, bahwa mereka akan ketemu siapa begitu. Apalagi di tahun di bulan akan turun proyek itu kan mesti udah monitor tuh udah jalan kan sebetulnya itu. Itu sudah harus hati-hati kan gitu.
0: Baik, Bu Itam.
2: Cuma itu aja ya.
0: Ya, terima kasih atas pandangannya, Bu Itam.
2: Iya.
0: Ya, sehat selalu. Kita terakhir ke Bu Indra di Cirebon. Selamat dini hari, Bu Indra.
3: Selamat dini hari, Bu Sabihir. Dan Mbak Multi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cirebon udah hujan, Bu?
3: 3 hari yang lalu hanya sebentar gerimis manja. Iya, dan sudah hilang lagi. Jadi ya kita lihat saja, tapi ya untuk apa sehari-hari bersih-bersih dan mandi begitu sih
0: masih cukup lah air bersih ya.
3: Gitu.
0: Silakan Bu Indra terkait korupsi kita nih. Korupsi kita lagi.
3: Rasanya sudah putus harapan Bung Sabil. Iya. Sepertinya setiap yang berwenang itu apa sudah dipersiapkan untuk melakukan kecurangan dari saat pencalonan.
0: Dari masih calon udah berniat korupsi.
3: Betul. Iya, udah semua yang membantu begini apa nanti kalau sistem kita masih demikian, masih tidak belum berubah. Jadi bersiap-siap saja yang dicalonkan itu untuk menghadapi situasi yang demikian itu. Iya, dan tentunya enggak ada jeraknya, tidak ada ketakutan, karena dikelilingi oleh orang-orang yang berkata, udah lakukan saja, yang dulu-dulu juga begitu. Itu, dan terjadilah yang seperti yang dulu-dulu itu. Tinggal siapa yang apa sedang apes,
0: apes. Yang, ini yang apes aja nih, nggak apes berarti lebih banyak lagi jangan-jangan nih.
3: Ya itulah sulitnya begitu selama sistemnya masih demikian. Cuma ada berapa yang apa dengan keadaan dan kondisi tertentu yang istimewa gitu bisa apa tidak melakukan itu dan bisa jadi contoh. Nah,
0: iya.
3: Yang inilah yang mestinya segera ditonjolkan.
0: Dikasih penghargaan, jadi penghargaan nasional gitu ya.
3: Iya, dan umumkan itulah dia. Seperti dia inilah sudah semua. Kalau yang nggak niru dia, berarti ya memang niatnya jelek begitu. Jadi sudah tidak, kita sudah sepertinya tidak bisa apa-apa lagi selain demikian itu. Jadi kalau kita niru, nah itulah dia. Terima kasih juga Bung Sabil.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada ya penghargaan untuk kepala daerah terbaik ya, tiap tahunnya bahkan di tingkat nasional. Dan ya seperti narasumber katakan, korupsi itu kadang juga terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Nah, kesempatannya dari mana? Kesempatannya dari kadang-kadang dari kita juga. Tadi cerita siapa, Mbak Uun ya. Banyak rekan-rekannya gitu ya yang mencoba menyuap untuk menjadi pegawai pemerintahan, dan ini banyak terjadi di berbagai kabupaten kota, tidak spesifik di kota tertentu ya. Nyogok berapa untuk jadi pegawai pemerintahan, bahkan rate-nya enggak 1 juta tuh. 30 sampai 50 jutaan kalau di kota besar ya. Untuk bisa diterima jadi pegawai, nanti lama-lama diangkat P3K, begitu seterusnya. Itu harapan-harapan mereka. Dan kita yang menyogok mereka, kita yang membuat mereka menjadi koruptor. Nah, itu gimana tuh? Hukum timbal balik. Dan tadi fenomena bansos yang kalau bahasa saya ditilep, artinya dikurangi ketika dibagikan ke masyarakat kecil. Itu di RT/RW. Kita bicara kejauhan nih soal kepala daerah. Di RT/RW, di lingkungan kita, tetangga kita, itu juga korupsi. Ini luar biasa memang budaya korupsi di negara kita. Seperti pernah disampaikan Muhammad Hatta, memang korupsi ini di Indonesia sudah menjadi budaya. Dan untuk membasminya, coba kita dari lingkungan terkecil dulu ya. Dari diri kita sendiri, korupsi waktu di jalan raya, kalau macet lewat trotoar itu juga korupsi tuh. Atau menerobos lampu merah dan lain sebagainya. Kalau bicara di ranah pejabat publik, tentu saja kita berharap ada aturan yang lebih tegas, yang bisa memberikan efek jera bagi mereka yang sudah ketahuan, dan juga langkah preventifnya adanya pengawasan yang lebih baik ya. Karena selama ini tidak efektif inspektorat internal itu, karena mereka juga dilantiknya sama kepala daerahnya, sama pimpinannya gitu. Jadi sudah saling menutupi aib. Ya, semoga ada perbaikan ke depannya. Saya Hadani Sabil menutup Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita akan jumpa di edisi selanjutnya. Terima kasih saya sampaikan kepada Anda semua yang sudah berpartisipasi dan mengikuti, mendengarkan, menyimak segmen kopi ini. Dan jadi kemana-mana, kita akan tetap lanjut hingga pukul 5 pagi nanti memutarkan kembali rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 2.02 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterlibatan dua Direktur Jenderal Kementerian ATR BPN terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung dengan melakukan penggeledahan di ruang kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penggeledahan seperti apa?
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk mendalami dugaan keterlibatan dua Direktur Jenderal Kementerian ATR BPN terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di PT Summarecon Agung. Dua pejabat tersebut yakni Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, di mana keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka. KPK sendiri memang telah menggeledah ruangan kerja Virgo dan Asnaedi bersama dengan ruangan Dirjen PPTR Kementerian ATR yaitu Lampri pada 17 September 2026. Lampri sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan bukti yang dibutuhkan penyidik. Sementara terkait dugaan keterlibatan dua dirjen lainnya, KPK masih menunggu perkembangan penyidikan. Budi juga mengatakan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK menjadi pintu masuk untuk mengusut lebih dalam dugaan keterlibatan pihak lain.
1: Untuk terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penggeledahan seperti apa, tentu nanti kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini. Karena yang pasti peristiwa tertangkap tangan seringkali jadi pintu masuk KPK untuk masuk lebih dalam lagi, melihat lebih luas lagi apakah juga ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi utuh perkara ini. Tentunya KPK dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi juga secara tuntas, sehingga kita bicara penindakan ini menjadi akar dari pencegahan berikutnya, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada kemudian bisa terangkat, bisa terungkap secara keseluruhan.
2: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein juga membuka kemungkinan akan mengembangkan perkara ini kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
3: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara. Gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
2: Sebelumnya memang penyidik pada tanggal 17 September 2026 telah menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. Dalam penggeledahan itu penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik terkait dengan dugaan korupsi pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan proses serta mekanisme pelayanan di Kementerian ATR BPN. Budi mengatakan seluruh layanan di lingkungan ATR BPN akan ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan keterkaitan dengan aliran penerimaan tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, KPK juga melakukan penggeledahan di pemerintahan Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Kali ini Yofri Haryadi yang menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Summarecon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
5: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan kluster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian PTRBPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
4: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR/BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
6: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga mengupas-ngupas.
7: Artinya isinya tidak benar ya Pak Bu?
6: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
4: Senin siang di halaman kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Krepek, krepek sambal si Volga, krepek.
3: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan krepek.
2: Lah, emang kenapa?
3: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
2: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
3: Belum.
2: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
3: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
2: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Catatan Peristiwa.
6: Setiap tanggal 23 September dirayakan sebagai Hari Maritim Nasional, didasarkan pada Musyawarah Nasional Maritim pertama yang berlangsung pada tanggal 23 September 1963. Melalui Munas tersebut, Presiden Soekarno menerbitkan SK yang menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional. Soekarno berharap SK tersebut sejalan dengan tekadnya menjadikan Indonesia berjaya sebagai negara maritim. Hari Bahasa Isyarat Internasional diperingati setiap tanggal 23 September. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal berdirinya Federasi Tunarungu Dunia pada tahun 1951 di Helsinki, Finlandia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan Hari Bahasa Isyarat Internasional pada tahun 2017. Tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang bahasa isyarat dan memperkuat statusnya tidak hanya di dalam komunitas tuli.
5: 93 Jaringan Berita Nasional.

0: Memori Kolektif Bangsa. Banyak orang mengenal Bung Karno sebagai proklamator, presiden pertama Indonesia, dan orator yang mampu membakar semangat jutaan rakyat. Tapi sebelum menjadi sosok sebesar itu, Bung Karno ternyata sudah menuangkan gagasan politiknya dalam tulisan. Namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi ini bukan sekedar kumpulan tulisan. Di dalamnya kita bisa melihat bagaimana cara Bung Karno memandang kolonialisme, imperialisme, perjuangan rakyat, sampai gagasannya tentang persatuan bangsa. Yang menarik, sebagian tulisan di dalam buku ini berasal dari masa ketika Indonesia bahkan belum merdeka. Artinya, kita bisa melihat langsung bagaimana seorang Soekarno muda membangun pemikirannya jauh sebelum ia berdiri di depan mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Dan mungkin ada satu hal yang sering luput dari perhatian, Bung Karno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan pidato, ia juga memperjuangkannya dengan gagasan dan tulisan. Jadi, kalau selama ini kita mengenal Bung Karno hanya dari foto, pidato, dan proklamasi, mungkin sudah waktunya kita mengenal Bung Karno dari pikirannya.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
2: Hari-hari ini solar langka di dunia.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
2: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
3: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
4: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
3: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
5: Skemanya nanti cetak sawah.
6: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
7: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana Pak?
6: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
5: Berarti mulainya di tahun depan?
6: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
3: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahroddin Aljan. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut.
9: Kalau menurut saya Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak. Dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
10: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
11: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
8: Editorial RRI mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indir.
12: Editorial. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial.
0: Warta Nusantara.
13: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
14: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
15: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
13: Pendengar, jelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Gibran dan swasembada energi Indonesia dari B50, E50 hingga peningkatan produksi migas menjadi catatan tersendiri. Pemerintah bahkan memperkuat ketahanan energi nasional dengan memastikan bahwa ketersediaan serta keamanan pasokan energi di tengah dinamika geopolitik global. Dan hal tersebut juga melalui percepatan B50 menuju E50, peningkatan produksi migas, dan juga optimalisasi sumur existing. Dan bagaimanakah dari proses tersebut? kemudian dilakukan sehingga sesuai dengan target dan tujuan, yaitu ketahanan energi nasional. Kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama dengan narasumber kami, yaitu CEO dari Institute for Essential Service Reform atau IESR, ada Feby Tumiwa.

0: sekarang itu saya lebih pada melihat kelanjutan dari program-program sebelumnya yang di eskalasi gitu. Misalkan kita bicara soal mengurangi impor BBM. Ini bukan hal baru, ini sudah muncul sejak era Presiden Jokowi ya, kira-kira 10-15 tahun yang lalu ya. Kita memang pada saat itu mulai melihat kenaikan impor BBM. Dari waktu ke waktu impor BBM itu bertambah besar karena juga praktis memang 10 tahun terakhir produksi bahan bakar, produksi minyak mentah kita juga turun gitu. Nah, kemudian dimunculkan target misalnya untuk mencapai 1 juta barrel produksi minyak mentah per hari ya. Yang sampai hari ini belum kejadian. Malah kalau kita lihat rencana itu semakin jauh. Kenapa? Karena ketika rencana itu dicanangkan, produksi minyak mentah kita itu di kisaran 700-an ribu barrel per hari. Hari ini itu di bawah 600 ribu barrel per hari. Ya, jadi kalau kita lihat bukan targetnya mendekat, didekati tapi semakin menjauh. Demikian juga dengan biofuel. Biofuel itu malah sudah ada di era Presiden SBY kan. Penggunaan bahan bakar nabati, tapi pada saat itu volumenya atau blendingnya itu masih rendah. Di era Jokowi itu blendingnya dinaikkan dari 10% jadi 30%, lalu kemudian di era Presiden Prabowo dinaikkan menjadi 50% sekarang. Itu bukan hal yang baru. Dia juga yang sekarang kalau kemarin disampaikan untuk produksi, ingin memproduksi bahan bakar minyak dari batu bara, itu juga sudah ada gagasan itu sejak Presiden SBY, Menteri SDM-nya Pak Purnomo Yusdiantoro. Teknologi coal to liquid ya, BME juga begitu, coal to BME untuk mensubstitusi LPG itu sudah ada. Jadi kalau bilang yang tadi saya katakan, kalau ditanya bagaimana cara kita mencapai kemandirian energi, gimana rencana tertulisnya, strategi yang detail yang kemudian bisa menjadi acuan dari semua sektor, misalkan itu saya belum melihat itu. Yang ada rencana-rencana, misalnya bauran ya, kalau kita lihat itu muncul di kebijakan energi nasional yang sekarang sedang disusun rencana energi nasionalnya, tapi itu kan rencana ya, bukan how to do it gitu ya. Nah, ini yang menurut saya perlu ada upaya serius untuk membangun rencana itu. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan, kita ingin mengembangkan bahan bakar nabati sebagai strategi untuk mengurangi impor BBM.
1: Yeah, okay.
0: Pertanyaannya, apakah strategi itu adalah strategi terbaik? Ya?
1: Mm-hmm.
0: Karena seakan-akan kalau hanya untuk mengurangi impor BBM itu strategi yang dipakai itu hanya biofuel. Nah, itu pun penuh dengan pertanyaan kan?
1: Yeah.
0: Gitu ya. Jadi yang saya maksudkan, kalau pemerintah memang ingin mencapai swasembada energi pada tahun kapan, itu kan harus ada target. Kita ingin mengurangi impor ya berapa persen di tahun berapa. Nah, strategi-strategi untuk mencapai itulah yang harus dijabarkan gitu. Nah, hari ini masih belum ada. Tiba-tiba kita dengar pengumuman SDM kemarin bilang, oh Presiden memerintahkan untuk mengubah batubara menjadi bahan bakar minyak.
1: Oke, oke. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bisa di dalam tanda kutip tiba-tiba begitu ya, Mas Fabi ya?
0: Yang tiba-tiba, program tiba-tiba yang hanya karena Presiden memerintahkan lalu jalan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dijalankan tanpa ada kajian yang serius ya. Jadi menurut saya bisa saja itu ide yang bagus, tapi kan semuanya harus dihitung. Maksudnya apa? Jadi maksud saya kita harus mencapai energy security, yes, setuju. Kemandirian energi setuju. Pertanyaannya at what cost? Terus trade-off-nya apa? Karena ini semua harus direncanakan. Kenapa? Karena kita berbicara jangka panjang, it's a long game kan. Kalau kita mencapai swasembada energi, itu harapannya tidak saja ada era pemerintah

0: hari ini, sekarang.
1: Ya, gitu. Tapi jangka panjang tadi ya. Oke, kembali kepada persoalan.
0: Ya. Dan itu harus dipersiapkan dengan baik kalau ingin
1: persoalan jangka panjang tadi. Mas Fabi, kalau dilihat tadi Mas Fabi bilang kita master plan-nya aja belum siap begitu. Sementara kita berani menyatakan bahwa ada kebijakan percepatan bioenergi B50, kemudian rencana E50, target 1 juta barel minyak per hari di 2030. Ini terlalu muluk-muluk nggak sih dengan kondisi sekarang begitu? Apa sih yang kemudian harus disadari bahwa kita belum sanggup misalnya untuk mengarah ke situ?
0: Saya kira pemerintah sekarang sangat ambisius. Saya kira itu baik ya, karena tujuan untuk swasembada energi sendiri memang tujuan yang besar ya, dan secara teknis dan ekonomis itu bukan perkara mudah untuk mewujudkan itu.
1: Yeah.
0: Tapi memang kita harus mulai dengan tujuan yang besar dulu. Saya seringkali mengibaratkan gini, pada tahun 60-an, ya Amerika Serikat itu ingin bisa mendaratkan orang di bulan dalam waktu 10 tahun. Ya, pada saat itu dengan kondisi yang sebelumnya mereka nggak pernah ke bulan, Amerika juga tidak pernah teknologi pada saat itu mereka untuk mendaratkan orang di bulan mungkin belum punya. Ya. Tapi mereka punya tujuan itu. Nah, tetapi dengan menetapkan tujuan itu mereka melakukan langkah-langkah. Gimana mereka bisa punya pesawat ulang-alik misalnya ya, yang bisa mendarat di bulan dan bisa balik ke bumi gitu. Itu kan butuh riset, butuh pengembangan, dan itu dalam waktu kurang dari 10 tahun itu dikejar. Nah, maksud saya, ketika kita punya target-target tadi, boleh-boleh saja.
1: Yeah.
0: Mungkin dengan kondisi hari ini, itu seakan-akan nggak bisa dicapai. Tetapi yang tadi saya katakan, bagaimana mencapai target itu dengan cost effective. Misalnya kita ingin mengembangkan bahan bakar nabati, iya, gitu. Tapi pertanyaannya, apakah hanya dari sawit, misalnya untuk biodiesel, ya? Apakah hanya dari sawit? Kenapa tidak mengembangkan feedstock lain yang bisa lebih cost effective, yang trade-off-nya dengan pangan, misalnya? Karena kenapa, misalnya kita tahu sawit ini juga dipakai untuk bahan untuk pangan, untuk minyak goreng. Kenaikan permintaan karena adanya mandatory blending biofuel B50 tadi, itu akan menyebabkan kenaikan harga minyak goreng juga. Jadi karena ada program B50, walaupun pemerintah bilang ini kita bisa menghemat impor solar sekian triliun, tapi ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah inflasi minyak goreng yang harus ditanggung oleh emak-emak nih yang beli minyak goreng. Kalau Anda lihat pasti harga minyak goreng sejak bulan Juli kemarin itu tinggi. Kenapa? Karena ada permintaan yang besar, ada tambahan permintaan untuk sisa 6 bulan apa dari Juli sampai dengan Desember nanti itu kira-kira 2,5 juta kiloliter untuk minyak sawit untuk diolah menjadi kami untuk blending B50 tadi tambahan. Nah, sementara kita menghadapi kondisi di mana hari ini ada El Nino, ada yang menyebabkan produktivitas kebun sawit itu juga turun. Jadi kita bisa lihat ya, ada trade-off-nya. Sementara ada juga potensi-potensi lain yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan bahan bakar nabati, ya. Nah, kalau yang mau saya katakan adalah implementasinya akan berbeda kalau kita punya perencanaan yang baik, kalau kita punya perencanaan yang terintegrasi, dan kita mau sabar untuk melaksanakan itu. Saya seringkali mengatakan, dan berkata-kata saya katakan, ya B50 itu sebenarnya menurut saya kurang layak ya. Saya menyarankan udah kemarin udah B40 berhenti di B40 karena menurut saya B40 itu lebih trade off-nya lebih sedikit. Kita masih bisa ekspor CPO dan kita mengurangi yang namanya pressure untuk kenaikan harga minyak di dalam negeri dan juga untuk oleo chemical ya, dan BPJPKS itu punya bantalan dana yang cukup nanti untuk mensubsidi biodiesel gitu. Karena kalau kita lihat harga sekarang itu misalnya September kemarin ya, harga indeks untuk biodiesel itu udah naik lagi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bulan September ini udah kira-kira di 15 ribuan sekian gitu ya.
1: Oke, kalau kita mungkin yang lebih clear ya, kita bicara mengenai bagaimana ketahanan energi nasional saat ini ketika pemerintah punya target impor solar, kemudian menghentikan impor solar maksudnya ya, kemudian juga menghentikan impor bensin, tapi pengaruh impor BBM ini, penurunan impor BBM ini terhadap postur APBN, raca perdagangan, ruang fiskal negara itu seperti apa? Itu juga ingin diketahui Pak Fabi.
0: Kalau kita bisa mengurangi impor BBM dan itu sudah mulai terjadi, dari sisi volume impornya iya, ya tapi kalau dari sisi devisanya kan tidak. Kenapa? Karena BBM kan kita yang banyak impor hari ini itu adalah gasolin, ya bukan gasoil. Gasoil itu solar, gasolin itu bensin lah, ya gitu kira-kira. Kan itu kita juga impor minyak mentah. Cukup besar kan total kita impor BBM produk dan crude itu kira-kira 1 juta barrel per hari kita impornya kira-kira begitu.
1: Nah, okay. Dan ini masih normal begitu untuk angka ini?
0: Sebenarnya ya dalam konteks hari ini itu memberikan beban. Kenapa? Karena kita lihat misalnya dalam bulan yang lalu saja kan neraca perdagangan kita defisit, dan defisit itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh impor minyak, bahan bakar minyak dan crude. Kenapa? Dan juga impor LPG ya. Jadi impor energi itu membuat neraca perdagangan kita defisit. Kenapa begitu? Karena harga minyaknya tinggi, harga LPG-nya tinggi gitu. Bahkan yang saya tahu juga kita tuh impor batu bara kokas, ya batu bara yang buat buat industri, karena memang tidak diproduksi di Indonesia, kita impor dari Australia gitu kira-kira. Nah, ini juga membuat tekanan terhadap neraca perdagangan kita, terhadap nilai tukar ya. Dan sebenarnya kalau saya lihat itu yang mungkin tidak disadari, hari ini kan kita praktis masyarakat memberi BBM itu dengan harga yang masih tetap ya, khususnya untuk BBM bersubsidi masih tetap, tapi implikasinya adalah beban keuangan negara untuk menanggung subsidi itu membengkak. Diperkirakan tahun ini subsidi energi itu naik kira-kira 200 triliun dibandingkan dengan anggaran yang disediakan di APBN 2026. Jadi tahun ini subsidi dan kompensasi energi itu diperkirakan bisa tembus 520-an triliun, padahal anggarannya itu di bawah itu ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, ada tambahan beban subsidi energi yang luar biasa besarnya, dan pertanyaannya, lalu uangnya mau diambil dari mana? Di tengah hari ini masyarakat APBN kita kan juga mendapat tekanan ya, tekanan itu.
1: Dan kita nggak siap begitu ya untuk bisa harus bertahan menggunakan uang yang ada.
0: Ya, uang itu ada batasnya gitu kira-kira. Jadi, nah, tapi memang kalau kita lihat, kenapa program B50 relatif dalam hal ini berhasil untuk mengurangi tekanan itu? Karena B50 itu disubsidi dengan menggunakan dana non-budgeter. Ya. Dana non-budgeter itu yang tadi, dana kelapa sawit yang dikelola oleh BPDPKS. Ya. Yang sumber dananya adalah levy pungutan ekspor minyak sawit dan produk sawit. Jadi kita bisa bayangkan itu program itu berhasil atau tidak menimbulkan beban karena pendapatan dari ekspor sawitnya cukup untuk membiayai subsidi. Jadi kalau kita lihat ya, hitung-hitungan saya misalnya, kalau dengan harga minyak sekarang, dan kemudian harga sawit sekarang, harga produksi B50 itu kira-kira 17 ribuan
1: per liter.
0: Sementara kalau kita lihat harga jual di pompa bensinnya itu minyak solar kan dijual biosolar itu 6.500 ya per liter. Nah itu berarti selisihnya
1: harganya lumayan ya.
0: Yang disubsidi ya. Terus kemudian selisihnya dengan harga solarnya, nah, itu yang kemudian hari ini karena harga minyaknya tinggi, relatif yang dipanggil oleh BPKS itu rendah.
1: Ya.
0: Tapi kalau nanti harga minyaknya turun, beban itu akan semakin besar. Nah, disinilah kunci tadi saya katakan, optimal blendingnya juga saya berat. Ini contoh saja. Jadi,
1: okay.
0: Tapi intinya sebenarnya yang mau saya bilang adalah program-program untuk mandiri energi hari ini itu melibatkan subsidi besar-besaran.
1: Baik, kalau begitu.
0: Nah, kita harus ya. kita harus mencermati fenomena ini gitu.
1: Baik, Pak Febi, terima kasih banyak. Demikian tadi perbincangan kami dengan CEO Institute for Essential Service, maksud kami Essential Services Reform atau ISR, Fabi Tumiwa.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Masyarakat dan pengguna media sosial di Bali dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan siber yang menyasar berbagai kelompok usia melalui manipulasi psikologis dan pencurian data pribadi. Nadia Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Perkembangan teknologi internet dan media sosial yang pesat belum selalu diimbangi dengan kecakapan literasi digital masyarakat. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku kejahatan cyber melalui berbagai modus seperti social engineering, phishing, hingga peretasan akun perbankan dan media sosial dengan memanfaatkan kepanikan, rasa takut, maupun kelalaian korban. Ketua DPW Mafindo Bali Dimas Fadila Aprilian Santosa kepada RRI menjelaskan bahwa pengamanan data pribadi perlu diawali dengan memperkuat sistem verifikasi akun, meskipun langkah tersebut terkadang dinilai kurang praktis.
2: Terkait dengan kejahatan cyber, pada prinsipnya itu memang sebagian besar banyaknya penipuan digital itu diawali dari pendekatan psikologis. Setiap dari kita, kalau misalkan ingin aman secara digital, pasti kebalikannya, yaitu tidak nyaman. Kenapa? Bayangkan saja setiap akun password kita kalau bisa itu berbeda-beda. Terus habis itu kita juga belum lagi mengaktifkan double autentikasi. Jadi pilihannya pingin nyaman atau aman atau aman tapi nggak nyaman.
1: Ancaman kejahatan cyber juga dihadapi kreator konten dan pengguna aktif media sosial yang rutin membagikan aktivitasnya di ruang digital. Peretasan, impersonasi atau pemalsuan identitas melalui akun palsu serta penipuan melalui pesan pribadi menjadi risiko yang perlu diantisipasi dengan membatasi penyebaran informasi sensitif. First runner up Putri Hijab Fluencer Bali 2025 sekaligus konten kreator Dian Pancawati menekankan pentingnya bersikap bijak dan berhati-hati sebelum membagikan informasi maupun mengklik tautan di media sosial.
3: Karena sekali informasi pribadi itu tersebar, kita tuh tidak akan tahu atau tidak bisa kontrol bagaimana informasi itu bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi berpikirlah sebelum mengeklik, berpikir sebelum membagi, dan jangan takut untuk bertanya atau melakukan verifikasi ketika merasa ada sesuatu yang mencurigakan.
1: Masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur tawaran mencurigakan, mengaktifkan fitur autentikasi dua faktor, serta melakukan verifikasi terhadap informasi maupun tautan yang diterima guna mencegah kerugian akibat kejahatan cyber. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari, sehingga masyarakat diimbau untuk mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
4: Loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, perekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema, mengatakan tingginya kebutuhan masyarakat terlihat dari jumlah warga yang datang ke loket pelayanan. Dogianus juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga kebutuhan dokumen mendesak, serta meminta datang langsung dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.
5: Untuk mengurus administrasi kependudukan, sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara, karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh. Karena kami di sini tidak butuh layani calo. Yang kami butuh adalah masyarakat itu yang bersangkutan, supaya pelayanan itu betul maksimal dan kepada sasarannya, kepada orangnya langsung. Dan yang kedua itu sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan, kalau bisa kita layan urus, datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak kalau datang urus akhirnya Yang terjadi adalah kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
4: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oepura Santi yang sedang membuat KIA mengaku pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap agar proses pembuatan KIA-nya segera selesai.
6: Bagus, dapat nelayan. Harapannya bisa bawa pulang KIA supaya jangan bolak-balik.
7: Dalam proses ini.
6: Iya, soalnya datang dari hari Jumat, ini hari mau ambil, tidak ada kendala.
4: Dukcapil Kota Kupang terus menghimbau masyarakat menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus administrasi kependudukan sebelum dibutuhkan. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan secara langsung tanpa perantara, karena pelayan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyamuknya sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan bagaimana jelang 2 tahun pemerintahan Presiden Pak Prabowo, terutama dari sisi ketahanan energi. Kalau tadi dari ISR kita sudah bicara kebijakan-kebijakan yang ada, mampukah memperkuat sektor energi saat ini. Kali ini sudah ada dari Dewan Energi Nasional, salah satu anggota unsur pemangku kepentingan dari DEN, ada Pak Saleh Abdurrahman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillahirabbil alamin, baik, sehat,
1: walafiat. Yang penting itu ya, sehat supaya bisa memikirkan nih kebijakan-kebijakan selanjutnya apakah cukup kuat nih kalau kita bicara mengenai peralihan dari ketahanan menuju ketahanan energi. Sejauh ini Pak Saleh, kita lihat bahwa programnya kan cukup banyak ya, dan kalau dilihat kadang ada sesuatu yang tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Artinya penurunan harapan kita kan menghentikan impor bensin, ada penurunan impor BBM, kemudian juga kita bisa lebih mandiri. Apakah ini bisa benar-benar diimplementasikan dengan kondisi saat ini?
2: Ya, jadi tadi itu Mbak Aristi bilang kita harus ada kesehatan, itu kan benar itu ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita tidak boleh kehabisan energi, bahas soal energi.
1: Nah, oke. Okay.
2: Jadi kembali ke topik yang tadi, memang kalau kita lihat semangat Presiden kan, Pak Presiden kita ini punya visi swasembada energi.
1: Ya.
2: Swasembada energi ini kita tidak bisa lakukan dengan gaya business as usual gitu. Ya kan? Kita sudah punya program banyak sejak kita bikin katakan KEN, kebijakan energi nasional sebelumnya ya.
1: Ya.
2: 2017, RUEN 2022. Sasaran kita itu energi terbarukan misalnya 23% tidak bisa kita capai kalau dengan pendekatan business as usual gitu loh. Jadi harus ada gebrakan besar gitu ya. Gebrakan besar, kejutan gitu, dikejutkan gitu bahwa Presiden minta supaya jajaran di bawahnya itu menyiapkan rencana untuk pertama kalau ngelihat permen itu kan, itu E10 2027. Hitung-hitung begitu di internal jajaran beliau misalnya bisa naik ke E20. Ya kan, E20. Hitung lagi mungkin kita bisa menuju aspirasi yang ideal yaitu E50. Ya kan? Apakah kita bisa capai itu di 3 tahun? Nah, itu yang penting kita bekerja dulu memperbaiki sistem, memperbaiki ekosistem bisnis bioetanol. Dan kita optimis bahwa dengan potensi kita yang besar gitu ya, berkaca pada keberhasilan negara lain, sesungguhnya kita bisa. Mestinya dari dulu kita bisa, kalau menurut saya. Cuma kita terlambat, gitu loh. Kita selama ini terlalu percaya bahwa kita punya resource yang cukup, gitu ya. Sehingga kita belum optimum beralih ke potensi lain yang sesungguhnya banyak dan bisa memperkuat ketahanan energi kita. Saya kira itu, Mbak.
1: Oke, saya langsung saja ya bicara mengenai bagaimana sih bahan baku dan ancaman keseimbangan fiskal yang kita miliki. Kalau kita lihat misalnya B50, ini kan diharapkan sudah bisa menghentikan impor solar sejak bulan Juli kemarin ya. Punya dampak juga pada pengurangan volume ekspor sawit. Nah, beberapa organisasi begitu ya melihat bahwa E50 ya, selain B50 ini kan juga membutuhkan lahan tebu raksasa 2 juta hektar. Resikonya pasti tentu ada juga terhadap misalnya. Bagaimana Dewan Energi Nasional dalam hal ini menghitung titik keseimbangan optimum threshold-nya antara alokasi CPO dan komoditas tebu nasional supaya kebijakan B50 atau E50 ini tidak menguras penerimaan devisa ekspor negara dan juga tidak memicu inflasi di pangan minyak goreng dan gula domestik misalnya. Ini kan juga harus ada pertimbangan.
2: Oh iya, betul. Di dalam sidang paripurna DEN minggu kemarin yang dipimpin beliau, yang dihadiri oleh anggota DEN itu, Menteri Pertanian hadir, Menteri Keuangan hadir,
1: yeah,
2: yang semua hadir, beliau mengatakan bahwa ini perlu dikaji dengan baik, perlu disiapkan dengan baik.
1: Oke.
2: Okay. Makanya Den akan melakukan koordinasi secara cepat untuk mengumpulkan semua stakeholders, kementerian, badan usaha itu untuk membuat roadmap timeline-nya. Mana yang achievable, mana yang kita bisa capai.
1: Oke, kan. Baru akan dibuatkah roadmap-nya begitu?
2: Loh, ini kan sebetulnya lompatan. Lompatan dari sesungguhnya kalau rencana semula yang diatur dalam keputusan Menteri SDM itu, kita baru E10 itu tahun 2028. E10, Mbak, ya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dan itu kita hitung. Dan di dalam roadmap E10 itu pun kita akan terapkan untuk BBM non subsidi, jadi seperti misalnya Pertalite, tahun 92 ke atas, dan itu pun belum berlaku di seluruh Indonesia, hanya di Jawa, Bali dan Lampung. Itu rencana semula, Mbak, yang kita sudah siapkan, sudah dihitung berapa kebutuhan lahannya, berapa tambahan lahan yang dibutuhkan, revitalisasi pabrik-pabrik bioetanol yang selama ini ada yang fuel grade. Tapi karena demand-nya, off-taker-nya tidak jelas, mereka hanya tidak mengembangkan. Itu sudah kita data. Ya kan? Dan kita juga tahu, minta supaya Pertamina bersama dengan badan usaha mengembangkan. Juga ada perusahaan lain sedang mengembangkan, merencanakan, merevitalisasi pabriknya. Ya kan? Mereka juga tidak hanya tergantung pada tebu. Memang tebu itu yield-nya paling bagus, tapi tidak hanya tergantung pada tebu. Kita tidak ingin ada konfrontasi, seperti yang sebutkan tadi, antara gula dan bioetanol gitu kan. Primary objektifnya itu tentu kebutuhan pangan gitu.
1: Persis,
2: ya. Kemudian yang ini makanya harus dibuka tentu dengan memperhatikan sekali lagi daya dukung.
1: Oke. Okay. Ya, ada formula insentif juga nggak yang bisa diimplementasikan, Pak Saleh?
2: Nah, itu memang ada beberapa pemikiran kan. Apakah kita bisa
1: contohnya
2: skema BPDS gitu ya, Mbak, ya? Jadi apakah ada
1: BPGS itu apa tingkatannya?
2: Yang itu yang artinya itu dana sawit ekspor CPO, ya kan?
1: Oh,
2: itu kan
1: okay.
2: Dikenakan penghutang ekspor untuk membantu biodiesel misalnya. Apakah kita berpikir sekarang ini bahwa importir gula misalnya itu bisa dikenakan semacam aturan sebagai kontribusi mereka dalam pengembangan bioetanol dalam negeri? Nah, itu sedang nggak akan cepat bisa kita, karena kan arahan ini kan baru muncul saya minggu kemarin. Jadi tentu kita harus melakukan analisis kembali ini untuk bisa begini. Jadi hitungannya untuk 7 juta atau 8 juta kan konsumsi RON 92 ke atas ya, Mbak, ya. RON 92, RON 95 nasional saat ini penjualan Pertamax CS ke atas itu per tahun itu sekitar 8 juta KL. Kalau 10%-nya aja udah 800 ribu KL. 10%-nya. Sementara produksi kita saat ini itu hanya 70 ribu KL. Kita butuh 10 kali lipatnya produksi itu lebih untuk mengejar E10. Nah, apalagi ini E20. Ya kan? Apalagi nanti target output optimumnya itu misalnya E50. Ini saya menyebutnya ini target optimum. Tentu prinsipnya kita tidak akan kalau saya personally atau pendapat pribadi saya, kita harus menyesuaikan juga dengan semua yang kita miliki, berapa luas lahan yang siap untuk kita tanamin tebu, tanamin singkong, tanamin jagung, tanamin sorghum, dedicated untuk bioetanol misalnya, ya, Mbak, ya. Dedicated untuk bioetanol sehingga tidak mengganggu konsumsi lokal, konsumsi nasional kita untuk tebu, untuk gula, untuk singkong, untuk jagung, tidak mengganggu, ya kan? Ini menjadi tambahan dari atau perluasan, intensifikasi dari lahan-lahan yang ada. Ini yang nggak bisa langsung kita akan katakan bahwa kita harus menghitung dengan cermat supaya kita bisa memberikan kalau kita membutuhkan insentif apa, kalau kita mengharapkan insentif keuangan partisipasi dari private apa, swasta gitu seperti BPDS tadi itu kan, eksportir CPO dikenakan pungutan ekspor, tujuannya apa, tidak hanya untuk biodiesel tapi membantu pengembangan kelapa sawit, industri kelapa sawit, itu lagi dicari formulanya yang baik gitu, Mbak, ya.
1: Okay.
2: Tapi menurut saya yang jelas itu memang tidak ada pilihan, kita harus menanam membutuhkan lahan yang seperti tadi, Mbak. Yang luas, tetapi tentu kita harus lakukan dengan baik ya, dengan
1: prinsip. Oke, ini yang kemudian sedang diatur begitu roadmapnya ya, Pak Saleh, begitu yang tadi Pak Saleh maksudkan setelah pasca rapat kemarin.
2: Untuk menuju ke E50 ya, E20 dan E50.
1: Oke, tapi kan
2: E10 itu tidak ada.
1: Tapi kan sebenarnya ada target produksi minyak 1 juta barel per hari di 2030 kalau tidak salah ya. Ini sebenarnya target nyata apa target semu nih? Karena kalau kita lihat dari realitas di lapangan, lifting minyak nasional per September 2026 aja kisarannya kan masih 571.000 BPH nih. Nah, berarti kan di bawah target APBN karena karena natural decline di sumur-sumur yang ada begitu ya, Pak Saleh. Mungkin saya boleh dikoreksi jika memang ada yang salah begitu. Betul. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat, mengingat realisasi lifting minyak harian kita masih di bawah target APBN, apakah ada skema bagi hasil yang kemudian bisa ditawarkan dan nilainya cukup kompetitif untuk bisa menarik bagi misalnya major international oil company beralih ke proyek-proyek eksplorasi laut dalam dan sebagainya dan sebagainya? Atau kita masih juga bergantung pada pola lama?
2: Jadi kalau kita lihat tren ini, jadi tren bisnis migas global itu kan beberapa waktu dalam 10 tahun terakhir ini mengalami pengetatan. Artinya itu isu-isu climate change, ya kan, isu-isu apa energi terbarukan itu membuat iklim investasi global itu relatif turun. Tapi kalau kita lihat, saya sekitar Halim ini, jadi ada suara ketawan. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini, Mbak Rifty ya, itu ada recovery. Jadi perusahaan-perusahaan the seven sisters gitu, atau pelaku-pelaku bisnis global itu kembali investasi di sektor upstream, di sektor hulu migas. Termasuk kita di Indonesia ini, kita kedatangan investor-investor besar yang dulu pernah investasi besar di Indonesia, kemudian tidak lagi, kemudian mereka balik lagi sekarang. Memang secara natural kita belum bisa menemukan cadangan minyak ya, cadangan minyak yang besar. Cadangan gas ya kita punya, temukan discovery cadangan-cadangan gas dalam skala besar. Tapi yang minyak memang kita belum bisa mendapatkan cadangan minyak yang giant, yang besar. Tapi pemerintah sadar akan hal tersebut dan terus tentu memberikan tawaran-tawaran yang lebih baik ya. Contoh misalnya sekarang ini pemerintah itu menawarkan split ya, bagi hasil yang jauh besar, artinya pada daerah-daerah dengan risiko tinggi
1: jauh dari angka layak begitu ya, bisa dibilang ya.
2: Pemerintah itu, Mbak Rifty, menawarkan split bagian perusahaan itu sampai 45-50%. Yang dulunya itu 15% yang sekolah lama kita. Tapi ini pada daerah-daerah dengan resiko tinggi, mereka akan mengeluarkan uang yang sangat banyak ya kan, membor di laut dalam. Kalau misalnya tidak berhasil, uangnya 100 juta dolar hilang misalnya kan. Uangnya hilang tuh, ditelan air kalau nggak ketemu minyak. Resikonya sangat tinggi. Sehingga untuk bisa menarik itu, pemerintah menawarkan insentif. Jadi jika nanti minyak ini berproduksi, menghasilkan uang, kamu dapat bagian 45%, 35%. Itu ada ini ya, ada
1: hitungannya.
2: Itu hitungannya.
1: Okay.
2: Yang low risk, medium risk, high risk, very high risk gitu. Jadi pemerintah juga sadar bahwa kalau kita tidak melakukan langkah-langkah out of box gitu ya. Di dalam menarik investor minyak ya global ini, kita akan ketinggalan. Vietnam industrinya juga berkembang, Malaysia juga.
1: Oke, tapi seberapa persen sih yang sudah bisa efektif kemudian melaksanakan fungsinya, melaksanakan kegiatannya begitu di Indonesia?
2: Nah, begini. Jadi ketika kita menarik investasi itu hari ini atau 5 tahun yang lalu, ya kan? Mereka mulai eksplorasi, Mbak ya. Mulai hanya apa penelitian geoscience gitu ya. Seismik 2D, 3D, dan kalau sudah confirm titik stratigrafinya, mereka pilih tempat bor. Itu kira-kira mereka butuh 5-10 tahun hingga sampai produksi. Hingga sampai first production itu nggak bisa sekarang mereka masuk gitu ya. Katakan BP, Chevron masuk sekarang ini, ngambil wilayah kerja migas kita. entah setahun dua tahun produksi, nggak bisa. Perlu waktu, belum lagi urusan perizinan, belum lagi ada tumpang tindih antara lahan-lahan untuk pertanian dengan lahan untuk untuk migas. Ada aturan baru di sektor apa, di sektor pemanfaatan lahan. Lahan bawah dilindungi harus diurus lagi. Itu yang apa, membutuhkan waktu, tapi eksplorasi tetap jalan. Jadi investasi itu masuk hari ini, beda dengan bioetanol misalnya. Kalau kita tanam misalnya tebu tahun ini, awal tahun, mungkin tahun ini juga di akhir atau tahun depan itu sudah kita bisa apa, panen gitu kan. Kalau pertanian kan cepat anunya, prosesnya. Kalau minyak tidak secepat itu, Mbak Rifty. Jadi kita apa, buah yang kita dapatkan dari kerja keras eksplorasi Pertamina ya, maupun badan usaha swasta tahun ini, baru kita akan nikmati, rasakan kenaikan produksi yang tadi kita aspirasi, aspirational target 1 juta itu mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan. Kalau target 2030
1: 5 sampai 10 tahun ya, termasuk ini berarti nanti ada alih transisi energi juga yang sudah disiapkan begitu ya. Dan ya, nah, dan di, penempatan
2: tapi sekarang gini Mbak Rifty, para pendengar, kita sekarang sedang menyusun RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, yang merupakan detail dari KEN ya, KEN 2025. Di situ sudah kita petakan produksi maksimum kita untuk minyak bumi pada tahun 2030, 2035, 10 tahun itu berapa. Lantas mana yang bisa dimasukin oleh bioetanol. Prinsipnya bioetanol itu dia siap mengisi, ya kan? Dia bisa mengisi berapapun kebutuhannya, ya kan? Jadi misalnya ekspor kita atau produksi kita tuh drop terus, ya kan? Kita bisa mengisi bahkan sampai E50, E60. Di Brazil itu E85, bahkan E100. Tapi kan harus cukup produksi pabrik yang bikin bioetanolnya. Mobil-mobil itu harus siap menerima E20 onward, E20, E50, dan seterusnya. Engine-nya itu harus disesuaikan, fleksi engine. Bisa ngisi bensin, bisa ngisi bioetanol, berapapun campurannya. Itu enggak, tapi kita sudah bisa produksi dan kita ekspor ya. Bukan kita tidak bisa produksi, tergantung apa itu demand-nya. Otomotif industri mengatakan kalau memang clear, Pak, para pengusaha bioetanol mengatakan, Pak, kalau memang clear off taker-nya Pertamina siap, harganya oke, kami akan investasi.
1: Tapi kan ini yang sering terjadi adalah persoalan birokrasi, kemudian hal-hal yang tidak menjadi, harusnya bisa dipermudah jadi lebih sulit kadang-kadang, itu yang juga menjadi persoalan di negeri ini. Terakhir, Pak Saleh, mungkin yang juga bisa disampaikan ya, terkait dengan ketika DEN membuat kajian misalnya mengenai biaya modifikasi mesin yang harus ditanggung masyarakat saat mandatori E50 berjalan, karena kemarin disebutkan langsung oleh Pak Presiden begitu ya. Apakah sudah ada regulasi nantinya mewajibkan industri-industri otomotif menyiapkan teknologi ini tanpa menaikkan harga jual di tengah daya beli masyarakat yang sedang berat sekarang?
2: Ya, kita belum tahu ya, Mbak. Tapi begini, Mbak. Otomotif, industri-industri kendaraan bermotor itu juga akan melihat demand-nya, Mbak. Akan menghitung dengan baik. Tentu nanti akan didiskusikan gitu ya, didiskusikan kalau produk-produk mobil yang harus keluar pada tahun 2000 misalnya 28, sekian persen itu sudah menggunakan flexi engine, ya kan? Sekian persen itu sudah bisa menggunakan bioetanol E20 onward, E20 ke atas, mau E30, E berapapun. Itu pentingnya tadi, pentingnya itu konsisten kebijakan, pentingnya itu roadmap yang clear. Sehingga semua pihak ya, pengusaha bioetanol, infrastruktur terminal, blendingnya Pertamina, kemudian dari sisi otomotif, itu harus betul-betul menyiapkan itu dengan baik, berapa kesanggupan kita memproduksi kendaraan bermotor. Yang bisa menyerap ini berapa per tahun, apa best effortnya berapa, ya kan, berapa kemampuan produksi best effort kita untuk 2 tahun 3 tahun ke depan untuk bioetanol.
1: Ini dikalkulated langsung ya oleh DEN juga nanti ya.
2: Kita akan kemarin itu kan ada arahan dari Presiden pada saat sidang paripurna. Tentu kami di DEN itu akan melakukan our best effort. Baik. Itu untuk

0: Setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan dialog interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Dan pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, kemunculan atau wacana terkait dengan pengubahan air laut menjadi air tawar, terutama juga ada program atau proyek Giant Seawall yang saat ini sedang disiapkan. Kami akan hadirkan perbincangan bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Pak Suhut Ali Nudin.
1: Wawancara Pro 3.
2: Nah, Pak Suhut, ini banyak yang bertanya-tanya nih. Ini kira-kira masih wacana atau sudah bisa dilakukan terkait juga dengan proyek Giant Seawall, pembangunan tanggul laut raksasa?
3: Kalau Giant Seawall ini kan proyek besar ya. Ini program nasional yang salah satunya memang menjadi bagian dari DKI Jakarta. Jadi proyek ini memang bukan wacana sih, sudah masuk ke dalam program pembangunan jangka panjang, tapi memang masih lama lah gitu kan, kan harus berproses gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan musim kemarau panjang, mungkin ke depan itu bisa menjadi semacam solusi lah ya, ketersediaan air di DKI Jakarta gitu.
2: Oke, ini solusi jangka panjang. Tapi kan kita juga mesti melihat ya, seberapa possibility, kemungkinannya seperti apa sih? Kalau kita tahu, banyak yang menyatakan, ini para ahli ya, menyatakan bahwa di air di pesisir Jakarta itu tidak hanya mengandung garam tinggi, tapi juga ada limbah domestik, kontaminan, bahan-bahan logam berat, sedimen tinggi. Seperti apa hal ini kemudian diuraikan menjadi air payau begitu ya, air tawar yang kemudian bisa digunakan?
3: Nah, ini kan terkait dengan permasalahan teknologi nanti ya. Di kita juga ada PAL ya, pengelolaan air limbah yang sudah dilakukan ya. Nah, ini kan soal teknis, mungkin para ahli yang lebih mengerti lah, tetapi program itu sendiri memang ditujukan salah satunya adalah untuk ketersediaan air di Jakarta, salah satu ya, untuk itu kan proyek besar yang melibatkan dana besar, kemudian juga fungsinya nanti juga akan banyak gitu, selain penyangga ombak segala macam itu kan. Itu juga salah satunya adalah tadi soal pengolahan air, salah satunya ya.
2: Karena begini Pak Suhut, kenapa saya tanyakan demikian? Tadi Pak Suhut juga sudah menyingkut bahwa ini akan ada pembengkakan biaya nih kalau berkaitan dengan teknologinya tinggi. Walhi pernah mengeluarkan satu pernyataan begitu ya, kalau sebenarnya proyek bahkan berbasis Giant Seawall ini sebagai solusi palsu, karena kenyataannya Jakarta ini agak pesimis untuk dilakukan hal-hal seperti itu, karena jejak emisi karbonnya juga tinggi. Artinya secara possibility yang bisa diungkapkan, ini malah membuat bahan-bahan organik nanti kandungannya tinggi, memicu membran falling mereka bilangnya ya, penyumbatan material biologis, kimia, dan mungkin juga ini data-data ini sudah ada di Pak Suhut. Nah, DPRD sendiri punya program apa yang kemudian bisa membuktikan bahwa ini possible dijalankan dengan tadi pertimbangan biaya dan sebagainya?
3: Ya, kalau DPRD itu kan posisinya artinya memastikan bahwa program ini memang bermanfaat bagi masyarakat. Itu kan tupoksi dari DPRD. Nah, persoalan teknis kan mungkin nanti kita juga akan tanyakan kepada para ahli. Nah, ini kan masih baru rencana ya. Jadi masih panjang lah gitu, masih panjang perjalanannya. Jadi

0: masih mungkin melibatkan banyak pihak untuk memastikan bahwa program ini memang ke depan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Oke, gitu. Kalau boleh tahu dulu idenya dari mana sih Pak Suhut ini?
0: Ini kan udah lama ya, dari zaman Pak Foke juga sudah ada, dari zaman Gubernur.
1: Jadi idenya juga datang dari para ahli begitu ya maksudnya ya?
0: Iya, iya. Jadi ini bukan tiba-tiba ada. Jadi program Giant Sea Wall ini sejak Pak Gubernur Fauzi Bowo itu sudah diwacanakan. Jadi gambarnya sudah ada, desainnya sudah ada gambarnya. Jadi memang tinggal bagaimana kita memastikan ya. Tadi kalau ada suara-suara kritis dari aktivis lingkungan, saya kira itu perlu menjadi perhatian serius gitu. Karena mereka juga tentu punya kajian, mereka juga punya pandangan kan. Nah, saya kira ini yang harus dicari titik temunya sebelum program ini benar-benar dijalankan. Ini kan istilahnya baru rencana ya. Ini adalah sebuah proyek besar ya, melibatkan dana besar, ya harus disiapkan secara serius gitu loh. Tidak asal-asal, sekedar program mercusuar misalnya untuk kepentingan apa. Nah, ini saya kira jangan sampai seperti itu. Tapi memang ini kita buat, ini kita desain untuk kepentingan Jakarta ke depan. Karena salah satu yang menjadi concern juga kan problem lingkungan di Jakarta. Ya, Jakarta kan sudah turun tuh tanahnya kan. Nah, ini kan perlu diantisipasi nih. Solusinya apa? Antisipasinya, nah saya kira semua elemen masyarakat harus bersama-sama mencari solusi gitu loh terkait dengan permasalahan Jakarta. Saya kira Giant Sea Wall kan bukan hanya Jakarta ya, dia akan membentang sampai bahkan ke mana, ke Jawa Timur apa gitu ininya, bentangannya gitu. Saya kira ini kan melibatkan banyak pihak lah. Dan bukan hanya Jakarta sebagai salah satu.
1: Tapi kan mungkin sudah dipikirkan juga ya, anggarannya kira-kira butuh berapa sih dari APBD yang diusulkan untuk kajian dulu sementara begitu, visibility studies-nya. Ini siapa yang kemudian akan ditugaskan dan butuh waktu berapa lama untuk membuktikan bahwa misalnya proposal ini untuk kondisi sekarang 2026 sampai 20 tahun mendatang layak?
0: Nah, ini kan juga di Jakarta juga belum masuk ke fase yang tadi disebutkan Mbak itu ya. Mungkin di eksekutif mungkin kajiannya sudah ada ya, tetapi secara formal, secara resmi memang belum disampaikan ke DPRD. Karena kan DPRD nanti bicara dalam kaitan anggaran, dalam kaitan persetujuan masyarakat, gitu kan, dalam kaitan kepastian bahwa proyek ini aman, tidak merusak lingkungan. Nah, itu tugas DPRD saya kira nanti ke situ. Tapi memang sejauh ini kan baru kemarin kan Pak Gubernur kalau nggak salah menyampaikan dalam kaitan keringan air ya kalau nggak salah ya.
1: Iya.
0: Jadi kemarau, kemudian Pak Gub mengatakan kita akan antisipasi yang ke depan dengan program itu. Tapi memang ini kan program masih panjang, masih lama, dan juga belum secara formal masuk ke DPRD untuk kita seriusi, untuk kita kaji.
1: Jadi masih menunggu ya posisinya ya Pak Suhut ya.
0: Betul. Jadi kita juga belum bisa bicara tentang anggaran karena tidak mungkin anggarannya pakai APBD. Program proyek sebesar itu pakai APBD DKI nggak mungkin. DKI mungkin akan terlibat pada aspek tertentu misalnya nanti juga dengan pendanaan yang bisa di cover oleh APBD DKI. Jadi tidak mungkin juga ini pasti nasional, ini proyek nasional gitu lah. Proyek pemerintah pusat lah gitu.
1: Mungkin sebelum ke sana ya, DPRD kan punya tugas begitu ya untuk membenahi aturan-aturan di darat melalui perda. Seberapa jauh sih Pak Suhut yang bisa dilakukan oleh Bapak dan rekan-rekan dalam artian saat ini misalnya kita tahu bahwa persoalan air di Jakarta ini persoalannya sangat sangat krusial. Nah, apa ada sanksi misalnya atau aturan-aturan ketat bagi gedung-gedung tinggi, hotel-hotel dan industri yang masih menyedot air tanah secara ilegal? Ini kan juga penyebab Jakarta ambles ini kabarnya.
0: Nah, ini terus terang, ini kita belum ada perda terkait air tanah.
1: Nah, mungkin ini yang mungkin bisa diwujudkan yang saat ini lebih realistis dibandingkan sekedar wacana mengubah air menjadi air payau gitu ya.
0: Nah, kalau mengubah air itu kan teknologinya sudah kita pakai di Pulau Seribu, Mbak, dalam skala yang sederhana. Jadi itu sebetulnya isu yang berbeda lah. Jadi ini untuk darurat teknologi itu bisa dipakai, Mbak. Karena di Pulau Seribu, di Pulau Pramuka atau di beberapa pulau itu sudah digunakan.
1: Jadi itu yang pakai SWRO itu ya, Pak ya?
0: Ya, yang desalinasi ya. Itu sudah diterapkan kalau itu dalam skala yang cukup untuk Pulau Seribu. Tapi untuk Jakarta, kalau kita bicara Jakarta, tentu ini perlu teknologi yang lebih besar ya. Nah, ini jadi perda air tanah ini kita memang sedang kita dorong. Ini kan karena masih banyak daerah-daerah di kita nih, bahkan mereka nggak mau beralih ke tambang gitu. Di misalnya daerah yang masih air tanahnya bagus, karena kan ketika mereka beralih ke air perpipaan kan mereka ada biaya lagi gitu kan. Sementara mereka sudah terbiasa nyedot air dari bawah tanah. Nah, ini persoalan juga, makanya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan air tanah itu juga penting. Nah, ini juga salah satu program yang kita dorong agar perda terkait dengan air tanah ini harus segera dibuat, karena ketika perda ini dibuat tentu ada konsekuensi kan, kalau perda kan ada hukuman lah gitu, istilah ada punishment.
1: Itu juga yang kan kemudian harus, menjadi pertanyaan saya tadi ya,
0: yang harus kita istilahnya terus secara smooth lah kita ini ke masyarakat, karena nggak mudah juga, Mbak, mengalihkan warga dari penggunaan air tanah ke air perpipaan itu nggak gampang gitu. Makanya ini kan sedang kita dorong pelan-pelan.
1: Jadi nantinya apa? Akan dibuat regulasi untuk mempercepat kewajiban misalnya Pamjaya mengalirkan pipa air ke seluruh pemukiman warga di tahun tertentu begitu? Yang akan mau dibuat?
0: Kalau upaya untuk ke situ kan sedang jalan nih. Cuma memang untuk daerah-daerah tertentu yang di Jakarta masih menggunakan air tanah, ini masih agak, ini mohon maaf ya, agak tanda kutip resistensi. Karena tadi mungkin karena tambahan biaya gitu kan. Nanti pelan-pelan kita lakukan edukasi bahwa pengguna air tanah secara berlebihan juga bahaya untuk masa depan kita di Jakarta. Juga penting untuk penyadaran.
1: Tapi mungkin yang diharapkan masyarakat yang penting begini, artinya Pamjaya bisa punya teknologi yang paling efisien, bebas dari potensi korup atau markup anggaran di mesin desalinisasi. Itu yang paling penting mungkin buat masyarakat, Pak Suhut.
0: Iya, jadi memang pertama menurut saya gini, untuk antisipasi, Pemprov bisa menugaskan ke Pamjaya untuk misalnya untuk di Jakarta Utara misalnya kan, kalau ketika kekeringan terjadi ya, ini mudah-mudahan tidak ya. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan teknologi itu, penugasan kepada Pamjaya. Nah, kalau sekarang ini kan Pamjaya ini kan menggunakan air permukaan ya. Jadi mengandalkan air dari Jatiluhur, kemudian 12 sungai yang mengalir di Jakarta, itulah sumber air baku untuk air minum di Jakarta. Nah, ini sangat masih dirasa oleh PAM itu masih kurang memang. Sehingga kita perlu sumber-sumber air yang lain yang bisa digunakan, air permukaan ya, yang bisa diolah untuk menjadi air minum gitu. Nah, ini memang prosesnya memang sedang jalan ke sana. Kita DPRD DKI memantau ya, karena itu yang menyebabkan kemacetan di jalan. Itu kan proyek pembangunan itu, Mbak, pipa-pipa itu. Ya, yang bikin warga pada kesel kan karena macet. Nah, itu kan perlu kecepatan tinggi untuk menyelesaikan sehingga masyarakat tidak terganggu gitu. Nah, ini yang terus kita awasi agar PAM itu secara cepat apa namanya menyelesaikan perpipaan bawah baik. Tanah itu gitu.
1: Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Suhut sudah berbincang. Suhut Alinudin yang merupakan Ketua DPRD DKI Jakarta.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
2: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
3: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
1: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan Peristiwa.
3: Setiap tanggal 23 September dirayakan sebagai Hari Maritim Nasional, didasarkan pada Musyawarah Nasional Maritim pertama yang berlangsung pada tanggal 23 September 1963. Melalui Munas tersebut, Presiden Soekarno menerbitkan SK yang menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional. Soekarno berharap SK tersebut sejalan dengan tekadnya menjadikan Indonesia berjaya sebagai negara maritim. Hari Bahasa Isyarat Internasional diperingati setiap tanggal 23 September. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal berdirinya Federasi Tunarungu Dunia pada tahun 1951 di Helsinki, Finlandia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan Hari Bahasa Isyarat Internasional pada tahun 2017. Tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang bahasa isyarat dan memperkuat statusnya tidak hanya di dalam komunitas tuli.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Solok, Sumatera Barat menelan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru, satu orang dilaporkan meninggal dunia dan satu warga lainnya masih dalam proses pencarian akibat terseret arus banjir. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mengonfirmasi data korban tersebut usai meninjau langsung dampak kerusakan yang terjadi di sekitar kompleks perkantoran Bupati Solok. Dampak paling parah dirasakan wilayah Nagari Batang Barus dan Nagari Katogae. Dan untuk mengetahui seperti apa update situasi terkininya, saat ini kami telah bersama Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Ilham, sebelumnya kami juga turut berduka, ini turut prihatin ya Pak ya, atas banjir yang menimpa Kabupaten Solok ini Pak Ilham. Pak Ilham, mungkin dapat diupdate hingga saat ini, ada berapa total korban jiwa, luka-luka, dan warga yang masih dalam pencarian akibat banjir bandang di Solok ini?
2: Iya, dari data yang terhimpun di posko saat ini, korban luka itu sebanyak 5 orang. Dari lima orang ini, empat yang luka ringan dan satu dirawat, dirujuk ke rumah sakit di Padang. Sementara yang untuk hilang saat ini yang masih dicari ada satu orang. Kemudian yang satu sudah tadi ditemukan meninggal.
1: Baik, lalu kalau untuk warga yang mengungsi itu seperti apa Pak Ilham? Dan juga titik mana saja pos pengungsian saat ini?
2: Ya, kalau yang posko pengungsian yang terdata itu memang ada di dua titik ya, di rumah dinas bupati dan di rumah dinas wakil bupati Solok. Untuk total data saat ini ada 253 KK yang terdampak. Kemudian yang mengungsi di titik pengungsian ada 32 jiwa. Sementara sebagian besar yang lain mengungsi di tempat-tempat tetangga yang kondisinya tidak terdampak.
1: Baik. Lalu kalau untuk tadi kan sebagian besar ini mengungsi di tempat lain begitu, tetangganya istilahnya begitu ya Pak Ilham. Apakah kategorinya aman begitu Pak Ilham?
2: Jadi sejauh ini memang ada di beberapa rumah di lokasi ini yang cukup aman karena berada di sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain.
1: Baik. Lalu kalau untuk kondisi akses jalan dan juga jembatan menuju lokasi terdampak ini seperti apa, Pak? Apakah memang ada wilayah yang terisolir, Pak?
2: Kan kalau saat ini wilayah terisolir itu tidak ada, tapi memang ada beberapa jembatan yang kena. Pertama itu adalah jembatan yang di dekat komplek kantor bupati atau di ruas jalan nasional, itu kondisinya rusak berat. Kemudian ada dua unit jembatan yang berada di penghubung di komplek perumahan itu juga mengalami rusak berat. Tapi sejauh ini masih bisa, sudah diupayakan untuk bisa dilalui.
1: Berarti tiga jembatan rusak tapi masih bisa dilalui begitu ya, dengan darurat begitu ya, pertolongannya begitu Pak Ilham ya? Nah Pak Ilham, untuk kendala terbesar tim di lapangan hari ini seperti apa ini Pak? Apakah alat berat dan juga perahu karet sudah mencukupi di sana Pak?
2: Ya, kalau untuk perahu kita memang sudah melakukan evakuasi dengan perahu. Alat berat ini sudah banyak yang berdatangan. Kami rasa kalau untuk alat berat sudah mencukupi ya di lokasi. Sekarang kendalanya memang karena memang banyak tumpukan lumpur itu yang mengenangi di wilayah-wilayah perumahan di sini.
1: Baik, berarti kalau untuk banjirnya sendiri sudah surut begitu saat ini ya Pak ya?
2: Iya, banjirnya sudah surut. Dari kemarin itu sudah surut banjirnya, yang tinggal material lumpur, batu, dan kayu-kayu yang masih ada di lokasi.
1: Baik, lalu kalau untuk logistik kebutuhan mendesak untuk pengungsi ini seperti apa Pak?
2: Ya, kalau untuk saat ini yang terdata kami tentu untuk kebutuhan balita, kemudian untuk perlengkapan mandi karena sebagian besar sudah hanyut ya, kemudian perlengkapan bayi dan alas tidur juga.
1: Baik, lalu kalau untuk status tanggap daruratnya ini sendiri seperti apa Pak Ilham?
2: Ya, tadi sudah dilakukan rapat darurat dengan juga langsung dihadiri oleh Bapak Gubernur dan juga Pak Bupati, Wakil Bupati dan instansi terkait, ditetapkan status tanggap darurat bencana banjir bandang untuk 14 hari ke depan, dimulai dari hari ini.
1: Baik. Lalu kalau untuk estimasi kerugian, seperti apa ini Pak Ilham? Mungkin adakah juga rumah yang fasilitas umumnya rusak berat tadi selain jembatan?
2: Kalau untuk estimasi kerugian kita belum menghitung, tapi kalau untuk kerusakan yang sudah terdata itu ada 40 unit rumah yang terdampak, yang 28 unit itu rusak ringan, kemudian 12 unit rusak berat. 40 rumah ya totalnya 40, 28 rusak ringan, 12 rusak berat. Kemudian ada 11 unit perkantoran yang terdampak dan juga rusak berat. Kemudian tadi juga ada jembatan yang juga sudah kami sampaikan tadi.
1: Baik. Lalu kalau untuk dari kajian BPBD sendiri, apa pemicu utama banjir bandang kali ini, Pak Ilham?
2: Ya, kita memang secara spesifik belum mengkaji sampai ke hulu penyebab terjadinya banjir bandang ini. Tapi yang jelas saat kemarin memang terjadi hujan yang cukup deras, itu sejak dari sebelum maghrib ya, sampai jam 8 terjadi atau jam 20 terjadi banjir bandang ini.
1: Baik, hujan derasnya berarti sejak kemarin itu di hari Senin begitu ya Pak Ilham ya?
2: Iya, betul.
1: Baik. Nah Pak Ilham, melihat cuaca yang juga masih ekstrim begitu ya, apa peringatan dini yang dikeluarkan BPBD untuk warga di bantaran sungai ini Pak?
2: Ya, untuk sementara memang kita mengimbau kalau memang terjadi hujan yang cukup lebat dan durasinya panjang, kita mengimbau pada masyarakat agar mengisi dulu ke tempat yang lebih aman.
1: Baik, lalu kalau untuk prediksi cuaca sendiri saat ini seperti apa, Pak? Masih turun hujan di sana, Pak?
2: Kalau di sini sudah mulai cerah, tadi siang juga cukup cerah, walaupun kadang-kadang disertai juga dengan hujan rinai.
1: Baik, berarti kalau untuk hujan sendiri masih berlangsung begitu ya, Pak Ilham ya, untuk saat ini ya?
2: Saat ini belum, saat ini enggak, saat ini. Tadi ada hujan-hujan ringan, tapi sekarang sudah cerah lagi.
1: Baik, Pak Ilham. Berarti kalau untuk pencarian, apakah juga nanti besok masih akan dilanjutkan ini, Pak, terkait satu orang tadi yang hilang?
2: Iya, besok masih akan dilakukan upaya pencarian karena memang lokasinya cukup jauh dari lokasi pemukiman.
1: Baik, nanti lokasi pencariannya akan difokuskan di mana itu, Pak?
2: Ya, sesuai dengan informasi terakhir korban diperkirakan, tentu kita sisir ke bawahnya.
1: Baik, kalau untuk ke bawah itu maksudnya ada di daerah mana, Pak Ilham?
2: Ya, karena berarti ini masuknya ke daerah yang sekarang, karena ini konturnya pebukitan ya, saya juga nggak terlalu bisa menggambarkannya kemana apanya yang jelas. Yeah. Ini dia sekitar 1 kilometer di titik kantor bupati ini.
1: Oh baik, seputar sana begitu ya Pak ya, untuk fokus pencariannya ya. Seputar kantor Bupati Solok tersebut begitu ya Pak Ilham ya?
2: Iya, aliran sungainya tadi.
1: Baik, Pak Ilham, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya Pak Ilham ya. Semoga juga untuk pencarian besok ini juga langsung ditemukan ya Pak Ilham ya. Suasana kondusif kembali begitu Pak. Terima kasih Pak. Kami harap penanganan berjalan lancar, warga tetap waspada. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab berbicara terkait update banjir bandang Solok. Tadi dikatakan kalau dari data di posko, korban luka ada 5 orang, 4 luka ringan, 1 dirawat di rumah sakit di Padang. Lalu untuk hilang 1 orang dan 1 meninggal dunia. Posko pengungsian saat ini ada di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Solok. Ada 253 kakak yang terdampak mengungsi di titik pengungsian, 32 jiwa. Sedangkan yang lainnya ini mengungsi di tempat lain atau tempat kerabatnya.
0: Wawancara Pro 3.
3: Woi, maju, maju, transit, macet. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
5: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kalau tadi kami hadirkan perbincangan dengan Ketua DPRD DKI Pak Suhud Alinudin terkait dengan wacana mengubah air laut menjadi air tawar. Kali ini kami sudah terhubung dengan Direktur Utama dari Perumda Air Minum Jaya atau Pamjaya DKI Jakarta, ada Pak Arif Nasrudin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Arif, ini masih wacana atau memang sudah teknologinya sudah diarahkan ke sini? Karena kan kalau kita tahu selama ini kabarnya di Pulau Seribu sudah ada juga teknologi yang digunakan di sana ya. Bentuknya sama atau beda ini Pak?
2: Bentuknya sama, jadi sebenarnya
1: SWRO itu ya?
2: Ya, SWRO itu adalah si reverse osmosis gitu ya. Si reverse osmosis. Jadi sebenarnya memang teknologi ini sudah cukup lama diapply di kami untuk memang kebutuhan air di Kepulauan Seribu. Dan itu dulu dibangun oleh Dinas SDA yang kemudian kita operated saat ini sudah cukup dari tahun

0: tidak memiliki sumber air baku tawar yang memang harus diproses. Untuk Jakarta sebenarnya memang dalam konteks ini, desalinasi ini memang masih menjadi sebuah pilihan, walaupun ini adalah teknologi masa depan untuk mengantisipasi memang kekurangan air baku yang memang ada di Jakarta gitu ya. Tetapi saat ini sebenarnya sumber air baku Jakarta kita, walaupun dalam konteks yang memang saat ini memang ekstrim sekali ya terhadap kekeringan, cuaca panas, tapi memang airnya masih bisa kita dapatkan walaupun kita dalam konteks sampai saat ini memang aman waspada gitu. Jadi konteksnya itu adalah aman waspada karena memang kita tetap mengkontrol jumlah air baku yang memang kita akan proses untuk Jakarta.
1: Oke, kalau kita lebih kepada masyarakat ini kan melihatnya apapun teknologinya yang penting biayanya affordable, begitu ya kira-kira gambarannya ya kalau dari masyarakat ya, ya Pak Arief ya.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Kira-kira berapa sih estimasi biaya produksi per kubik air jika menggunakan metode desalination. Ini dan juga persentase dari lonjakan tarif yang kemudian dibebankan kepada pelanggan jika tanpa subsidi.
0: Jadi memang tarif desalination ini sebenarnya itu yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa Kepulauan Seribu itu atau Jakarta tidak menggunakan desalination gitu ya. Tarif per meter kubiknya itu kalau secara dasar hanya memang berdasarkan titik dari air yang memang menjadi clean water atau air bersih yang siap minum itu kebutuhannya per kubiknya dasarnya aja sudah Rp60.000 per kubik. Nah itu yang menjadi salah satu hal bukan kendala tapi tantangan terhadap sesuatu proses yang memang saat ini kami harus mencari proses yang lebih memang efisien atau murah lagi untuk menyulit air laut itu sendiri gitu. Itu menjadi salah satu pertimbangan.
1: Oke, karena kan kita juga tidak ingin ini kemudian menjadi pembengkakan anggaran ya, Pak Arief ya. Artinya apa ya. Yang kemudian apa sih bilangnya kalau saat ini PMD ya, penyertaan modal daerah atau investasi yang Pamjaya bisa butuhkan dari APBD untuk bisa membangun infrastruktur awal dari desalinasi skala besar ini?
0: Pertama, PAM memang tidak mengusulkan ya, bukan berarti Pemda juga tidak ingin menggelontorkan PMD, tapi memang ini memang murni memang dari equity-nya PAM membangun SWRO, walaupun dulunya kami mendapat serah terima juga memang dari dinas SDA ya, yang memang dibangunnya pastinya dari APBD sebelumnya gitu. Tapi untuk kedepannya memang PAM memang mencoba untuk membangun dengan pola equity yang memang mandiri. Ini menjadi salah satu hal yang memang pertama ingin saya luruskan bahwasanya memang saat ini alhamdulillahnya PAM bisa lebih mandiri untuk bisa memberikan kontribusi lebih kepada tidak cuma hanya masyarakat untuk kebutuhan air bersihnya, tapi untuk tidak membebankan juga beban biaya kepada Pemda itu sendiri. Kita mencoba mencari cross subsidi atas tarif yang saat ini sudah kemudian kita coba manage dengan baik di PAM. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang sebuah pilihan saat ini di Jakarta sebenarnya, mungkin mereka yang kekeringan di sekitaran atau di wilayah Jakarta yang memang sudah diinformasikan oleh Kepala BPBD dan juga fokusnya Pak Gubernur terhadap untuk membantu masyarakat yang memang mereka kekurangan air bersih, sebenarnya memang harusnya sesegera mungkin mereka menjadi pelanggannya Pamjaya gitu ya. Itu kenapa makanya kita masif untuk melakukan pembangunan konstruksi pipanisasi yang di Jakarta, untuk memastikan bahwasanya seluruh masyarakat nantinya di Jakarta itu sudah terakses pipanisasi air bersih oleh Pamjaya. Dan kemudian yang ketiga yang saat ini dilakukan, walaupun kemarin memang sempat ada seminggu lalu stuck di hutan kota kami, di WTP hutan kota milik salah satu rekan BUMD kita gitu, yang memang kita menjadi off-takernya. Tetapi kami berhasil juga kemarin ini, hari ini melakukan rekayasa untuk menutupi itu. Karena memang di hutan kota mereka terintrusi air laut sehingga kemudian TDS-nya itu berada di posisi 3.000 TDS.

0: TDS itu total dissolved solid, di mana memang itu kadar antara mineralnya dan kemudian air dan berbagai macam isi yang kita bilang itu dalam satuan ppm per million parts itu itu tidak boleh lebih dari 500, sehingga kemudian kami melakukan shutdown prosesnya sehingga tidak kemudian dilakukan untuk kita deliver kepada masyarakat. Tetapi kita berhasil hari Senin ini, hari ini kita kemarin kita merekayasa supaya itu bisa ditutupi. Dan memang saat ini sedang melakukan monitoring terhadap dampak dari beberapa kelurahan atau 36.000 pelanggan yang memang kemarin ini minggu lalu terdampak atas diberhentikannya operasi water treatment plant kita yang ada di hutan kota.
1: Oke, nah kalau lihat dari kenyataan di lapangan begitu ya, saya mungkin menyinggung lagi soal tadi proyek SWRO yang di Kepulauan Seribu. Pak Arief, evaluasi konkretnya selama ini seperti apa sih? Apakah operasional yang sudah dilakukan di Pulau Seribu di sana terbukti efisien secara finansial, itu satu. Kemudian, atau malah sebaliknya, merugi dan membebani kas perusahaan? Yang mana yang lebih...
0: Yang nomor dua sebenarnya, Mbak, karena memang sebenarnya di Kepulauan Seribu
1: jadi merugi
0: itu
1: begitu ya?
0: Iya, sebenarnya nggak bilang merugi ya, tapi memang itu benar-benar kita memberikan sebuah support sosial kepada masyarakat Kepulauan Seribu gitu ya. Memang tidak seimbang dengan biaya produksi yang memang kita produksi untuk SWRO saat ini. Saya ingin menyampaikan gini, kalau sampai titik efisiensi terkecil dari proses penyulingan atau pemisahan air laut dengan menjadi air tawar, itu prosesnya memang sangat mahal sekali saat ini. Di berbagai negara pun, baik kemudian negara tetangga paling dekat kita, Singapura, itu aja mencoba mengurangi desalinasi, walaupun itu menjadi pilihan-pilihan yang tidak bisa dihindarin untuk negaranya karena kekurangan juga sumber air baku gitu ya. Nah, konteks inilah yang saat ini memang kalau saya sampaikan untuk di Kepulauan Seribu, rencana kita tidak ingin mematikan juga desalinasi. Kita akan tetap memastikan desalinasi ini menjadi salah satu pilihan masa depan yang memang kita harus cari efisiensinya. Tetapi kami sedang memikirkan juga, kemarin kami sampaikan dalam rapat terbatas Pak Gubernur, bahwasanya kami mencoba untuk menarik pipa bawah laut untuk mensupport air bersih di Kepulauan Seribu. Ini menjadi salah satu studi yang sedang dalam perjalanan kita. Sebenarnya sudah dari tahun lalu kita sudah rencanakan untuk memastikan bahwasanya memang ini menjadi salah satu pendorong dukungan dari Jakarta daratan untuk kemudian ke kepulauan gitu ya. Karena
1: tapi
0: saat
1: ini
0: memang ya gimana Mbak?
1: Ya, tapi kan kalau dikatakan demikian, ini kan sebenarnya makin terlihat ya rentangnya, bagaimana kalau itu di lautan dilakukan, bagaimana posibilitinya kalau dilakukan di daratan.
0: Betul. Saat ini tidak disindari, walaupun saya melihat apapun itu teknologi nantinya akan lebih mudah dan lebih efisien pastinya. Memang kita cuma hanya menunggu waktu dari proses pencarian teknologi yang lebih efisien untuk SWRO. Ini menjadi salah satu hal. Tetapi memang produksi SWRO yang saat ini mungkin menjadi kurang akibat ada BWRO yang tadinya mensupport gitu ya. BWRO itu yang breakage, yang memang airnya ambil dari ekstraksi air tanah yang ada di kepulauan gitu ya. Itu yang memang saat itu dibuat oleh Dinas SDA kami di Jakarta, itu untuk bagian mensuplai kebutuhan air untuk masyarakat Kepulauan Seribu di sana. Nah, ini BWRO-nya ini kering, sehingga kemudian mereka mengharapkan SWRO-nya ini memproduksi lebih atau memang bisa menyesuaikan jumlah volume air yang memang biasanya masyarakat Kepulauan Seribu itu mengandalkan BWRO itu sendiri. Dan ini menjadi salah satu tantangan yang sedang kami coba deteksi untuk menambah, meng-upgrading produksi dari SWRO itu sendiri. Sambil menunggu saya atau Pam Jaya melakukan penyambungan lewat pipa bawah laut untuk memastikan bahwasanya pipa bawah laut ini akan menjadi salah satu dukungan untuk mengurangi produksi, ongkos produksi yang memang dilakukan oleh kami dari sisi SWRO.
1: Oke, saya juga ingin tahu ya sebagai awam, ataupun juga ini mewakili awam yang ada, Pak Arief. Banyak pihak termasuk baik itu researcher ataupun juga mungkin LSM seperti Walhi misalnya menyatakan begitu ya. Kalau air di Jakarta itu kan penuh sedimentasi tinggi, limbahnya berat, kemudian juga dari penyebab-penyebab ini bisa membuatkan apa membran filternya nanti menjadi cepat rusak begitu ya, dan juga biaya perawatannya tidak masuk akal. Nah, apa ini masih memungkinkan untuk dilakukan di tengah masyarakat saat ini mungkin juga merasa bahwa apa nggak ada solusi lain? Mungkin gampangnya seperti itu, Pak Arief.
0: Ya, jadi sebenarnya ini solusi yang benar-benar memang menjadi salah satu hal yang menjadi aksi mungkin dalam waktu dekat, gitu ya, mudah-mudahan ini terjadi, dan Pak Gubernur sudah juga menyampaikan itu, bahwasanya kita akan membangun giant seawall. Ya. Giant seawall ini sebenarnya akan menjadi sesuatu yang baru untuk menjadi buffer stock air baku untuk Jakarta. Saat ini kita mengandalkan hampir 85% itu air Jatiluhur yang memang berada posisinya di luar Jakarta. Sisanya itu kemudian kami juga mendapatkan dari sumber air di Tangerang melalui aliran Kali Cisadane, dan kemudian baru 5%-nya hanya kemudian dari 13 sungai yang ada di Jakarta. Tentang kontaminasi apapun yang sebenarnya saat ini, walaupun kami mengharapkan 13 kali Jakarta itu tidak polutan, atau mungkin kalau mau ingin saya sampaikan gitu ya, untuk menjaga supaya polutannya tidak melebihi dari batas-batas yang sebenarnya kewajaran. Kami menggunakan juga chemical yang memang sangat mahal, yang mengurai agar kemudian water treatment plant kami bisa melakukan produksi lebih efisien. Ini menjadi salah satu hal, termasuk mungkin Kali Mukefat yang saat ini juga menjadi kali yang saya melihat di situ ada tiga gabungan, mulai dari air dari atas, kemudian air buangan limbah recycle dari baik rumah tangga ataupun industri, dan juga intrusi air laut. Itu pun bisa langsung kami proses menjadi air minum. Itu ada di WTP Mukefat kita. Jadi kalau sebenarnya dalam konteks ini timbal atau amoniak gitu ya, atau kemudian polutan-polutan lainnya sebenarnya, itu sebenarnya masih bisa kita proses dan kita diawasi oleh Permenkes 2 2023. Jadi sejauh ini di luar dari WTP hutan kota yang memang menjadi salah satu juga tantangan kita di sana, karena memang total solidnya itu atau TDS-nya itu cukup tinggi. Yang lainnya adalah proses-proses yang saat ini terus kita jaga kualitasnya.
1: Oke, baik. Tapi kalau dari sisi energi listrik untuk desalinasi daratan ini kan juga sangat besar berarti ya, Pak Arief?
0: Sangat besar.
1: Oke, dipaksakan sekarang cukup?
0: Sampai sekarang, alhamdulillah kita masih bisa membuat sebuah kebutuhan yang cukup efisien. Jadi kalau kita bicara dari sisi produksi COGS atau cost of goods sold dari air yang kita produksi, itu masih bisa kita kendalikan, walaupun kami tetap mencari energi baru terbarukan. Untuk kita coba convert untuk beberapa hal seperti mulai dari solar cell yang kita coba kemudian bangun, dan kemudian beberapa energi, pola energi lainnya. Tetapi saat ini apapun itu kita masih bisa melakukan recovery untuk memastikan bahwasanya masyarakat Jakarta kita pastikan air bersihnya tetap bisa kemudian dinikmati walaupun dalam situasi yang memang sangat ekstrim. Walaupun juga dengan demikian saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, Mbak. Hemat air, karena air itu mahalnya luar biasa gitu. Dan kami memberikan cross subsidi secara internal perusahaan yang memang kami melaporkan juga kepada Pak Gubernur gitu ya. Tarif terbawah kita itu termurah se-Indonesia. Itu hanya 1 rupiah per liter, tetapi tidak berarti kita tidak hemat menggunakan air. Itu menjadi salah satu yang
1: saat ini kita saat ini ya.
0: Iya, karena tetap apapun gitu ya, subsidi ini pun juga subsidi yang akan menggerus dari berbagai macam perolehan pendapatan yang ada di perusahaan, dan ketika itu dimanfaatkan tidak baik, maka akan kemudian juga akan menimbulkan sebuah hasil yang tidak baik juga. Itu menjadi salah satu kampanye kita kepada masyarakat.
1: Oke, jadi hematlah air supaya nanti jangan sampai nanti memberatkan subsidi APBD, harganya melonjak drastis dan masyarakat nggak mampu untuk beli. Itu ya yang paling penting juga ya harus dipikirkan ya, Pak Arief ya.
0: Ya, alhamdulillahnya sih Alhamdulillahnya Mbak, itu subsidinya nggak dari APBD ya. Okay. Subsidinya benar-benar dari perusahaan. Tetapi kan kita ingin memberikan juga dampak positif kepada pemerintah DKI kan. Justru kita harus memberikan juga.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada frekuensi 105,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Rabu 23 September 2026. Dari Jalan Raya Sempubang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Adi dan rekan operator Bung Isan mengucapkan selamat pagi untuk Anda pendengar semuanya. Semangat selalu, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali mengudara untuk edisi siar hari ini Rabu 23 September 2026. Di Ranai Pagi bersama kami yang bertugas, saya Adi dan ada rekan Isan di meja operator pagi ini pendengar. Semoga kabar Anda masih sehat ya dan semangat di sepanjang hari ini. Mulai pagi ini pendengar, sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi. Pagi ini akan dibacakan oleh Tuti Qodariyah Al-Quran Surah Al-Imran ayat 92 yang dilanjutkan dengan lagu-lagu bernuansa islami. Nanti jelang kami hadirkan Mutiara Pagi.

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

di Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga kabarnya masih sehat, masih semangat di pagi ini ya. Dan mendengar sudah pukul 5.30 menit saat ini. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi. Kali ini dengan judul Kunci Surga yang akan disampaikan oleh Haji Masjad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzahirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Ranai dimanapun berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bertemu melalui siaran RRI Ranai. Mudah-mudahan kegiatan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam risalahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, para pendengar RRI Rana yang berbahagia. Adapun judul ceramah pada kesempatan ini adalah kunci surga. Perlu kita ketahui bahwa untuk mencapai surga kita harus mempersiapkan diri minimal 3 hal. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, man radiyallahu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah, rawahul muslim. Barang siapa yang meridai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya, maka dia wajib memperoleh surga. Para pendengar yang berbahagia, jadi minimal untuk memperoleh surga kita harus ridho kepada Allah sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agama, dan ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ridho kepada Allah sebagai Tuhan, ketahuilah bahwa kita kembali ke belakang untuk mengingat sejarah bahwa janji manusia tatkala ruhnya ditiup oleh malaikat pada usia jasad 120 hari. Pada kejadian manusia, manusia diciptakan melalui proses-proses. Proses pertama berupa gumpal mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi darah 40 hari, kemudian menjadi daging selama 120 hari. Raga manusia diciptakan melalui 3 proses. Setelah 120 hari kejadian manusia, maka ditiupkanlah ruh kepada jasad itu serta Allah bertanya kepada para ruh, alastu birabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, maka ruh itu berkata, bahkan ya, kami bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kami. Para pendengar RRI Rana yang berbahagia, kita ridha kepada Allah sebagai Tuhan, haruslah kita manifestasikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengerjakan segala perintah-perintahnya terlepas dari apakah perintah-perintah Allah itu kita suka untuk melaksanakannya atau tidak. Dan sebaliknya juga, kita ridho untuk meninggalkan segala larangan-larangan yang diberikan oleh Allah kepada kita, walaupun sebenarnya kita tidak suka untuk meninggalkannya.
Seperti contoh, misalkan Allah mewajibkan kita zakat, berimpak. Mungkin kita enggan untuk mengeluarkan sebagian dari harta benda kita. Namun, ini merupakan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ridho untuk mengimpakkan, mengeluarkan sebagian harta kita untuk zakat, impak, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, kita harus ridho Islam sebagai agama. Kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Dan barang siapa yang tidak mengakui Islam sebagai agama, berarti orang tersebut bukanlah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat 85, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina famay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RI Rana yang berbahagia. Adapun yang ketiga, yaitu ridho pada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kita ketahui Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir dan pemberi syafaat kepada umat Islam. Maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari, haruslah kita mengikuti perintah-perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan selalu bersama Nabi di akhirat kelak. Dalam surah As-Saff ayat 10 sampai 12 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya'ufir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa masakinatal yibatam fi jannatin adad.

di dalam surga Adnin, dan itulah keberuntungan yang besar. Dari ayat tersebut Nabi menawarkan suatu perniagaan yang baik untuk mengantarkan kita kepada surga di akhirat nanti. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat mengikuti suri teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta meninggalkan larangan-larangan yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Sudah pukul 5.41 menit saat ini. Semoga semangat di pagi ini pendengar. Dan jelang kami sampaikan warta berita daerah, ada sedetan lagu-lagu Melayu.

Gedombak adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau yang terbuat dari kayu, kulit binatang, dan rotan. Gedombak sejenis dengan gendang menyerupai piala. Gendang ini dibunyikan untuk mengiringi teater Maiong yang populer di daerah Riau. Gedombak dimainkan bersama dengan nafiri, gong tetawa, breng-breng atau gong pipih, dan ceracap atau tepuk bambu.

Makyong atau biasa disebut juga Makyung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama tari Makyong sebagai bentuk aktualisasi drama tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Makyong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Makyong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Ranai kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Di antaranya, rencana pengadaan kapal ikan berbahan besi berkapasitas 30 GT ke atas untuk nelayan Natuna diproyeksikan mengubah pola melaut masyarakat. PDAM Tirta Nusa Natuna melakukan sosialisasi penyesuaian tarif dan harga rata-rata air kepada pelanggan. Dari Sepempang, Bunguran Timur, bersama saya Murni Adi, inilah berita selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita yang pertama, pendengar. Rencana pengadaan kapal ikan berbahan besi berkapasitas 30 GT ke atas untuk nelayan Natuna diproyeksikan mengubah pola melaut masyarakat. Kapal ini nantinya akan diberikan kepada nelayan yang tergabung dalam program Kampung Nelayan Merah Putih. Bupati Natuna, Chen Silan, menyatakan program ini merupakan bagian dari program pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal berukuran lebih besar diharapkan mampu meningkatkan skala usaha penangkapan ikan sekaligus untuk memperluas wilayah operasi nelayan Natuna. Bupati Natuna menyampaikan hal tersebut usai membuka Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN 2026 di BMKG Maritim Natuna. Menurutnya, kapal 30 GT ke atas diperkirakan mulai masuk Natuna pada tahun depan dan akan diberikan untuk mendukung aktivitas Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Kementerian Perikanan bahwa akan ada penyediaan kapal besi. Dan kemarin hasil rapat kita meminta yang 30 GT. Kalau kita kasih 100 GT kita nggak sanggup juga. 30 GT itu untuk para petani. Nanti mereka akan di-guiden, di-transfer knowledge dari KKP melalui anak-anak yang tamat dari pelayaran untuk sama-sama mengoperasikan itu. Kan kita anak-anak nelayan Natuna belum bisa. Dan pemerintah juga akan memberikan insentif bagi kalau ini belum bisa, masih dalam pembelajaran, pemerintah akan memberikan insentif. Kita harapkan nelayan kita bisa menjadi bagian itu. Dan pastinya kalau dengan 30 GT, nggak mungkin pulang satu hari. Kan tradisional sekali, sore dia balik ya.
0: Namun peningkatan ukuran kapal juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia. Bupati Natuna mengakui sebagian besar nelayan Natuna masih menggunakan pola penangkapan ikan secara tradisional sehingga diperlukan pelatihan untuk mengoperasikan kapal berukuran lebih besar. Pemerintah juga akan melibatkan lulusan sekolah pelayaran untuk membantu memberikan pendampingan kepada nelayan. Selama mengikuti pelatihan, nelayan disebut akan mendapatkan biaya hidup hingga mereka memiliki kemampuan mengoperasikan kapal dan memperoleh penghasilan dari aktivitas penangkapan ikan. Dengan kapal 30 GT ke atas, pola melaut nelayan juga diperkirakan berubah dari yang selama ini berangkat pagi dan pulang petang menjadi operasi penangkapan hingga sekitar 14 hari di laut. Kondisi ini memungkinkan nelayan menjangkau wilayah tangkap lebih jauh serta meningkatkan jumlah hasil tangkapan. Bupati Natuna berharap program ini tidak hanya menghadirkan kapal yang lebih besar, tetapi juga meningkatkan kemampuan nelayan dalam navigasi, keselamatan pelayaran, pengelolaan pembekalan, hingga manajemen hasil tangkapan. Modernisasi armada diharapkan mampu mendorong nelayan Natuna naik kelas dan meningkatkan pendapatan dari sektor perikanan. Beralih ke berita lain, pendengar. PDAM Tirta Nusa Natuna sosialisasikan penyesuaian tarif dan harga rata-rata air kepada pelanggan. Selengkapnya laporan reporter Analia Widi.
2: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna melakukan sosialisasi penyesuaian tarif dan harga rata-rata air kepada pelanggan di Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Camat Bunguran Timur pada Selasa 22 September 2026. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, kepada RRI mengatakan sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai penyesuaian tarif dan harga rata-rata air. Menurutnya, informasi tersebut perlu disampaikan agar pelanggan memahami adanya penyesuaian tarif yang berlaku saat ini. Selanjutnya, sosialisasi akan dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan informasi masyarakat.
3: Setelah di Kecamatan Bunguran Timur ini, kami akan segera melakukan sosialisasi penyesuaian tarif dan harga rata-rata ini di Kecamatan Bunguran Selatan dalam minggu ini juga. Dan selanjutnya nanti kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan informasi baik itu di desa atau di kelurahan yang menjadi pelanggan kami.
2: Itu warga Rane Darat Sabar menyambut positif adanya sosialisasi penyesuaian tarif dan harga rata-rata air. Ia menilai penyampaian informasi secara langsung kepada pelanggan penting dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna.
4: Tanggapan saya ke masyarakat dan termasuk konsumen PDAM juga. Saya sangat-sangat menyambut baik. Sangat menyambut baik.
2: Penyesuaian tarif air tersebut menjadi bagian dari upaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa dalam mendukung keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Sosialisasi kepada pelanggan akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar. Mohon maaf pendengar, kami sampaikan berita selanjutnya. Sosialisasi penyesuaian tarif air bersih di Natuna diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perubahan tarif dan kondisi pelayanan air bersih. Selengkapnya, kami ajak Anda untuk menyimak wawancara rekan reporter Analia Widi dengan Camat Bunguran Timur, Suparman.
6: Pak Camat, ini terkait kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna dan pemerintah Kabupaten Natuna bidang ekonomi dan bekerja sama dengan HMI. Bagaimana tanggapannya?
7: Ya, kami menyambut baik ya sosialisasi tentang kenaikan tarif air bersih yang berada di Natuna, khususnya di Pulau Bunguran Besar ini. Tentunya ini memberikan informasi-informasi penting kepada masyarakat bahwa dasar kenaikan itu dan permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Perumda Tirta Nusa ini. Jadi biar masyarakat kita tahu apa permasalahan yang terjadi sebenarnya di PDAM kita. Begitu.
6: Ini selanjutnya kan sosialisasi sudah di tingkat kecamatan. Ya. Harapannya bagaimana? Apakah ini juga sosialisasi bisa sampai di warga begitu?
7: Siap. Informasi ini berantai. Jadi bagi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, RT RW yang hadir pada hari ini juga menyampaikan kepada masyarakat secara luas. Dan saya sampaikan kepada Pak Lurah dan Pak Kades untuk menyampaikan ataupun membuat sosialisasi tersendiri di tingkat desa dan kelurahan dengan mengundang narasumber dari PDAM itu sendiri.
6: Terakhir yang mau disampaikan kepada masyarakat, karena kenaikan ini kan hanya untuk memang air yang sudah dialiri dan tidak ada kendala.
7: Ya, kita berharap cuaca cepat kembali pulih, tidak ekstrim kemarau seperti ini. Kepada masyarakat juga dapat menggunakan air bersih ini dengan bijak, tidak terlalu boros, ya kan. Kemudian ya mudah-mudahan seluruh permasalahan baik itu sarana prasarana yang diperlukan oleh PDAM bisa cepat dilaksanakan. Itu harapan kita.
0: Pendengar, kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar Lanut Raden Sajat bersama tim medis dari RSTAU Dr. Suhardi Harjo Wijono, Yogyakarta hari Minggu yang lalu, salah satunya berupa operasi bibir sumbing. Kegiatan ini menjadi langkah awal penanganan bagi pasien bibir sumbing di Natuna yang dalam sejumlah kasus masih membutuhkan tindakan medis lanjutan. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi menyatakan operasi bibir sumbing merupakan kegiatan pertama yang dilaksanakan TNI Angkatan Udara di Natuna. Menurutnya, beberapa pasien sebelumnya sudah mendapatkan penanganan, namun masih memerlukan perbaikan pada bagian tertentu.
8: Kemarin datang lagi, dilaksanakan operasi lagi, ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki. Jadi kegiatan operasi bibir sumbing ini memang agak sedikit berbeda. Kalau dia terkait dengan bibir saja, itu hanya masalah estetik. Tetapi apabila berkaitan dengan rongga, langit-langit di dalam mulut, itu akan berkaitan dengan kesehatan dia. Karena dia tidak akan.
0: Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Natuna, khususnya dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Selain itu, kegiatan serupa diharapkan dapat terus mendukung peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah.

0: Mendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, sebelum berpisah kami sampaikan kembali dua berita utama, diantaranya rencana pengadaan kapal ikan berbahan besi berkapasitas 30 GT ke atas untuk nelayan Natuna diproyeksikan mengubah pola melaut masyarakat. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna melakukan sosialisasi penyesuaian tarif dan harga rata-rata air kepada pelanggan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan berita selanjutnya hadir pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat pagi pendengar, semoga sehat. Kabar di pagi ini sudah diawali dengan cuaca mendung, sempat hujan dini hari tadi dengan ya angin lumayan kencang juga pendengar ya. Tetap jaga kesehatan juga di cuaca-cuaca seperti saat ini ya, semoga aktivitas yang sudah Anda rencanakan sepanjang hari ini bisa berjalan lancar pendengar ya. Yang sedang sarapan juga selamat pagi, semoga semangat di pagi ini. Atau yang pagi ini ya pengen olahraga ringan dulu ya, menghangatkan suhu tubuh barangkali di cuaca dingin pagi ini. Semoga bisa tetap jaga kebugaran juga. Pukul 6.17 menit saat ini pendengar, selamat pagi semuanya, tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Selamat pagi pendengar yang baru saja mendengarkan Pro 1, yang lagi siap-siap pagi ini ya, mungkin sudah akan mulai aktivitasnya di pagi-pagi sekali. Semangat di pagi ini pendengar. Hari ini tanggal 23 September ada beberapa peringatan yang dirayakan setiap tanggal 23 September pendengar ya. Di antaranya kalau untuk di negara kita sendiri, ternyata hari ini di tanggal 23 September kita peringati sebagai Hari Maritim Nasional pendengar. Dan ini sudah dirayakan sejak tahun 1964 ya. Jadi ini perayaan tahun ini yang ke-62 pendengar. Dan tujuan dari peringatan Hari Maritim Nasional ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat ya, mengenai besarnya potensi maritim yang dimiliki oleh negara kita. Dan peringatan ini pendengar, penetapan Hari Maritim Nasional ini pertama kali ditetapkan pada tahun 1963, berlangsung dalam Forum Musyawarah Nasional Maritim pertama. Saat ini dipimpin oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno ya. Nah, dalam munas tersebut dikeluarkanlah surat keputusan tahun 1964 yang menetapkan tanggal 23 September ditetapkan sebagai Hari Maritim Nasional pendengar. Nah, kemudian juga secara internasional kita peringati hari ini sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional pendengar ya, yang ditetapkan secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan tanggal 23 September ini dipilih untuk peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional pendengar, bertepatan juga dengan berdirinya Federasi Tunarungu Dunia ya, di tahun 1951.

Nah, kalau ngomongin tentang penggunaan bahasa isyarat ini sudah ada sejak zaman dulu nih pendengar ya. Dan ya bahasa isyarat ini pendengar di sinyalir sudah digunakan pada abad ke-15 sebelum Masehi bahkan ya. Nah, tapi baru di abad 19 bahasa isyarat ini mulai dipelajarin lebih serius. Nah, salah satunya melalui alfabet manual ya, yang dulunya dikembangkan oleh Pedro Ponce de Leon pendengar. Oke, sudah jam 6 pagi 32 menit saat ini pendengar. Tetap semangat dengan berbagai kegiatan Anda di pagi ini. Yang sudah berkendara saat ini, selamat pagi pendengar. Tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Jujuran Gong 2000 pendengar, spesial untuk Anda yang lagi siap-siap di pagi ini ya. Semangat pendengar, dan tetap disarankan menggunakan masker di pendengar ya, karena walaupun sudah sering hujan, tapi kabut asap ya masih tetap terlihat ya pendengar ya. Jadi sebisa mungkin untuk tetap jaga kesehatan, disarankan menggunakan masker untuk Anda yang melakukan aktivitas-aktivitas di, terutama di luar ruangan pendengar ya, untuk lebih meminimalisir ya, mana tahu ada gangguan-gangguan kesehatan yang bisa saja terjadi nih akibat paparan kabut asap pendengar ya. Oke, sudah pukul 6.43 menit saat ini. Saat lagi kita jelang warta berita sentral dari Pro 3 RRI, pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.